0: Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
0: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
0: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
2: Awas ya tuh cinta.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Abu Strong, Obat Herba, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka bersama Abuso, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat siang.
0: Selamat pagi, Teh Mawar.
1: Selamat siang. Selamat pagi.
0: Masih
1: ya.
0: Pagi, Teh Mawar.
1: Iya, masih pagi.
0: Gimana
1: lagi
0: kabarnya,
1: ini,
0: Teh Mawar?
1: Gak fokus.
0: Oh.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Teh Mawar, ya, gimana kabarnya?
1: Baik. Alhamdulillah, lagi sehat. Cuaca masih megamendung.
0: Oh, sama di sini juga.
1: Oh, sama. Hmm. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa, Teh?
1: Pengen gitu apa ya? Anu, sepasang remaja jatuh cinta dari Adela. Ada gak?
0: Bentar.
1: Salamnya buat Ijal duluan. Lalu bersama keluarga tercintanya. Buat Bunda Panyalu juga, buat Teh Yuyun Kurina, selamat pagi. Buat Teh Bayu Boci, buat Teh Anya Andia, buat Teh Ajija, terus buat Ibi, buat Mama Serin, terus buat Teh Dara, buat Mama Ida, buat Teh Tiga juga, terus buat Mama Elis bersama Bapak Elannya, selamat pagi. Buat Bunda Hartini juga bersama Bang Junnya, terus buat siapa lagi? Buat Holigar, buat Adewa, buat Arini juga, buat Acipe juga, buat Ari, buat Kang Kuhendas, buat Bang Adeng Galu juga, buat Bang Adam, buat Bang Royeng, buat Api Agus, buat Api Aung juga, buat Bang Budi, terus buat Adin Maung juga, buat Abah Meti, buat Kang Arya juga, terus buat sama Ica, terus buat apa lagi ya, buat Tengpai. Lagu ini ada?
0: Ada. Cinta Mulia judulnya.
1: Oh iya.
0: Ate,
1: salamnya mah.
0: Ada yang nawil teh?
1: Siapa?
0: Ti Adoling Aboh.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi Adoling Teh Mawar, sehat selalu.
1: Ya pagi juga, amin. Sama-sama. Adoling Aboh. Suka lupa ya.
0: Terus
1: buat itu Mama Indah juga ya. Suka lupa. Pokoknya mah dikumin-kumin buat semua sekarang ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Aija, tetap semangat. Sosial buat keluarga aja. Makasih Aija.
0: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di dalam kelas penuh dengan obrolan selalu mengacau.
0: Ada dari WhatsApp nih, dari Adian. Habus rong obat herbal ramuan Arab. Laguna Sakading Sakading versi DJ. Buat semua aja deh sahabat setara, hatur nuhun Aijal. Sami sami. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
3: Setara suka-suka bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oh.
3: Wilujeng Enjing, Aida.
0: Wilujeng Enjing juga, Teh Enbian.
3: Bukan, oh. Ini mah Teh Melin.
0: Teh Melin?
3: Iya.
0: Berdua ini teh?
3: Sendiri aja.
0: Oh,
3: iya.
0: Gimana kabarnya?

0: Berapa hari nggak digangguin sama dia. Iya, ini siapa yang manggil, ada yang bukan. Cuman santainya mantan yang tidak diakui apa bukan?
1: Tidak diakui.
0: Ya, 023.
1: Teh, mau request lagu apa?
0: Lagunya bentar ah.
1: Oh, boleh. Enggak.
0: Lagunya Ruang Rindu dari Laptop.
1: Ruang Rindu. Benda ada.
0: Ya.
1: Ada. Salam.
0: Iya, salam. Salamnya buat Aida duluan yang lagi tugasnya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu, tambah sukses pokoknya.
1: Amin, amin.
0: Buat kesayangan aku ya, Teh Ayu Indian, selamat pagi. Mami Indah juga selamat pagi. Jangan gangguin Mami, asli Mami. Buat Kang Ansar ya, selamat pagi Akang, semoga sehat selalu. Buat Aian juga, Mah Ojan, Mama Haji Untin. Buat Kang si Mami yang ganggu ya. Buat Pak Haji Endang juga selamat pagi. Buat ada yang ya, si mantan yang sudah diakui, selamat pagi. Buat Adian Iman Nagara juga. Buat Aju Hawijan juga, selamat pagi ponakanku. Buat Tuh Udapi. Buat Teh Kumpai juga. Buat A Irman juga, selamat pagi. Buat Abda Imron. Buat Teh Yun Gurinak, selamat pagi Teteh. Buat Bunda Panjalu juga ya, selamat pagi Teh Mawar juga. Buat Mas Serin juga, selamat pagi. Buat Amanda, Kang Ujang. Ada yang siapanya enggak?
1: Ada nih Teh.
0: Ada siapa?
1: Dari Adoling Abo, selamat pagi Teh Nuri, Nuriwe, hihihi, selamat teh.
0: Iya Adoling, selamat kembali.
1: Yes, ada dari.
0: Pasti Riwe.
1: Ada dari Pak Undang.
0: Oh iya Pak Undang, selamat pagi, terima kasih ya Pak Undang ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Undang yang baik hati, yang mohon maaf banget kemarin ya Pak Undang ya.
1: Terus buat ada juga dari Mami Indas.
0: Iya Mami.
1: Sonate hai hai Melin Namehi Jal. Sonate iya no on air.
0: Terus keduanya Aijanya nomor Teh Mawar Kahiji.
1: Oh.
0: Ya Lujeng Enjing Maminya sekarang Papi Aona Oge. Kang Adeng Oge Lujeng Enjing. Ada lagi A?
1: Ada. Dari Tayun Gurinak, sawarna teh mat pagi Ibi.
0: Mat pagi kembali Teh Yuyun, selamat beraktivitas, semoga laris manis ya jualannya. Buat Mama Lis juga sama Pak Elannya, selamat pagi. Ada lagi?
1: Ada dari Mama Elsa, selamat pagi Ibi.
0: Oh iya, selamat pagi kembali Mama Elsa. Iya Ubun. Ubun ada kesini, alhamdulillah. Selamat pagi ya Ubun, semoga sehat selalu. Ada lagi?
1: Sudah.
0: Sudah. Minta. Enggak jadi ke tengah, malahan bersedih. Enggak, nanti aja itu. Ya terima kasih ya, saya atas penerimaannya. Aku ingat sama si Ubun kok, tiba-tiba ingat sama dia Ubun gitu.
1: Sama-sama Teh Melin.
0: Iya, ada si Ubun kesini jadi teringat seseorang gitu ya Ubun ya. Sebetulnya kangen juga sama mereka Ubun, tapi ya keadaan gitu ya Bun ya.
1: Oh ada yang ya, nawil nih
0: ya,
1: Teh Melin.
0: Oh, ada siapa?
1: Dari Pak Heru Damkar.
0: Siapa?
1: Pak Heru Damkar teh.

0: Selamat pagi.
1: Sana teh cewek kenalan dong, aku mah oleh bestie teh Melinda. Tegaduh salah kenalan di daftar blokir. Ken
0: Iya, pokoknya sih ya seperti itu ya Asuhe, sehat selalu ya Asuhe. Iya. Ya Ubun. Iya, ya terima kasih atas penerimaannya.
1: Sama-sama, Teh Meli.
0: Semoga semua sahabat para sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.

ada link Aboh ya. Hadir Aijal, sehat selalu, amin. Request lagu DJ Dilanting di Gelangi Rindu, makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Dari Akang.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yo yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Habusro obat herbal ramuan Arab.
1: Setara suka-suka Bang Jun.
3: Oh, setara ya, Aisyah ya.
1: Oh,
4: halo.
3: Setara suka.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka bersama Habusrong obat hebat ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
4: Oh,
2: selamat pagi Aisyah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Jun.
2: Alhamdulillah,
1: Bunda, gimana kabarnya?
2: Mudah-mudahan Aisyah bareng keluarga sehat selalu. Dipanjang umurkan, rezeki nepat barokah, karir sama sukses ya Aisyah ya.
1: Amin.
2: Kita cita mudah-mudahan ya sampai ya Aisyah ya.
1: Amin.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah lagunya
1: boleh.
2: Apapun.
1: Mau lagu apa?
4: Itu boleh enggak anu Pak? Lagunya yang semakin cinta.
2: Semakin cinta katanya Aisyah.
1: Semakin cinta.
2: Iya, aku semakin cinta.
1: Benar.
2: Engkau semakin sayang. Salam silaturahmi nih ya, Mas Aijal ya. Buat Aijal duluannya sehat selalu.
4: Duet dah. Duet sama siapa ya?
1: Oh, yang Anwar.
2: Sama Arifin kalau nggak salah.
1: Anwar sama Aura Wilkis.
2: Oh iya itu aja ya. Buat Api A.O. Anda Uhu ya. Pak Haji Udung, Pak Doyeng, Abah Adam, Kang Adeng Suredeng. Terus kan Tepi Bunda Erlitanya ya, Kang Adul sama Macanya ya. Dan Abang Budi, Abah Meti, Kang Wilson, Arendi, Dede Imron,
4: Kak Reno, iya, terus buat Mama Serin, selamat pagi Ma, ada Mami Indah, ada Aipasa, ya, terus buat Teh Mawar, selamat pagi Teh, ada Bunda Mawar, ada Bunda Penjalu, ada juga Teh Wati, Teh Nuri, Teh Amel, terus buat itu siapa ya?
2: Mama Sherin udah.
4: Udah.
2: Oh.
4: Iya. Terus ada Teh Imas. Iya, terus
2: itu ada Ibiu, tuh Ibiu.
4: Oh iya, Mama.
2: Hey, Teh Yuyun Gurina selamat pagi, sehat selalu.
4: Yuyun, selamat pagi, Teh.
2: Manis Tanjung Kimpu.
4: Amin ya Allah. ya Rabbal Alamin.
2: Terus sama buat Bapak Elanya.
4: Oh iya, Mama Eli sama Bapak Elanya selamat pagi ya. Semoga sehat sama Bapak
2: Elanya. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Terus buat Ibu, selamat pagi Ibu. Terus buat itu siapa? T.I. Pasha.
2: Udah,
4: T.I. Ambian.
2: Teh Andrian, Ai Andrian, Teh Adija, Teh Adija ya, ada ya, anu.
4: Terus buat Teh Adija.
1: Teh Adija, kan.
4: Iya, selamat pagi.
1: Bunda Bang Jun ada yang nawil nih.
4: Iya siapa?
1: Dari Mama Serin.
2: Oh iya. Mama Serin, selamat pagi.
1: Selamat teh hatur nuhun, Bunda Cayang Senggolana.
2: Sama-sama. Sehat selalu.
4: Sama-sama, Teh. Mama.
1: Ada yang nawe lagi nih dari Teyun Gerinak.
4: Oh iya.
1: Selamat teh, makasih Senggolanya. Semoga Mas Jun sama Bundanya sama
2: wak sehat selalu. Sehat selalu sama karyawan-karyawan ini ya.
4: Iya. Semoga laris manis ya.
1: Amin. Terus ada dari Mami Indas nih.
2: Oh. Mami Indas, selamat pagi, sehat selalu. Sarapan dulu, jangan harapan.
1: Dari Mami Indas, hai-hai sarnat ya.
4: Hai-hai juga.
2: Ayo masuk sini ya Mami Indas, naik ya. Semuanya ada kayaknya aja ya.
4: Ada itu dari Abah Ijai.
1: Abah Ijai.
4: Iya.
1: Oh ini terus dari Teh Ajija.
2: Oh iya.
1: Sana terima kasih Bunda absennya. Aku mau nyuci
2: sama-sama,
1: dulu ya.
2: Sama-sama.
4: Belum nyuci Teh. Ayo selamat kerja.
1: Terus ada ayo dari Adigo nih.
4: Masih mundur terus.
2: Oh Adigo, selamat pagi.
1: Pada sarehat ya, sana tegang deh.
4: Ya, amin ya Allah.
2: Amin. Sebaliknya amin. Juga sehat selalu ya Aiden ya.
1: Ahan.
4: Ehen. Terus buat Teh Nuri. Iya.
2: Teh Nuri kan.
4: Oh udah. Terus buat Amantan. Terus buat
2: Sang Dewa tuh.
4: Sang Dewa. Terus ada Goes. Kak Jalil Goes apa ya? Siapa sih?
2: Semuanya aja.
4: Oh iya semua aja ya. Maaf yang belum dikesenggol.
2: Buat Aijalnya. Sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
2: Sehatnya buat Bunda Hartiniku. Ayo terima kasih waktunya atas penerimaannya ya.
1: Ayo sama-sama Bang Jun.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka.
0: Setara
1: suka-suka bersama Habus Terang Obat Herbal Ramuan Ara. Yang
0: Ara.
1: Paling ngetop.
0: Paling ngetop. Ditambihan mama
1: paling
0: Is,
1: strong. Ya, mah. Tambihan ah. Katel sudah. Asa kumaha ya.
0: Pamang ya.
1: Pamang mohon. Alhamdulillah. Kumaha damang aja.
0: Alhamdulillah damang. Mama Is gimana kabar? Cuaca sekarang cerah.
1: Cerah palingnya.
0: Cerah.
1: Tadi mah rada-rada mendungnya. Ada cedem halum tadi main. Damang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mama Is.
1: Gimana laguna bebasnya?
0: Mohon, mau request lagu apa, Mama Is?
1: Hoyong iya ah anu tahu nantinya. Kela. Karnyalanya.
0: Carmilla.
1: Tapi nu versi iya nu koplo. Anila.
0: Ada.
1: Mohon, nu versi koplonya. Kitun salam nanya.
0: Mangga.
1: Dipain kanggo aja mancan dama, mudah-mudahan tetap kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Anu mendung sur Bunda Hartini Bang Jud. Selamat pagi Bunda. Bang Jud sehat selalu. Makasih sapaannya ya. Semoga rukun-rukun selalu.
0: Amin.
1: Kanggo taite sanu pangpayuna teh nya.
0: Nu pangpayuna teh Teh Mawar.
1: Teh Mawar selalu perdananya. Selamat pagi Teh Mawar, sehat selalu bersama keluarganya ya. Tadi anu kedua.
0: Kedua Teh Melin tadi.
1: Oh, mohon tadi kak kopinya. Teh Melin Ipiu. Min Ucu. Selamat pagi. Besiku yang cantik yang sempreng. Apanya sempreng manis. Gimana sudah beres ngejeknya Ibi? Pagi-pagi itu menyibuk Ibinya.
0: Menyibuk.
1: Selalu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kanggo Ibi, Kanggo Teh Melin. Pokoknya mah selalu diberi kelancaran ya dalam segala halnya. Kanggo Bunda Penyalu sareng Haji Odo Origin Inti. Kumaha Bunda Damang Bunda. Mudah-mudahan Damangnya tetap paus. Kanggo Mami Inas oge haturan jeung ending Mami. Selamat menyibuknya. Kanggo ka Mama Ipas ka oge sakeluarga mudah-mudahan sarehatnya. Bejeng aktivitas kanggo Mama Ai. Mama salin oge nya. Aturan kanggo Mama Sherin dari jeung Enjing. Kamana wae menyibuk wae Mama Sherin. Selalu nya kanggo Mama Sherin.
0: Oh, Mama Is ada yang nawil?
1: Saha?
0: Di ada link aboh.
1: Oh, ada link kumaha?
0: Mohon sore teh pagi Mama mertua sehat selalu bareng keluarga. Salam buat Neng Rizna sore teh.
1: Waalaikumsalam. Ya, bahasa orang kendai ibu mertua atau sebagai duaan soalnya. Oh, tiluan. Aduh, ling, abo. Lecing enjingnya, kita selalu. Tokang obes gaya, oge, ajo, adin. Kang oka, tadinya, teh ambian. Mana teh airnya? Kata kuping-kuping. Terlebatnya
0: Caca naik deh.
1: Oh, nulis jeng enjing teh aing. Caca kok kawasna Tangoka itu siapa Haji Damkas, Pak Haji Dudung.
0: Ada yang nawi lagi nih Mama Is.
1: Mohon sokak.
0: Teh Melin, sana teh pagi. Juga mamaku sayang.
1: Makasih Teh Melin, Dede Melin. Uyang manis.
0: Terus ada dari Adigo Adoyeng nih.
1: Nuhun kuha.
0: Mah Pak Elan nuju nyacak sapu tuh itu sampu berani tanya.
1: Tahun.
0: Badai ngabantosan buruhna odading yo sore.
1: Oh, mohon. Saatan kesiannya. Tadi atunya badai ngabantosan. Tenang atau tenang, mohon.
0: Terus ada dari Mama Sherin nih, Mois.
1: Mohon.
0: Amin, Mama hatur nuhun sapaana istirahat heula puguhan Mama. Abite.
1: Mohon atuh. Sok atunya. Ngalembengkan lah iya cenah badan.
0: Terus ada dari Tehyun Gurina, Mamais. Soalnya teh mat pagi Mamais, gimana odading barter sarang bakso.
1: Rejeng enjing wek ke Tehyun. Odading aya di pabrik. Oh ya kemah masih kena ayah ngegoreng pengintan. Ngin batar-bataran ah pami hoyong maka dia we nya.
0: Oh ini ada dari THIN Bian Mois.
1: Mohon.
0: Soalnya teh ada sayang ada selalu manco Mama Eis.
1: Ya makasih nya Mama THIN Bian. Mohon atau tajan lebatnya. Mohon.
0: Tajan naik.
1: Mohon. Kanggo ka Adinnya ada di Imron. Kanggo Teh Yuyun hatur nuhun karena sabarana. Mudah-mudahan sehat sapasnanya kebargi. Ikalana mau mudah-mudahan sing laris manisan jung kimpul barokah. Kanggo katanda uhu ibu jeung Egi katanda selamat menyibuknya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tertumpangan anaknya.
0: Amin, amin.
1: Mohon. Hati-hati di jalannya kanggo katanda. Biar lamat asal selamat sampai tujuan. Kanggo ka sadi atinya Mama Ojan. Mama Idam, kanggo ka Mama Elsa, Kang Adul, Amanja, kanggo Jang Cilawu, kanggo Mama Yuli. Teh Dahlia, Teh Midi, Teh Nori, Teh Bungsu, Mama Lisna. Sama Mama Rezi pagi solehnya Cerawit Lian Enji Teh Uni Yuni Asep Jupe pagi endang aturan Ayah kadinya apa Haji? Ah.
0: Taya
1: Eja.
0: Taya
1: Taya Esarnya kegera Ayah MBG Di atas Haji Kanggo ke Tadi artinya
0: oh, ada yang nawi lagi nih
1: Tok Taha
0: dari Teh Lina Ciakar itu.
1: Oh mohon.
0: Mais, sana teh salam buat yang lagi on air.
1: Waalaikumsalam Kang Teh Lina Ciakar. Salam pangwanohnya. Beli geng Enji. Selamat aktivitasnya.
0: Nah, terus ada Ti Airman.
1: Airman.
0: Akhir Airman itu.
1: Oh, mohon.
0: Satura Sarna teh haturan camar Mama Eis.
1: Tanya. Haturan teh uli jeung enjing adunya. Siapapun Anda, selamat pagi sehat selalu. Kau Bunda Kumpah, Abah Ijai haturan jeung enjingnya. Mak Adem, Redi, Kang Wilson haturan jeung enjing, Caca Paposna.
0: Amin.
1: Kang Ayah Kalong Bunda Ayu. Buban yang cantik, selamat pagi. Kanggo ka Teh Wati, Mas Herdi ogenya. Kanggo ka sadayana we nya.
0: Dikumin aja.
1: Dikumin kuminnya. Oh, kanggo Bonani, Abah Uyu Teh Eis. Gerejeung Egi, kanggo Mama Dina. Mama Rizki, Tata, Adian Banagara nya.
0: Adian.
1: Kang Asep Jalil, Kaunang BBC, Anjang Mayana. Ke kepala langkung dengan Bang Budi teh ada hilap tuh mohon kanggo Mi Bogam sareng Sabib Ahong naoginya Mama Jintin Areno Bastian sareng Teh Dita naoginya sadayana we ahnya mata kata we mah pun tanya mah tamat-tamat ah di batas teh nama mohon hatur nuhun ah karena waktunya
0: ahan sami-sami Mama Is
1: mohon nagona ya
0: aya Mama Is
1: mohon hatur nuhun ah
0: Ahan.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ada dari WhatsApp nih, dari Bunda Ayu. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Salah suka-suka bersama Habusrong, obat herbal ramuan Arab. Selamat pagi di hari Kamis yang manis. Aijal hadir di Ciga Lontang yang tinggal di Puspahyang. Hoyong laguna mantra apa yang kau berikan nak? Siap. Kirim salamna buat keluarga yang aku cintai dimanapun berada, khususnya di Cigalontang. Sareng sahabat sara sadaya, semoga sehat selalu. Amin. Hatur nuhun Aijal. Sami sami. Ada dari Mang Epul. Pagi Aijal. Pagi juga Mang Epul. Habusrong obat herbal ramuan Arab. Minta lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Salamnya buat Penstar Aja Sekaraja Tasikmalaya. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Pidita itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Indomaks, di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari

0: Ini Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

Cuman cerita semua sama almarhum ibu aku ya, setiap aku dekat sama perempuan gitu. Terus aku bilang ini aku dekat sama cewek. Dia ngekos di Padang, tinggalnya di daerah Lintau, sekitar 5 jam dari kota Padang. Yang selama aku dekat itu kayak seminggu, kayak dia gak punya uang gitu. Aku kerasa itu, sedih banget. Mukanya tuh gak memancarkan kebahagiaan menurut aku. Terus aku cerita sama ibu aku, pagi, aku masih ingat pagi jam 6 pagi. Terus ibu tiba-tiba bilang, dia suka masakan apa? Sampai lado hijau, terus ibu masakin itu. Pakai tempat makanan warna hijau, aku masih ingat. Ya. Terus aku antar pagi-pagi. Dia kaget, kok bawain makanan gitu. Terus habis itu makan, aku cerita sama ibu aku tentang dia. Mungkin titik baliknya adalah kenapa aku sebegitunya sama Ai. Karena sesayang itu juga ibu aku sama

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best, top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo.
1: Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka. Bisa dengan ku habus rom. Obat herbal raguan Arab.
1: Raguan Arab.
2: Alhamdulillah. Langsung nyambung, Mbak. Sekali mencet tapi langsung nyambung, langsung diangkat ya. Paket komplitnya.
1: Paket komplit ya, Mbak. Gimana kabarnya?
2: Ayo, Laguna. Kumaha kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sesuai alhamdulillah kabar. Sehat selalu. Jadi maaf cuacana ieu na cukup berai.
1: Berai. Sami di dege berai.
2: Mendung. Iya pangintannya termasuk di bade musim hujan dari pangintannya.
1: Mohon panginten.
2: Ada biasa masuk September kah di Sunda. Hujan nanti. Ini lagu nak.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Yang Tiwali.
1: Tiwali, judulnya?
2: Judulnya Harga Diriku.
1: Harga Diri.
2: Harga Diriku. Ayo teh.
1: Ah, ada.
2: Mohon kita salam nak. Aijal tipe Yunia. Dalam olkru-olkru dari Setara FM nak. Terus ngangon terus lebat tadinya ya Mama Eis. Terus saya Bunda Harfini sareng Mas Juna. Oh si Ibi ogenya. Terus kanggo Teh Mawar oge. Terus kanggo BKM ku ya. Teh Ayan Bian. Terus kanggo Teh Yuyun Gurinat. Kanggo Teh Indas. Terus kanggo Teh Nori, kamu teh bungsu, kamu teh Ajija, terus kanggo Teh Mia Donto, sarang kanggo Ban Kincirna, terus kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo, kanggo Teh Indasnya hilapnya, lebih kaya hilapkan, bisi ya, bisi maledog,
1: bisi di maledog,
2: terus kanggo Bunda Panjalu, kalau Kang Odo, terus kanggo Mas Jun atasnya kanggo Amanja, kalau Kang Ujang Selambu, terus kanggo Adin, terus kanggo Joholikan, terus kanggo Aridi Koknya, terus kanggo adanya, terus kanggo Kang Arya. Kanggo Kang Arya, saya ujung Pak Wilna. Terus kanggo Kang Dapa, kago Atabib Ahong, terus Umi Bongkarna, terus kago sahadeng kamu mahais nya kamu mahais paska kago Kang Doyeng kago manjem atas terus hati itu teh udapi
1: udapi ahan
2: terus kago kakak sadaya nama dikumpen
1: dikumin aja spesialnya oh, buat siapa ini
2: Toyota Mikrana Rasita Sayangna Panggol BKM Pulsat Sayang lah PIN dia di sana atau tau nyanya
1: ahan sami sami
2: mohon assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Setara suka-suka
3: bersama Habis Rom Obat Herba Ramuan Arab.
1: Obat Herba Ramuan Arab, Tuhan.
3: Selamat pagi menjelang siang aja, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Kanda Ahui, gimana kabarnya? Amin, amin.
3: Kalau lagu ini apa yang bisik-bisik tetangga aja dari
1: bisik-bisik
3: aja
1: tetangga?
3: Iya.
1: Oh,
3: jalannya buat kemauis, kio, selamat pagi siang, kemauis, di mobil yang duduk sama dongkap. Pada ding di kemauis adalah
1: Nuhun
3: Teh Yuyun Gurina, Mama Sherin, Amanja, Opis Dael, Anton Berowen, Teh Puja, Kang Arya, Mama Paska, Pak Dewa, Teh Nuri, ya di Garut, selamat pagi, menjelang siang. Tapi yang nyanyi, ya, ya.
1: Ada nih.
3: Tah.
1: Ti Pak Undang BBC teh.
3: Pak Undang BBC.
1: Mohon salam teh. Salam kanu on air.
3: Siang gimana kabarnya di pagi menjelang siang ini? Pak Undang BBC.
1: Terus ada dari Kang Reno nih, Kapi Ahui.
3: Kang Reno Bandung.
1: Mohon Kang Reno Bandung, salam teh. Mat pagi Kak Kanda.
3: Selamat pagi kembali Kang Reno Bandung ya. Gimana kabarnya di Bandung, cuaca gimana di Bandung ya. Tampak mau pulang atau Rero.
1: Ohan.
3: Semoga sehat aja ya.
1: Amin. Lagi. Terus ada dari Tayun Gulinak nih.
3: Aduh.
1: Sana teh Kakanda Uhuy.
3: Halo. Tayun Gulinak ya. Selamat pagi menjelang siang. Tampak jumpa lagi ya. Aduh.
1: Nah,
3: makasih
1: Pak Sonya. Terus ada dari
3: menjelang siang ya, kembali sehat.
1: Yuyun
3: Gurina.
1: Dari A. Anton Brown, Piahui nih.
3: Oh Anton Brown.
1: Mohon sana teh. Makasih Api Ahui.
3: Menjelang siang ini Anton
1: Brown. Makasih Api Ahui ngopi. Ah mantap sana.
3: Siapa?
1: A. Anton Brown itu.
3: Oh ngopi harus satu Anton Brown. Harus satu supaya gairah semangat kerja.
1: Oh iya, Sir Kang Reno, cuaca panas pol, panas ada tapi.
3: Wah, kalau gitu mah sama dong. Di Penumbangan juga panas sekali. Gimana di Senang Tasik, di stadion cuaca naik.
1: Panas, ya. Piahui sekarang mah panas.
3: Sama, kalau gitu mah ya sebelah langit ya.
1: Sama.
3: Ya setelah ini sama ya. Kita habis.
1: Udah?
3: Ya. Bongton buat semuanya aja. Makasih waktunya, Aiza.
1: Sama-sama, Pi Ahuy.
3: Ya, jangan diminum. Kakak Nahuy pada pamit, Aiza. Salam adekku.

Dari WhatsApp nih, dari Mama Ozan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal ramah Arab. Pagi ya Ijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin, amin. Pingin lagunya berakit-rakit. Salam kirimnya buat Ayan Styler, Joy Holigan, Kang Doyeng, Piao, Maeis, Steyun Gurinak, Sibi, Mas Erin, Aredi, dan sahabat Seraja Deyu, makasih semangkui. Sama-sama. Ada dari Anton Brown. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Ciburum hadir bersama Abu Strong, obat herbal ramahan Arab. Lagunya Tak Berarti Bagimu versi Ajijah Mau Merek. Salamnya buat Mami Indas, Ibi Umais, Yun Gulinak, Dayan Bian, Joholigan, Api Ahui, Aadin, buat Aijal, makasih, semangkui, terus ya. Terima kasih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari aku.

0: meni alimu modal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi,

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yo yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
7: Stara suka-suka bersama Habustrong. Baca kerobel. Ramuan Arab.
6: Ramuan Arab.
7: Gue jeng enjing kasep.
6: Enjing juga, Mami Indas. Gimana kabarnya, Mi?
7: Alhamdulillah, saya.
6: Alhamdulillah, saya.
7: Iya, damang, iya.
6: Alhamdulillah, damang, Mami.
7: Mau nanti damang, macet. Ada yang olok-olok. Di enjing gak ada. Berhubung setara suka-suka. Judul nate. Oh, naonnya ke ieu ya, cuitan ya?
6: Mun teh cuitan.
7: Ya, judulnya pisahannya di kenapa lah? Ari Lasso, Ariel Tatum.
6: Ari Lasso, judulnya.
7: Karena kamu.
6: Karena kamu.
7: Wah.
6: Ari Lasso.
7: Tahu bersama Ariel Tatum.
6: Karena kamu.
7: Karena apa?
6: Karena kamu, Sanes.
7: Sanes, Ariel Tatum, menurut Ari Lasso.
6: Ari Lasso.
7: Nonton judulnya ya.
6: Dan nih judulnya video.
7: Tahun ya. Judulnya.
6: Bentar. Karena aku telah denganmu.
7: Karena aku telah denganmu, Esa. Ngecucok meong.
6: Oh, duet. Nih, iya mah duet.
7: Duet, piget, doblet. Giring salamnya.
6: Mohon, mangga.
7: Buat Ijal duluan. Dan tugas sampai tuntas. Dan selalu yang maju selalu.
6: Amin.
7: Oh, ada yang oge. Dilujing-enji. Masa ngapain on air ini? Ke Mama Serin yang cantik, yang baik, yang selalu ada buat aku. Matagi, mataktivitas, setengku say. Wapati AO juga bareng keluarga. Semoga sehat selalu. Lebih juga buat Awe Lu jengengin Ado Yeng, Sao Acimbe, Ayang Sayur, Ibiu, Sao Ibiu, Jeng-Jeng, Mama Eis yang selalu baik, yang selalu ramah, selalu membuat Jeng-Jeng, Jepang Sokowat, Mama, Olok-Olok, Ayah tadi ya. Sarang Pak Elananya, Sinda Ramang, Sarang Neng Rishna Nauge. Kalau ke Bunda Panjang lu oke, sarang Pak Odona, lu jeng-jeng. Nutas albat, siapa tadi?
6: Atas.
7: Bang Jun, Bunda Hartini. Suhenya, Suhendar. Suhendar, sarang Tengi Indiana. Semoga rukun selalu cepat pelaminan. Jangan dilama-lamain. Terus juga buat Pak Haji Indang, seorang Bu Haji Nak, Lujeng Enjing, Lujeng Aktivitas, Mah Haji Entin Oge, Heri Kurniawan, Dakti, Abah Adam, Haji Holikan, barang lenggihannya, Kang Asep Jam, Kang Asep Dampak, Mama Elsa, Teh Dedew Alika, Anggang Bebete, Teh Uni-Uni yang cantik, yang baik, yang bohai. Ujung Enjing
6: Mi,
7: Tega Oge.
6: Ada yang nawil, Mi?
7: Siapa yang nawil?
6: Ada nih, dari Teh Melin.
7: Oh, Ibil.
6: Mohon, sana Teh Kiu, Mami sayang.
7: Kiu-kiu. Wajib diwel sama Bang Ansorinya, sama Om Ansorinya. Semoga sama Allah selalu, dukun selalu, yang bahagia selalu.
0: Amin.
7: Buat adik tipaknya juga, yang lucu, yang imut, yang manja. Kayak maminya, kayak maminya ya.
0: Oh, terus
7: saya ada Nelin.
0: Pak Heru Damkar, Mi. Sana teh. Teh tos di rendengkeun nya kasep kene. Mana kasep kene abdi nya teh sana teh.
7: Jadi kantor menikutin anima alam-alam. Ringgul ngambil kejar cu-cu enak.
0: Terus
7: ingat
0: Mang Ubat mi.
7: Oh Mang Ubat, Mang Ampok.
0: Sauna teh Mang Hitung mi, mami sauna.
7: Bursa.
0: Saur Mang Ubat Mang Hitung mi.
7: Bagi Mang Hitung mati. Ugan aku pas nang hiji kebade kadinya.
0: Terus ada dari Adoling.
7: Adoling. Adoling, hai Adoling, kemana? Tarik aku kan aku dah.
0: Sana teh, sehat selalu Teh Indas.
7: Amin, kami Adoling gengnya, bareng tiga kampungnya. Yang cantik-cantik, yang bohai-bohai.
0: Terus ada dari Tehyun Gurina.
7: Oh, Aka Yuyun.
0: Sana teh hadir, mami.
7: Lagi juga kakak Sipai, Aka Yuyun, yang cantik, yang manis. Jualannya semoga laris manis.
0: Amin, amin. Terus ada Ti Anton Brown, Anton Brown.
7: Ayah Anton Brown tetangi Sabela.
0: Tetangi Sabela.
7: Sapa tunggu itu?
0: Sabela, Ima.
7: Hah?
0: Meni Sabela. Sabela dari kemana, Mi?
7: Dari kemana aja?
0: Meni Sabela.
7: Tetangi Sabela, Anton,
0: dan Endingnya.
7: Soalnya si bangun.
0: Ngacuk, Mi. Sehat selalu. Amin.
7: Baik,
0: Pak. Anton Perawan.
7: Oh, paminya Anton, paminya. Enggak ada sabogonnya, amin. Kayaknya apanya, amin, amin, amin. Nado. Kata-kata-kata sabogon. Repe, ya. Yuk, jeng-jeng sama Anton Perawan, Kak Yun Gurina.
0: Ada deh. Oh iya, ayah ya, Bayu Doksin.
7: Hai hai. Adikku sayang itu mah.
0: Saudara Teh Aham.
7: Aham. Ada sini ada Iman Surida tercicing enggak dia kan ada? Ini deh, orang main deh. Buat ada Bayu ya yang baik. Yang kasih pokoknya dan selalu buat Adena buat terbaik dari apa kalau tadi
0: terus
7: tadi jam
0: atas nih
7: atas mohon kamu adinnya Adoli ada pada narik kena tudang kek Adoli Ending-ending dengan Adolin. Terus oke, semoga Kang Ujang Silamu, Kang Ujang Tauge, Kang Arya Tilaga, Teh Mawar, Bunda Mawar, Pak Adian, Pak Kandahu, ayah Pak.
0: Kandahu, ayah tadi.
7: Ayah dari Kang Onel.
0: Ayah masuk naik tadi.
7: Oh.
0: Pagi-pagi.
7: Ini endingnya kalau kakandanya. Orang-orang bunga. Kalau ke Bonang Ii dan Jem, Mang Yuli, Bunda Nilam, Tenggege, Ayen Dian, Areno, Mandita, Abis Gael, bareng Sang Yulinya, aduh jelas deh, Pak Tangi 12,
0: Tak cari di kopian mi?
7: Cari kopi aja.
0: Aduh, Sami atau nih?
7: Sami mah? Tapi Sami apa aja? Mereka kunung aja.
0: Kumohon doy.
7: Kumohon ya teman-teman sama itu orang yang mau tentang kalangan lapar aja. Ayo nak tangkal awi itu. Kalau ke aku ini Galunggung Pak Irman Kang Antoni Aredi buat semuanya aja deh.
0: Dikumin aja?
7: Dikumbahan saja, kayaknya udah semuanya.
0: Dikumbahan?
7: Dikumbahan biar bayasi ya.
0: Biar bayasi, oh.
7: Biar bayasi.
0: Spesialnya buat siapa, siapa Mi?
7: Spesial kamu Pengocet Ijal. Ahan. Pegang Tengkalem.
0: Amin.
7: Dan mau-muanya buat Maman Seri. Spesial kebangetannya buat Ade Bayu. Dan yang apa. Dengar kapan pernah Maman Tiana ini?
0: Ahan. Sami, Sami, Mami.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Ajo Ligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Habu Serong, Obat Herba, Ramuan Arab. Request lagunya Big Boom in the Room. Salamnya buat Taidas, Mai Pasca, Mais, Maujan, Tepuja, Maserin, Tayenbian, Neng Ajija, Asuhe, Tejopa, Nuya Jahra, Kang Adul, Kang Al, Anton Brawan, Bang Budi, Teadau, Mang Ubad, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Badam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun, Aijal, Sami, Sami. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
8: Setara suka-suka bersama Abu Strong, Umbat Herba, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
8: Sehat, ah?
0: Alhamdulillah, sehat. Aredi, gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah. Menuju Katirisan.
0: Katirisan.
8: Kayaknya mau hujan di sini mah.
0: Oh mau hujan? Di sini panas hari ini.
8: Agak mendung-mendung.
0: Panas pisan di sini mah.
8: Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
8: Lagunya Pantun Janda.
0: Pantun Janda. Oh ada.
8: Pemita ayam Pak Dudana we.
0: Aya.
8: Mun. Tahun-tahunnya anu nembe lungsur. Mami sehat selalu Mami. Ceria selalu. Terus buat Mama Serin. Teh Mawar, Nyai Sukaraja. Terus buat Mama Eis. Terus buat Mama Ipaska, Teh Jopa. Terus buat Kakanda Ukun, Amanja, terus buat Teyun Burinat, terus buat Adoyeng, Teh Dita bersama Renonya, terus buat Tibi, Bayu Doktin, terus buat Adin, terus buat Mahdede, Teh Amel, terus buat Pak Jendang, terus buat Teh Ajija, buat Asuhe, Teh Aing Endian, terus buat Kang Adeng, Amanja, terus buat Bunda Hartini bersama Pak Jun, terus buat Bang Budi, terus buat Mi Boga, terus buat Turki, terus buat amankan abes gue, terus buat acite, aceti, kan Arya bersama si Ujang Bawelnya. Dikumin-kumin ya.
0: Dikumin-kumin aja ada di.
8: Mungkin anu terkata Wil pun kena kawil masa dikumin ya.
0: Ahan.
8: Spesialnya kan masih mami ya anu nemelung su.
0: Ahan ada di.
8: Sehat selalu mami. Kang Moa Rizal sehat selalu wa.
0: Ahan amin.
8: Dan kita sampai tuntas.
0: Ahan.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Teh Ajijah. Selamat pagi Aijal, selamat hari Kamis. Awali hidupmu dengan optimis, hindari tatapan-tatapan sinis. Yang penting kita tetap eksis. Asik. Setara suka-suka bersama Habus Rong, Obat Herba, Ramuan Arab. Ah, mau lagu dari Sela on Seven. Dong dan ditunggu lagunya, makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pukul 1:30 maaf ya, 10:30 waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: giniin saya ambuan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Okay. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: konsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Bah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: 101.7
1: FM.
2: Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng sehat ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi jada sip.

0: mas larung se cara pe ayo nama rada ayah gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona masip we salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadah sip bapage alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Kang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Tim manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
0: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
0: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
1: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
0: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jeda sip top banget. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jeda sip.
0: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun.
2: Ya alhamdulillah rada sakinten nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes larungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu leutih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Siada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Siada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Siada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

laptop, visocha, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya. Ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat. Ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Sabatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335.

sekali lagi 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: atau apa? Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotik Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cari kamu tapi gak ketemu. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara. Kabar baik, sehat selalu ya. Senang banget nih baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Kamis 3 September 2026. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, dihubungi saja ya di 0812-4560-3335. Atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk sahabat Setara juga dimanapun kalian berada nih, yang kebetulan masih sibuk dengan aktivitasnya, semangat aja.

0: lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk saudara juga nih yang udah gak sabar banget pengen karaokean, yuk merapat di 0812-4560-3335. Baby juga ucapkan selamat siang buat AA Aris yang udah hadir. Terima kasih AA Aris, ada Teh Hani, Mama Ozan, ada Kang WP juga ya dari Tegal sudah hadir. Terima kasih, ada Abah Ewan, ada siapa lagi, ada Pak Muslim juga ya dari Tasik sudah hadir, ada Mama Ais, Pak Elan juga selamat siang, Adoling juga selamat siang, Adoling sehat selalu, atau Niga Lunggung boleh diteleponnya yang mau gabung. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaka syuka syuka.
1: Bersama Agus bro, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, kubaha kabar ya bahen. Kuda mati berlalus gitu suradeng sesar teh bunga tuh.
1: Oh, teh bunga di diaring aja.
0: Ayah.
1: Ayah. Ayah tidak ada di teteh. Panco.
0: Suradeng, suradeng. Cuna tuh.
1: Kuma teh bunga udah jadi panas.
0: Cuna panas tuh. Pilihannya teh bunga.
1: Paling dia mah panas kayak tidak teh.
0: Hujan cuna pilihan teh bunga mah.
1: Aduh. Biasa ya. Biasa nyawa.
0: Nyanya benten peguhan.
1: Ya neneng damang neneng.
0: Alhamdulillah. Sing damang kalau besar.
1: Sing damang atau caterakna nyanyanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adeng ogenya.
1: Amin. Amin lagi adeng katida. Amin.
0: Amin. Ya, benten cen arinu bahagia masar mamah bunga tuh.
1: Oh gitu, iya ayo mah ada ngapain saki ayah na teteh. Anti galon
0: cen teh bunga. Alah, meledak.
1: Cukup. Pada akhir saya sama menangis.
0: Ku menangis.
1: Neng laguna naonnya neng.
0: Sok atuh Kang Herman Relani.
1: Ya, aja neng we.
0: Kang Herman cen atuh aya Kang Herman ye.
1: Oh Kang Herman. Mhm. Aturan Kang Herman ya. Mhm. Cuang ieu neng dapat asmara neng.
0: Leuh dewe asmara cen mah bunga kumaha tuh. Heeh. Oh.
1: Pada sekarang mama bunga dah di balai ke ayah Iqbal.
0: Yang ditakol cina serba bunga. Iya
1: ditakol bantuan dong yang ada. Dipegat ke dirinya deh. Di zaman ini.
0: Ulala.
1: Ceteh.
0: A'a Aris. Wilujeng suradeng. Tuh Aris.
1: Aturan ya. Adin, Adoling, Oge, Adoyeng ya aturan. Maris, Pak Elan Oge, Mama Elsa Oge aturan. Lewati. Itu karaokean dan
0: nah. Nya atuh apa nang hayang dawai asmara cenah kumaha ieu teh.
1: Rada oleng mah ngadeng.
0: Oh gitu, pantesannya. Geura bobo heula cenah tuh sok kakanda bobo heula matak nage.
1: Kakanda heuy. Aya teh geura ragu ieu ngaragu ieu nanam ieu teh.
0: Mahal cenah. Kakanda mah mahal cenah tuh.
1: Oh mahal. Oh cocok.
0: Wow.
1: Tewati, tewai, tewai, tewai bunga, oke nya.
0: Tuh.
1: Tenurit, teamel.
0: Tender

Dali haturan. Thank you.

0: europea. Mamah Dede.
1: Mamah Dede, Maida. Baturan.

0: batik.
1: Soloyang kan cina alungan alungan gope gope ada ye. Sare buat, sare buat.
0: Ayo, tewati.
1: Alungan jagung, cina ya.
0: Udah api aturan, anu

0: Aduh, jangan tenang dari lu, gak jadak angin.
1: Terus rumah atuh cenanya ngapung.
0: Kang HP radio, radio. Jadi apa ya, Nek? Jantan sinyal di kaki dulu, kakale.
1: Lu penting mas sama atuh, soradeng, sorteh bunga, soradeng.
0: Alhamdulillah ya, emang ada yang semangat ke tidak. Wih, segala.
1: Aur.
0: Aur, seminggu sekali. Gue sama si Neneng.
1: Iya. Sama-sama yuk.
0: Iya, sehat selalu buat saudara semuanya. Bius buat yang gede keluarga, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ayo Neng, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Staraya, biar gak nanggung, sebentar lagi ada Asyar akan berkumandang. Jadi nanti dilanjut lagi ya karaoke-nya sesudah azan Asyar. Nah, baby juga ucapkan selamat siang nih buat sahabat Staraya yang udah hadir. Ada A.A. Adin, terima kasih sudah hadir ya. Ada Teh Bunga juga hadir, terima kasih Teh Bunga. Kang Herman Pelani juga, karaoke suka-suka dari Tasik hadir. Terima kasih Kang Herman sudah hadir, sehat selalu ya. Darling juga masih stay tune, terima kasih. Aman Kenen juga selamat siang. Albes Goel.

0: Sarah, ada Habu Strong nih. Habu Strong ini bisa mengatasi gejala kesemutan. Nah, berikut gejala kesemutan itu diantaranya mati rasa atau kebas ya kalau bangun tidur. Nah, juga tiba-tiba kebas nih sing siremen. Kalau cek Sunda namanya si kaki teh alah mandi sing siremen, tangan oge sing siremen, serasa tidak ada. Nah, kemudian rasa panas, dingin atau seperti digaru. Gejala kesemutan berikutnya juga kaku pada bagian tubuh yang terdampak jika terjadi cukup lama. Nah, selesai jangan ragu-ragu ya untuk konsumsi Habu Strong, karena Habu Strong ini obat herbal ramuan Arab, solusi tepat untuk atasi keluhan kesemutan. Nah, Sabastara bisa beli nih Habu Strongnya ke agen apotek ya. Silakan Sabastara bisa datang ke agen apotek Lawang Sehat yang berada di seputaran Jalan Khair Afandi, Kota Tasikmalaya. Habu Strong juga Sabastara sudah ada di agen apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Cilampung Hilir, Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk pembelian Habu Strong juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau Sabastara juga bisa datang langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Nah, untuk Sabastara juga nih yang tidak terjangkau ke agen apoteknya, yang kejauhan ke studionya juga, Sabastara masih bisa order Habu Strongnya nanti dipaketkan. Nah, kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Sabastara bisa kirim bukti transfernya. Pokoknya jangan khawatir ya, pengirimnya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sabastara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune. Tapi gak
1: ketemu. Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habu Strong?
3: Iya, Habu Strong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habu Strong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
1: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
4: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
3: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
5: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
4: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
3: Oh, sakit.
5: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
4: Oh, apa itu Habu Strong?
5: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
6: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
7: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: ringan dan ukuran kacamata sering berubah dalam waktu singkat. Nah, tenangnya saudara, untuk mengatasi keluhan katarak, Panomax solusinya. Yuk buruan di order, Panomax sudah sepaket dengan Viduta, yang Vidutanya itu bisa diteteskan. Untuk aturan pemakaiannya, Panomax berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah, untuk Vidutanya itu bisa diteteskan saudara ya. Untuk aturan pemakaiannya, pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan dan kemudian 1 kali tetes sebelah mata kiri. Lalu pada malam hari 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri. Saudara, pembelian Panomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Untuk kamu juga yang mau datang langsung ke studio, silakan ya saudara, untuk order Panomaxnya datang saja ke alamat Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, yuk hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan SL Tobing. Panomax ada di agen apotek Bimar. Buat saudara juga yang berada di seputaran jalan Argasari sebelum TPU Ciontong Kota Tasikmalaya, Panomax ada di agen apotek Nurjaya. Nah, buat saudara nih yang berada di seputaran jalan Cipta Mangun Kusuma Gayam Ciamis, Panomax ada di agen apotek 8. Yang mau dipaketkan keluar kota bisa banget saudara, untuk pembelian Panomax dipaketkan harus transfer dulu. Nanti saudara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Panomax solusi kesehatan mata. Gimana saudara yang mau gabung, ada siapa lagi nih? Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Suka-suka bersama Habusrong. Obat ramuan Arab.
0: Arab, amin. Kuahada Mang Wahidam dong.
1: Alhamdulillah sehat neng.
0: Alhamdulillah Mang Idam.
1: Ya.
0: Lagunya apa?
1: Ada rindu.
0: Lu ada rindu cina Adin. Adin ada rindu.
1: Buat yang udah pada masuk ya.
0: Jong Jon, ada yang matos lebet Jong Jon.
1: Duet ya.
0: Duet sebenarnya. Ayah Iqbal, Solo Yongken.
2: Dan bunga. Aku kangen kamu. Aobe, Adi, Api, Apun,
0: Adoli,
2: Hai, Mahli.

0: Alhamdulillah, terima kasih Mama Ida.
1: Satu momen ini kenapa Nabian?
0: Siap.
1: Kantun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Ii Ramdam sudah gabung. Oke, boleh di belakang ya Mama Ida. Ada siapa lagi? Halo Karke suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Karke suka-suka bersama Habis Strong Herbal Ramana.
0: Oke, Adewa Damang Adewa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siap.
2: Gimana sebaliknya Neng Medi?
0: Alhamdulillah Adewa kalau disan Damang dina denget ayeuna.
2: Lagunya pengen itu kehilangan tongkat.
0: Leuh kehilangan tongkat. Aduh, kunaha tuh?
2: Kehilangan kemarin tadi cari-cari enggak ada.
0: Oke, okay, boleh.
2: Cari pasar tuh tongkat tuh malah enggak ada.
0: Karunya, caranya.
2: Nah, iyalah. Lagu ini buat Rizky Apriansa di Bandung, buat Andri Cirebon, buat Yuli bareng suaminya di

Jangan dua kali bersama yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan.

Kantongnya cukup satu kali, jangan dua kali, bersalah yang sama jangan dua kali. Kemudian yang kedua, tapi ini buat penguasa.

0: cukup satu kali kehilangan tongkat cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Neng Edi.
1: Sama-sama Adewa. Iya.
0: Lagu ini memang belum pernah kita bawa.
1: Iya.
0: Lumayan lah ya.
1: Bagus ya, lumayan bagus.
0: Untuk menghibur sih lah, untuk hiburan.
1: Iya betul.
0: Oh, terima kasih atas waktunya, Gaby.
1: Sama-sama, Dewa.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya, Dewa, sudah

Boleh ditelepon ya, ada siapa lagi? Halo? Halo? Halo? Halo? Karaoke suka-suka? Halo? Kenapa ini tidak bicara? Jangan malu-malu kucing ya, dicoba lagi di 0812-4560-3335. Kenapa tidak ada suaranya nih?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Panyingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
4: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh bosan Setara yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Boleh bosan Setara yang mau gabung, ada siapa lagi? Hatu dolau, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka suka.
3: Karaoke suka suka bersama
1: Habus Strong. Obat herbal.
3: Obat herbal.
1: Ramuan Arab.
3: Ramuan Arab yang paling.
1: Ente yang paling tos se Arab Hungkul.
3: Oh, ramuan Arab Hungkul.
1: Ea ea.
3: Nuanya eta nurutan Mas Dapi.
1: Heeh, teu cenah kumaha atuh ya.
3: Lagunya neng.
1: Bale delima wae nya. Sok atuh.
3: Biar neng urang digesek.
1: Ye, salayang.
3: Ngapain?
1: Oyakeun aya ahong di Aboh. Oyakeun.
3: Ahong.
1: Adoli.
3: Doi
1: mantul, Areno mantul.

0: mudah-mudahan yang sehat selalu.
1: Amin.
0: Bareng Arofi, bareng keluarga ya.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Mama Bung aja. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Iqbal sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Baby juga ucapkan selamat sore buat Mas Wonggo Prasetyo sudah hadir ya. Terima kasih. Sudah ada Azholigan juga, terima kasih sudah hadir ya. Adin selalu setia, stay tune, sehat selalu. Adin juga sehat ya. Tayun Guri.

0: You boleh diulang ya, ada siapa lagi? Hatulau, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke syuka syuka.

0: Baik.
1: Ayo, ae.
0: Madama.
1: Alhamdulillah sama Lihna.
0: Alhamdulillah. Kamari-kamari mah rada uncara raos, Neng.
1: Oh, siap. Mama, minggu kahiji teh cenah di TFW cenah kitu soalna kan minggu kaduana bade muludan.
0: Oh,
1: nya kitu.
0: Dan kan acara nang ke lupa duanya.
1: Henteu benten gitu, arisan-arisan gitu, muludan-muludan gitu, sawerna.
0: Oh, janten mingguan enji mah moal.
1: Moal kumpulan gitu.
0: Oh, mah kumpulan.
1: Milih bari ka bunda mah enggak gitu.
0: Iku sa sagana tuh mah oi.
1: Bade upami bade nitip ka abi enjing ya. Sabtuna ada acara, mohon. Sabtuna ada acaranya artisna ya teh menikal trariweuh ya.
0: Ai mingon kadua mah sanes arisan.
1: Sanes acara muludan saurna.
0: Oh, mingon kadua mohon insyaallah.
1: Biasa ustadna nu kamari we cenanya.
0: Oh, nuhun nuhun.
1: Nya teu siap.
0: Ning atuh engke di dititipkeun ka dinya.
1: Enjing ya. Upami teu siang sonten ya mah.
0: Oh, nuhun siap.
1: Siap lah. Soalnya Sabtu nama Altiasa Bina bade aya acara bilih teka bulu.
0: Aya acara WM sibuknya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sibuk punyibuk terus.
1: Amin ke Noe Mama Mugia atau Mugianya. Tak gitu.
0: Ah, ini nama sibuk wae.
1: Aham, sibuk. Lagunya apa atau apa-apa?
0: Badai biru ah.
1: Badai biru siap.
0: Versi anu Bezidor aja tuh.
1: Bezidor. Ayah geti dagor nyana tuh Teh Yuyun.
0: Paling tidak gor menyeri.
1: Kudon Teh Yuyun, ala Teh Yuyun. Efek lulungu cenah mah heuy sa Teh Yuyun teh. Heeh. Sok atuh salayangkeun ya. Aya Pak Elan aya

0: kasih
1: juga Neng Baby.
0: Iya. Yeah.
1: Punya. Mm-hmm. Oh, di atasnya.
0: Iya.
1: Yeah. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Boleh di belakang Yamaha Uis ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dengan Abu Strong, Bapak Hektor Ramuan Arab.
0: Oke. Kabar Eba, he?
1: Damang, alhamdulillah walagri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada standar.

0: Anong Baji Dor.
1: Oke, siap.
0: Anu ada cewek, Neng. Mohon, dari cerita cewek.
1: Aduh, kemato adoling. Oke, lah siap.
0: Aturannya namanya luncur. Adoling, modelnya. Ini aturan. Aturan di kau dapi. Aturan. Pak Adin, oke.
1: Ini hayang male dong, sor adigo, ule.
0: Anu iya, Neng, anu baju dor.
1: Sok, atau baju dor, nah.
0: Anu baju dor, ayah,
1: ya. Ayah, ada Astrid.
0: Oh. Nah,

0: Anda jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Pak, bangun pak, makan dulu.
2: Aduh bu, ini loh bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
1: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi, biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
2: Iya bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
1: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
2: Apa itu bu? Habustrong?
1: Iya, Habustrong pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
2: Wah, kalau gitu cepat bu, cari di mana belinya? Apa tadi bu? Namanya Habustrong ya?
1: Tenang pak, ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan bapak. Nah ini dia pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang

0: Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Stara Radio Ciamis. Your local station.
0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
4: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan.

0: Rasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jadasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jadasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jadasip top banget. Jadasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jadasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

107.7 Radio Ciamista, rasa suka cita suara setara Ciamista Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat kamu yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, mumpung masih ada waktu, silakan di 0812 4560 3335, atau saudara setara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT

nendang di Pamekolan Cihaur, Enjang Gentong ya. Selamat sore nih baby yang cantik. Salamnya buat Mama Eis, Mas Herin, Ma Idom, Tewati, Teh Mawar, Api Ahui, Mama Ai, Amanja. Pokoknya bersumpah sebesar aja. Dari A sampai Z, spesial buat yang baby aja. Sehat selalu ya. Lagunya pengen pertemuan you.

Adin Wahyudin, ada Link, ada Kang Ahong juga. Boleh yang mau gabung menyemangkan suara masnya yuk. Ada siapa? Halo. Halo. Halo. Ini siapa? Tidak bicara-bicara nih dari tadi. Malu-malu kucing. Siapa ini? Halo. Oke, itu sok dicoba lagi nya. Nging iya we atuh ngamis kana.

Ya, saudara berhubung sekarang waktunya juga sudah menunjukkan pukul 16:45. Ya, waktunya Bibi pamit ya, saudara. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu. Bibi yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zedasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.

0: mas larung se cara pe ayo nama rada ayah gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Stara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kita sering bicara surga, tapi lupa siapa yang punya.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain, sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah." Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing, seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wallahu'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wallahu'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita dan kita menyesal, kita ingin bertobat, sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ, di majelis tersebut, orang yang kita gibahi, digibahi di majelis tersebut, maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering kita
1: maaf, permisi Mbak.
2: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya, padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
2: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
2: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke, Pak. Saya proses ya. Fanomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Fanomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Fanomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Fanomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan. Allahu Akbar.

suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: berdosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
4: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
3: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
4: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
5: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
4: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Tak, salah kali Pak.
5: Iya, ini total semuanya Bu.
4: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
5: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
4: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku, kenapa ya?
5: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
4: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
5: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
4: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fi mu'minin ma laysa fi askanahu Allah ridghatan khibal atau khabal hatta yakhruja mimma qal." Hadis sahih riwayatkan Abu Daud, yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubat dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore, atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu, pergi ke akhirat, jangan pernah bawa dua hal.
2: Permisi, Pak.
3: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
2: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
3: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
2: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
3: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
2: Panomax, obat herbal masalah mata.
3: Coba baca.
2: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
3: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
2: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
3: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah-susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang, arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti...
2: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
3: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
2: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
3: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
2: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
3: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Ini aman gak, Pak?
3: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
2: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
3: Sudah agak baikan?
2: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum, miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq, pisah gara-gara orang ketiga gitu ya, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini, luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan. Karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan, dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah, dia bisa menipu bahkan. Akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta, termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta, bahkan fitnah syubhat, ya. Kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah. Kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasihati dia. Ternyata Imran bin Hattam ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, ma taraktu

0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lihatlah, tubuh yang dulu tegap ini kini membeku. Dibungkus kain putih, tak berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat. Waktuku sudah habis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته

0: Pak, bangun Pak, makan dulu.
1: Aduh Bu, ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi, biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Suka.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
2: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Pasti bisa bertahan.
3: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: Ya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Bima yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang ber

Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari ini mah belinya. Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggal capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagaleuh, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zedasif, kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi

0: ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Eleh kumis ku si kasep cep dede neta bapana. Wana naona kumis eta mah.
1: Gara-gara
0: mun 20.000.
1: Mapata mending jaya si jengkol anu bageung.
0: Alah aya mah. Eleh kumis deui wae. Komo abang upah kalaka bodas.
1: Desarengan bos haji saman munding jaya anu bage.
0: Ah ya mah. Bos aup pamangku hajat.
1: Bos aup saluyo jaya pamangku hajat anu bage.
0: Bapak tata borehel.
1: Pawakil Tony apana iin sawargi jari ngau anu ngagaduhan bang bung hide. Anu bade hajat.
0: Alah Kang Yalu F. Aya galih ma, mama galih aya.
1: Menang
0: Haji Roy.

0: ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari, yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga, yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya, yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars, yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Herbal Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Herbal Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Herbal Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
0: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: 0560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ayi selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dunia euy hirup di dunya. Lamun seuk dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa ku dewek.
1: Naon kitu akang?
0: Heuh, sok gegebegan.
1: Napa ke gegebegan?
0: Dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok.
1: Karawang nya kan?
0: Heuh, Karawang. Tuluy di Situ Bono.
1: Situ Bono.
0: Jangan di Situ Cileunca.
1: Jangan di Situ Bagendit.
0: Jangan di Situ Bagendit.
1: Jangan di Situ Salur.
0: Lain euy. Di Situ Bagendit teh pantas nyeng cele dina galeng. Si Mamang Boim. Sundrugeun ku si Saswa. Alah. Jangan di Tasikmalaya euy.
1: Tasikmalaya kamari.
0: Heeh. Kajadian-kajadian anu sarupa kitu tadina lebah dieu cing jadi enteung keur urang sararea.
1: Bener.
0: Lumatak di mana aya model kitu teh kade ulah ka babawa urang.
1: Ya, ulah ka babawa.
0: Sabab naon? Aya keur oknum mah ngeunah seuri.
1: Seuri.
0: Gara paek pikir. Seuri pihak katilu mah. Aya gujrut-gujrut teh resep. Jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon? Sedih lamun manehna teu ngadenge ribut.
1: Ya, kesempatan.
0: Heeh. Teh eta ngusup dina
2: cikiruh.
0: Cikiruh teh eta. Komo lamun ngusup dina cikiih repek.
1: Ada masih lama tuh. Masih
3: sawa
0: ada bakal sawa. Kada bisa sawa teh euy. Aduh. Ampun cing. Pamajikan dewek dititah rumah wadah hayu balik teh cai na hadap eta teh. Piring gelas teh pada reupeus kabeh.
1: Lain kumaha ngumahna.
0: Teuing. Ijem kalakuanana geus. Rupa-rupa we deui aing. Aran ningali
1: akang teu boga gawe.
0: Naon?
1: Aran ningali akang teu boga gawe.
0: Heeh. Pan si Ijem teh digawe pabrik.
1: Pabrik kitu akang.
0: Heeh. Digawe pabrik pipiluan gara kebatur. Aing gajina teh 200 ieu 200 perak 3 bulan. Mun asa gede geura paek pikir ku si Lain
1: uyuhan lain.
0: Kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa.
1: Aduh.
0: Aye digawe geura di pabrik coklat. Ari unjuk rasa kadinya.
1: Kamana
0: Kang? Nekep ieu ka toko mebel.
1: Lain burukan DPR. Pena aya aksaraan.
0: Kawas nuhu we anak. Si Ijem kawas nuhu maca koran. Aya aksaraan nanti dibalikin.
1: Aya itu dibaca dah kelir.
0: Deuing. Aya itu dicerisa ke koran karena ini dibaca PPT. Jam.
3: Iya.
0: Ini deket.
4: Masih saya tadi ge. Adenge ke nu eta tadi ge keur akang ngomongkeun uing ge.
0: Heeh.
1: Adenge ke di mana Ijam?
0: Adenge ke dana di mana mana teh?
4: Apa di ditu di Bojongloa.
0: Di jauh.
4: Tapi papa majikan teh eueuh tari mana ku akang mah?
0: Nah, eueuh tari mana kumaha ieu dewek?
4: Eh sakalieun awewe digawe hayu diomong-omongkeun geuraug teh.
1: Kawe kan.
4: Eh, aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh. Awewe aing teh nuhun geulis kirang barak ditu.
0: Hayang disebut geulis euy.
1: Hayang disebut mama.
0: Lain aing itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu di istri ka teh kumaha nepi ka barolong.
4: Oh, eta akang, apan batur make gosokan teh panan, gosokan naon ngaranna teh make setrum teh.
0: Heeh.
4: Hayu nya apan urang mah teu boga.
0: Da kunaon teh atuh di istri ka na?
4: Nya make kaleng eta we.
1: Paling-paling kelantang.
4: Heeh. Anu rarangsak teh.
0: Paingan euy. Di istri kana teh ku kareng nu rangsak.
1: Cekeng banget.
4: Hayu awewe mangoh wae. Hayu taun teh. Lakina tuh ngimankeun pisan ka pamajikan teh.
0: Teu ngimankeun kumaha?
4: Oh, nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh.
0: Kumaha?
4: Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan? Sasieur sabeuneu dikumpul-kumpulkeun. Ya. Nah, da narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beuneuh.
0: Ampun.
4: Ya Allah, pisan tambang kiriman anak ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae gitu. Coba ayeuna geura lilikuran. Pan batur mah geus loba kuwe di imah batur.
0: Ya, di urang.
4: Urang mah kantun ngacabrak wae kieu di.
1: Batur
4: sararuka bunga coba kalah kieu urang mah cing darawung kieu teu kararuhu cing ngarariung ngariung.
0: Duh, ampun aing. Lain ai sampeus di kulub.
4: di mana ayah sampo?
0: Orang
4: ayah. Umasa melak sampo tuh.
0: Aduh, apa sih jam? Eta tetangga aing yang syurikeun.
4: Alah. Ayam apa yang syurikeun di tetangga dan nyahun irah melak sampo?
0: Apaan muka mari menang meliti pasar nun 2 kilo teh nah naon teh teh sampo lain.
4: Sampo
0: jenoma jarte. Nah, naon gitu.
4: Cet, tunggu lampel. Jadi sampo jen.
0: Aduh.
4: Sampo gimana? Sepan rupa-rupa.
0: Alah, sampo jam. Dari dari mana? Dari dari mana bogoh kene ka urang?
4: Aduh.
2: Gede
0: duriat kene
2: jam.
4: Ari masalah
0: abdi maa. Aduh. Aduh. Gede darajat aing
4: juga. Abi teh 100% mika cinta ka Aad.
0: Tong bari mewe atuh.
4: Pan emut waktos kapungkur urang nya.
0: Kumaha?
4: Waktos urang nyentali percintaan.
0: Aduh.
4: Lain patukar cincin urang mah.
0: Daon.
4: Patukar kancing. Ay cincin aku tegableng.
0: Lain ay ay mana ay ay syare ku urang ay syare di kekepan ku dewek ijam genah henteu.
4: Ih, asak naon manya. Beda hawan ay. Di kekepan ku akang rasa henteu guuman ku.
0: Guuman ku.
4: Ay rai rai na kukul hayeun.
2: Kukuna boga salah kita juri.
0: Lain eta hari hari janggot uing meunang nguruning. Tuluy biji deui dikeunakeun kana punuk ijem kumaha karasana?
2: Karasana jem.
4: Karasana teh ieu. Ieu kukur hayeu.
0: Alah, urang tatarucingan jem ah.
4: Jadi tatarucingan aing.
0: Mas sore-sore sore. Heeh.
2: Sore-sore.
0: Ceuk kolot baheula jem ieu nya.
4: Kumaha cenah?
0: Papatah kolot baheula ieu. Mm-hmm. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh.
4: Mm. Ini?
0: Ulah dahar keur lapar.
4: Oh.
0: Maksudna kumaha cing jem sok?
4: Apaan ay sare ulah keur tunduh?
0: Heeh.
4: Pan yang mah dae sare itu tutunduh mah tuh. Dahar cenah ulah naon?
0: Ulah dahar keur lapar.
4: Ulah dahar keur lapar.
0: Heeh.
4: Ngarek lapar di mana itu edak dahar di mana itu lapar mah? Heran ieu teh tadi kumaha sih?
0: Ieu ya jeum dengekeunnya ieu. Kawajiban salaki mapatahan ka pamajikan, ya?
4: Nya.
0: Sugan jadi pamatri ati. Pamageuh kana galeuh galih nuning. Sebab naon ari salaki teh pamimpin ti maneh itu ari jalu kawamuna alanisa. Tuh, nya.
4: Nya.
0: Jadi ari lalaki teh pamimpin ti lain gitu ti awewe. Jadi ulah sare eukeur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug.
4: Nya.
0: Nya. Di mana dugna sareupna eta sekolot baheula mah cenah geuningan ulah sare-sareupna sok disabet naon teh geuning?
4: Sabet juring.
2: Sare kala.
4: Sare kala.
0: Apa sare kala?
4: Sare kala.
0: Heeh.
4: Kala jengking.
0: Lain.
4: Naon? Kala naon sih?
2: Tabohi manak sare kala.
4: Naon sih artina sare kala?
0: Teuing da aing teh nyaho teh geus.
2: Di kolot
4: teh geus. Oh, teh kolot baheula.
0: Heeh. Jadi sareupna teh lain ngandung harti magrib.
4: Nya.
0: Jadi sareupna teh sadugna.
2: Sagolerna.
0: Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kana kawasa.
4: Nya.
2: Tu kolot mah.
0: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya?
4: Ya.
0: Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Nah, itu.
4: Ya.
0: Jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kana kawasa saacana sare. Nah, ngarti?
4: Ngarti.
0: Naon cenah?
4: Teu nyaho.
2: Wah, asup cenah.
0: Nu matak aing untung teu TBC ge boga pamajikan ka si Ijem.
3: Sabar ya.
2: Heeh. Sarajan boga pamajikan ka parut.
0: Tah ari ulah dahar keur lapar.
4: Nya.
0: Nya ye.
4: Oh deungeuna meureun.
2: Lain. Dengekeun heula juling. Ulah wakan nempas dengekeun.
0: Bagi teu ye. Jadi ulah dahar eukeur lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Si banyo getara, nawaran getara, kadang-kadang deungeuna keur batur geus capluk.
4: Nya. Eta anu hideung-hideung ye parang sana samel padahal mah endog hayang.
0: Heuh, tak kitu. Jadi ulah daun bi teh.
2: Ulah janji kedewek.
4: Ulah naon sih?
0: Ulah naon teh tadi teringin?
4: Wih, ulah dahar keur hayang.
0: Ulah
4: keur lapar.
0: Ulah dahar keur lapar. Jadi tingali heula nu lapar mah janji kedewek.
4: Janji kedewek.
0: Teu nyaho barang haram. Teu nyaho barang eta teh meunang naon. Ya, meunang nipu. Nu matak pikir heula samemeh di dahar.
4: Jadi memeh di pigawe teh pikir
0: pi akhireunana kitu. Memeh di gawe teh pikir pi balitungeunana. Siapa bari manusia mah beda jeung sato jem.
4: Gitu.
0: Sato seperti anjing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah sajabada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Deh, dengekeun. Heuh, wajib deui teh mapatahan ka pamajikan.
4: Oh, nya.
0: Heuh, nyana.
2: Bener, 3 bulan sakali
0: teh. Heuh, tuh. Kitu. Tayeuna pikir ku ijem. Nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Ah, nya ye.
4: Oh, tatarucingan naon? Won, tatarucingan
0: cenah won? Pokona mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana?
2: Gairah.
0: Teu kudu kudunya hungkul atuh ku seuri-seuri atuh.
2: Bahagia mah
0: kieu. Heeh.
3: Sakinya tarucingan, Bang.
0: Tatarucingan euy, jem. Teguh ku ijem.
4: Uing anu nebakna.
0: Heeh.
4: Deakang anu narucingkeun.
0: Heeh, dewek nu narucingkeunana. Ieu ye.
3: Ger.
4: Sapa?
0: Naon sababna? Nya ye, dengekeun. Naon sababna tumila bau?
2: Cik.
4: Naon sababna tumila bau?
2: Cik, cek ijem naon?
4: Tumila, naon sababna tumila bau? Nya, eta mah tumbilana suganan kurang mandi.
0: Belegup. Atawa kieu eta tercinganana ye naon sababna di mana nyocot tumila sok diamuan.
4: Oh, eta naon sababna nyocot tumila diamuan.
0: Hmm.
4: Ai tumila nyocot.
0: Heeh. Ai dipencet.
4: Oh, ai dipencet.
0: Tumila teh nyocot.
4: Nya.
0: Iye nya.
2: Kucuruk.
0: Tuluy dipencet kucuruk.
4: Beruk.
0: Tak sok diamuan naon sababna?
2: Naon jam?
4: Naon sababna nya? Kang.
0: Aing nu nanyakeun.
4: Jam mana tuh? Oh, akang uing nanyakeun ka akang naon sababna, Kang?
0: Teguh ku si lain,
4: beruk. Teguh. Naon sababna kitu?
0: Heeh.
4: Tumbira tadi pencet tadi diamuan.
0: Heeh.
4: Naon sababna nya sia diamuan nya?
0: Heeh, naon sababna?
4: Nyahayang nyaho. Eta teh rasana nggak apa pahit apa bau apa amis gitu
2: apa kesan
4: apa hasil
0: apa apaan nih
4: apa apanya dong kumaha sih
0: ah sih sabab nama curug na uirungan beleguk
4: uirungan mentak di kairungkeun
0: matak dikana irungkeun.
4: Atau mau bangga tata rucingan gitu mah.
3: Kepala mau lewe irungan.
4: Mau lewe irungan kumaha.
0: Naon irung? Apaan irung narina banget?
2: Ini lah curug.
4: Apaan ay curug?
0: Alah.
4: Tau eta tata rucingan.
0: Namun nih jempling itu.
2: Tetanggan agar buka gelar.
4: Kata rucingan anak eto bangga tama.
0: Naon sababna mobil aya gilindingan.
2: Cek ijem naon.
4: Nah eta mobilna usukuan mah donan. Donan gilinding.
0: Hah? Sok ah, mana ayeuna babalikeun ta rucingan ah?
4: Sok ah.
0: Aing nu nebak.
2: Akang nu neguh ayeuna mah.
4: Akang nu neguh nya.
0: Heeh.
4: Naon bedana motor jeung mobil jeung monyet? Ayo.
0: Naon bedana motor jeung monyet?
4: Heeh.
2: Cek.
0: Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor.
4: Nya. Hay natuh.
0: Naon atuh?
4: Ih. Naon bedana motor jeung monyet?
0: Asin.
4: Asin.
0: Heeh.
4: Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaki.
3: Wih, pindal.
1: Awas, 100.
2: Udah kemas mana?
0: Ayam merintit nungeng ke langit, naon.
4: Beca.
2: Cepet tuh.
0: Merintit kelanan. Kumain teh.
2: Bingung tuh.
0: Ayam merintit nungeng ke langit, naon.
4: Beca.
0: Nah, make beca.
4: Oh, ayo gitu. Ayo eta nu nongeng saha. Nu nongeng naon anak.
0: Oh, naon?
4: Untut naik tukang beca nanu nonggek.
0: Oh. Namun jauh cina hayam rintit nonggek ke langit kena beca.
4: Oh, nyai beca na apa nuker lompang?
2: Kan hayam na dibakar beca.
4: Apa hayam na dibakar nu beca? Oh. Ta tukang beca te nunggri.
0: Nunggri te naon?
4: Eh, nunggri te ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Nah, hayam te aya di tukang beca. Di tukang beca te ngakanan hayam. Hahaha. Sejauh jeng ayam, mau bawa gue nanya jeng ayam.
0: Lain.
4: Awak nu balik jatah rucingan.
2: Asingnya mau turunan jam gelo.
0: Alah, jam. Hari budak letik tambah pejit naon.
4: Budak letik tambah pejit. Budak letik tambah pejit. Pejit kan tadi tuk-tuk tadi namurun. Kuma pada lagi. Jadi ngambah pejit na.
0: Nah, sok mana enak kau orang tanyakan sok.
4: Budak letik nambah pejit na onakang.
0: Botol.
4: Oh, yang jauh. Ke budak letik botol.
0: Apaan botol teh pepes?
4: Terus.
0: Terus jadi beling.
4: Terus.
0: Ketinca ku budak.
4: Jadi.
0: Budak tengah dengek. Nepi ka biji pejit. Cok, ya rek wae deui.
4: Jadi eta pejit teh dikira mah ku bontol.
0: Aduh. Saya geus nya.
4: Yo, Kang, yo.
0: Naon?
4: Kata recingan mah. Oh, tukang dagang nya. Tukang beca upama nanya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Pang.
0: Tukang beca jeung tukang beca gelut.
4: Heeh, gelut. Jadi di sapi tuh ku sasan tebunang tah.
2: Ku sasan.
4: Oh, ku Bapak Hansip tebunang. Buarang erek mahajar ayah tukang dagang. Tukang dagang naon tanu bisa ngerenken sok. Bisa ngerenken ayah tanu pasea
0: Dun kawung.
4: Nyebalik. Lain lain. Supaya eren ayah tanu pasea terjadi gitu. Erek nunggul nah. Jadi ku tukang dagang eta teh pasti nate eren nate pasea.
0: Jadi du ditanyakan ke dewek naon.
4: Oh, tukang dagang naon anu bisa ngerenken ayah tanu pasea.
0: Tukang dagang naon bisa ngeureunkeun pasea kitu?
2: Cik agak.
4: Ayo.
0: Senok.
4: Ah, tukang pajangan. Tukang pajangan, Kang.
0: Tukang pajangan.
4: Oh, apa nah kayak gitu, pajangan, pajangan jadi.
2: Aduh, dagang figura.
4: Pajangan itu culu-culang aja.
0: Cina naon teu panas.
4: Cina kareta.
0: Sok, sok aya atuh ijem nanyakeun ka kuring.
4: Cina naon anu teu panas?
0: Plastik.
4: Wah.
2: Naon wah deh.
0: Nama ke uah.
4: Lain cina ka panas. Lain plastiknya bodas ewannya.
0: Ah, plastik ya daing mah yang plastik.
4: Jadi
0: yang
4: plastik
0: kan? Oh, plastiknya
4: plastik.
0: Tak, kudu sarenok saya ige jeung salah
4: kita. Dokter dah.
0: Hah?
4: Dokter.
0: Dokter.
4: Ayo, dokter naon dah?
2: Kabari,
0: tawa. Alah, gampang.
4: Dokternya dicakap.
0: Nah, engko mana nu nanyakeun? Mana lu ngajawab?
2: Ini kalau bisa deh, kalau dia mau majikan.
0: Jam. Dengar ke neta suara adan, kadang ente.
4: Di mana?
0: Di mana?
4: Adan.
2: Menjadi stasiun untuk dimajin.
0: Ya tegas berang adan kadang ente biu. Ente. Tak baik ente.
4: Ya ada
0: dekat saya lah ya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si jada sip, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: cantik nu ngadalang aja. Jadi ke kawendang yang dorna euy. Padahal ke dewek teh keur ngabodor. Aduh, poho keduanya.
1: Dina hati dorna, dina kabodor teh
0: gitu. Tara santai dewek teh keur ngalakon dorna gugur. Aduh. Ampun.
2: Lakonnya kan ngajage. Sugane teh Akang bisa ngadalang.
0: Jam. Reklanan mana di dieu nya tungguan imah?
2: Akang rek ka mana?
0: Rek ka kebon.
2: Rek naon?
0: Melakukan melak suung.
2: Kebon saha?
0: Kebon batur. Kebon saha we nu aya?
2: Geus boga kebon we sebelum.
3: Ada pelakanan
2: kebon. Geus we cicing atuh ayeuna. Teu boga nanaon mah. Hirup teh jadi ulo. Sukan loba kalayang koloyong geus loba tukang kredit ge. Butuhna mah uing we anu katempuhan ah. Nagihan ge ka dieu. Nagihna mah ka Akang. Akang kan ditaging ke uing nagih Akang nagih. Jadi lo bantu nagih gitu won maksudnya. Wan main nama unjak anjuk na beki teh.
4: Aduh.
2: Iyo kan cepot mah.
4: Anjuk non wat
2: teh. Nah untuk pugu iyo mana yang anjuk na teh jalabria. Weh. Wes tu balik pisan ah. Kayak kadung daik pada tebu. Yang nyau pikirin mah.
3: Yang ketempuhan
2: berarti. Oh, kadung daik dikawin ku mana ha? Mana saya orang ngarek dikawin Gatot Gaca tu dah. Orang.
3: Ya, itu yang kamu dikawin ku lutung.
2: Ayo lutung mah, etam mah babaturan. Etam mah wes sobat dari itu Alkina. Namun ayah Kang Cepot mah di iya ya.
3: Naon mah jam?
2: Hah?
3: Ya naon?
2: Di paehan we. Tai teh daek di gawe lah hirup oge jeung naon tu dah oge.
3: Neraka hade goreng geus salaki.
2: Heeh, ai salakina anu bener. Da mehna mah teu ngotak, teu boga pikiran. Eh, bener bae na mah.
3: Tanggung jawab
2: meureun. Teu bisa tanggung jawab ka pamajikan nempokeun batur mah. Aduh bahagia ngimankeun kana jadi pamajikan.
3: Omorek lebaran kieu.
2: Omorek lebaran kieu batur mah. Brai batur hatang melikun baju nak anu berum. Oke, brai dai anu koneng. Eh, apan urang mah hideung deui, da hideung deui. Aduh, alah iya. Dah di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot.
3: Sing sabar we atuh
2: jam. Ah, nya geus beak sabar mah geus kumaha won da. Urang teh mantak kesal wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang.
4: Teh beunang kabodo atuh beunang kitu.
2: Oh, nya tadina da urang ada ecotek urang di pele teh badis kumana. Aduh. Yeuh, di menyanan beungeut urang dipelukan menyan masalah.
3: Eh. Bang
2: urang
3: keur
2: ngalaku. Hah? Bang halus teh ngalaku rek ngomongkeun salaki. Urang keur. Weh ho nya bulan puasa mah pamali wae batu. Heeh, teu ingat urang.
3: Ngomongkeun salaki.
2: Mendingan ge tetembangan kumaha nya?
3: Sorana mah halus, dia mun jadi sinden teh jiga.
4: Halus.
2: Anu bener.
3: Rupik. Wa burung payu. Payu kana naon
4: anak? Payu. Payu kan teu makan galo.
2: Pasti oge aduh bekas aya.
3: Bekas
2: naon? Bekas burung. Konya ai sora patna galik-galik ieu mah meureun. Jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut.
3: Urut.
2: Urut geulo. Abang sora urang alus. Yo ai nembang mah kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu.
3: Oh, benar.
2: Lagu
3: lagu abah
2: India nya
3: lagu dangdut
2: oh lagu India kudu bisa dangdutan kudu bisa
3: lagu India kitu ijem
2: oh nyamoreun lagu ieu teh Cina teh
3: oh Cina
2: oh bisa urang lagu Cina
3: lagu siopo teh lain
2: oh.
3: Cing kumaha teh jam
2: anu uang ngasih yang maling ayam uang isuk maling suuk
3: benar
2: uang uang ayo nyawa deh ingat sawang
4: siang-siang maling ayam
3: India kumaha eh
2: bang langsung
3: uang
2: India mah beda doi
3: lagu India
4: iya suara Sri Devi ya
2: anu iya teh India mah anu tunnehi cana kiku maharet maharet nehi maharet
3: naon artina itu kejam
2: udah nyaho ayo marah deh. Dilihatnya gening ada musuh itu. Meredek kaputan calon.
3: Meredek
2: ada lagi. Ini nanti. Baru dah kini paling terang baru dah kali. Jadi ingat kacalana Kang Cepot meredewa itu ditutup. Nyauyuhan atuh boroda urang kabeli pakaian sungkieu pecekli. Biasa oge hararese.
0: Datang di mana tuh usaha
2: atuh? Heeh, ai teh usaha teh kieu lah. Nah, sakapung hayang hayang gantung diri.
5: Untuk arah.
2: Oh, nyara sami teu arah mun pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokun batur mah heeh. Ah, ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomong keuna salaki.
3: Doraka.
2: Jadi dorakan.
3: Da geus sakieu buktina bari.
2: Heeh, nya kumaha atuh nya urang teh.
3: Kabayana.
2: Heeh, sak tema. Kapaksa urang mah rek nya tadi sarahkeun we lilaliran.
3: Ngomong.
2: Hah? Oh, apa mali? Apa? Si Cepot na di baruang lah.
3: Oh, salah menangkan di jelema, kumamu menangkan meri.
2: Hei, mendingan kau meri. Mendingan meri, eh.
6: Kenal-kenal.
2: Meri mah, etan. Hai, deh. Kenal-kenal. Kenal, si awan suka ini. Urang iya lah, ya.
3: Ngadam. Sokan jambang berangkat.
2: Urang minden iya weh.
3: Nya tau ngalagu India, lagu Cina, segala. Lagu-lagu urang biasa. Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem.
2: Lagu naon?
3: Oh, lagu Sunda ge naon weh. Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya.
2: Sunda pop kumanya?
3: Lagu campur ileung.
2: Eta si jebrang bisan teu. Urang.
3: Naon?
2: Lagu bisan teu lagu India.
3: Lagu India apa ijem model bieu?
2: Oh, eta manis juga, mana yang beda kata-katanya.
3: Tidak bisa.
2: Asyam, upah abisana. Adi kain ngajak.
3: Namunnya, kalau bapak bisa, pasang syarat. Kalau
2: kita ngalakuin. Ayo, upah abisana, nyapin-nyapin. Lagu naon we lagu mah bisa wae lagu dupuguh atuh kudu puguh takolenana oh lagu ieu zaman ayeuna kitu tah
3: sok naon.

0: plastik tayunya plastik si Kang Mustang. Kang Mustang mere rejeki tadina plastik ieu. Dina plastik bodas ti Kang Rama. Daya ti Jang Saswa. Di Jang Boim anu plastik itu tuh nu koneng. Nah, pek bukaan kumana hiji-hijina plastik di Papa Beni ayah di Pak Haji Taufik Paturohman yang tigegar sunten yang di Pak Haji Taufik Patuturun Sirah Paturohman
1: ngahadiahan
0: di AA Laksana tadi Soekarno Hatta buah batu di rumah makan bisi ijem dek dahar kerinya nyimpangnya.
2: Oh gitu.
0: Mayar
2: mana?
0: Nyamayar itu.
1: Ada tikang suyut mereka.
0: Tikang suyudana mereka kumul.
1: Ngadiahan kai ijem.
0: Tadi Kang Rama mah jauh titu tilewo bisi rek musyup kai tuh mana?
1: Perkutut.
0: Iya di Nusantara. Di kota Tat.
1: Alah sakit. Okay,
2: ini baru hadiahnya
0: kan. Lain eta bukaan plastik anu hideung naon eta bukaan?
2: Nu hideung geura nya.
0: Eta eta.
2: Naon sih aya nu hideung?
0: Hah? Tadi Kang Mustang sok eta buka.
2: Eta. Ke. Ye geuning beye-beye.
0: Naon
2: mereh?
0: Naon nya?
2: Ye beye geuning.
0: Naon? Heh naon teh teh?
2: Ayo diberi hadiah ini kan hula gula gila
0: sok buka tanuk itu naon karana
2: beye hejo gini rupana hejo
1: naon
2: kek dengan dong kebo
0: lain belegum eta teh lukut
2: lukut
0: kerupan lepas puja air nila belegum
1: tanuk koneng naon
0: dah tanda plastik koneng titik kembang boim naon cik tinggali.
3: Wah, ada duit mah.
2: Wah, yuma yu, beres yu.
0: Nah, coba buka.
2: Saya terang ini, Pak.
3: Kenapa buka, nak?
2: Terang yu, mungkin nama.
0: Kenapa, cik kata?
2: Buset, ting, Pak.
3: Kira-kira.
2: Kan? Ih, yu mau uyak-uyak, kan?
0: Saya tetap hilut.
3: Saya ingin buka, lah. Saya
1: ingin hilut, ngumbangkan umernya, kan?
0: Aduh, ampun Jam.
2: Wahun pangabeki uing hileutnya.
0: Lah, Jam, lain ke ye jaye. Ari ari mana kamari make naon?
2: Ka mana?
0: Mak pasap kaonangan.
1: Kaonangan make naon?
2: Make muslim.
0: Aduh, busana muslim. Nu kumaha ibu busana muslim?
2: Anu kadieuna make kutang teh.
0: Heh, nu kumaha?
2: Kadieuna teu make naon? Handap na.
0: Terus. Atuh teh make nana nu buligir mun belegum.
2: Mun ieu teh anu panjang.
0: Heh naon ngaranna nu kitu teh?
1: Naon nu kitu teh?
2: Naon nyalara?
0: Tah eta teh opak nu kitu teh belegum.
2: Eta opak teh mah opak.
1: Kimonot
0: kitu. Kimonot.
2: Kimonon.
0: Lain nah, itu tak garamutan para rae gitu nanti cebor teh kunaon maneh teh?
2: Minyak tanah.
0: Aduh. Paingan teh jarah radi atuh bangkrut nya matak ewon.
1: Paingan lawat kan.
0: Lah rumah tangga jeung si ijem aing. Ngeus ripu itu tinggal rambutan di cebor ku minyak tanah.
1: Paingan si Asa mawa truk ismok.
0: Ana si Saswa mawa truk.
3: Kuaran sekalian kinya.
0: Aduh ampun aing.
2: Ia kan rambutan teh iya cina gemuk.
0: Oh nak aku naon ni gemuk nak.
2: Oh aitang beli ku minyak tanah.
0: Aitang mah dicebor lain di gemuk belegung.
2: Ai gemuk ku suka mah.
1: Pupuk.
0: Pupuk naon anu dipupukeun teh anu dipelak naon. Dipake pupuk rambutan teh naon teh.
1: Diberakeun teh naon.
2: Tarasi.
0: Tarasi. Tobat Gusti Nu Agung.
2: Kan naon atuh da teu nyaho. Lain tali pepelakan.
1: Pupuk kanang jem.
2: Upo kanang oh, ieu teana taina. Taina
4: bua.
2: Taina bua.
0: Ai itu naon tulang ayam dipelakeun naon maksudna?
2: Geh, itu. Itu mah lauk emas anu naon geng?
0: Heeh.
2: Ngalarung deui lauk emas ditancep.
0: Heunah tulang mah ditancep-tancep geuna moal jadi.
2: Oh, apaan cek akang? Jam ieu lauk pelakeun.
0: Batak aing kopi bangkrut teh boga pamajikan ka cicing mah.
4: Sarwa di silama teh
2: mah. Mah mun muji jati dan mah.
4: Sarwa di boga pamajikan ka mau.
0: Alah ampun Gusti dua agung.
4: Maju maju batak.
0: Geura aing napi pare, geura aing nu hapan ari karungan, geura aing nu bener di alungkeun. Aneh da aing kumaha teh ieu mah teh.
2: Oh aing apa mah hampa aing bodo da borek. Hai di karunyaan awewe abeh mawanan tuburan.
0: Hirupna mereka doang gitu. Lain aing basa kamari jam 4 menit teh di kokik nya lebur teh deukeut ka dengas dengklok naon tetepangna aya ributan teh cenah.
4: Aya kajadian naon
2: teh? Aya kajadian eta kan da aya budak cenah. Cek budak ieu mah.
0: Nyonyo sireum kitu.
2: Budak nyos hirum lain jadi cek budak nyana bi itu ayah nini jangan gitu
0: terus
2: ajar teh oh nyara ribut nah rempo ayah nini jangan nah, malah tente gogoruan nini jangan gitu
0: jangan itu bisa hiber
2: lain iya menya nini jangan
0: oh kumaha.
2: Ayo budak laki liwat digoroan ku nini jang gitu.
0: Oh, jadi ribut.
2: Aduh. Oh, nini jang-jangan gitu.
0: Paling naon eta
2: kajadian anu ieu mah.
4: Apa ngomong jelema?
2: Yang siapa yang edan ai. Mana we nepin ada obat. Oh, matur ieu.

0: anak.
1: Di lemur dewek mah bareto di ditu.
0: Jelekong.
1: Lain di Jelekong, belegung. Di Cimelang itu di Kadupanak. Oh. Aya doma jalu ngajuru. Percaya henteu?
0: Henteu.
2: Ari ohna juga enya tong percaya
0: atuh.
1: Lain teu kumaha? Tanyakeun atuh.
0: Teu kumaha?
1: Heuh, tanyakeun. Manya meureun ceuk ieu teh.
0: Manya.
2: Lawan.
1: Manya doma jalu ngajuru kitu.
0: Manya doma jat. Doma jalu ngajuru.
1: Yeh, teu percaya.
0: Henteu.
1: Bener henteu?
0: Henteu.
1: Sok dibuktikeun gedegnya.
0: Naon?
1: Ari Kang Jalu teh boga domba.
0: Kang Jalu mana?
1: Kang Jalu di ditu ngaranna teh jelema teh Jalu. Jadi domba Jalu ngajuru.
0: Jadi Jalu meureun. Jadi eta domba teh kateh. Katelaku ngaran.
2: Katelaku sugana Jalu.
0: Aduh, eta sarajan ngeunakeun ngaran budak.
1: Heeh. Jadi nama ke ngos aca lilakeneh leuwih. Ah. Hampura we jeum deuleu. Dina bulan kieu mah urang naon urang saling hampura tina sagala rupa kasalahan jajam. Oh atuh urang ka pamirsa anu aya di mana-mana anu sami nyetel kaset dina radio na sewang-sewangan anu sami ngadangukeun atanapi dina kasetna sewang-sewangan anu meser kaset didoakeun cing salamet anu teu meser abdi teu tanggung jawab. Iya
0: salamet sarua wae.
1: Oh nyaeta urang doakeun sararea ti Sabang nepi ka Maroke bangsa urang bangsa Indonesia nya cing aya dina kasalametan jeung ulah terpancing kana isu-isu anu teu pararuguh nya anguran urang buktikeun nagara subur makmur gemah ripah loh jinawi teh nya eta ku urang sararea urang mangpaatkeun. Sebab naon pamarentah oge ayeuna nganyurkeun nya eta neangan sumber daya manusia anu berkualitas.
2: Kualitas.
1: Duh. Sebab naon lahan geus aya aya ijem nyaho hartina kualitas.
2: Kualitas ijem apa?
0: Apa?
1: Naon?
0: Ayeuna kurang tanggung teh.
2: Walikat.
1: Walikat belegung teu maleh.
0: Gede deukeut
1: teh. Lain lamun jelema teh walikat teh wungkulna sanagara teh. Ampun deung euy.
0: Unya buta huruf kan tangguh. Dina walikat pali.
1: Mane mah engkoh buta huruf da puguh tadi da murid anak buta.
2: Sakolana dina.
1: Jam kurang jangu yeuh.
0: Ayo.
1: Dere buka yeung geus magrib.
0: Geus meuli deungeunna.
1: Heh.
0: Deungeunna.
1: Tah tinggalin dina kaleng.
2: Kaleng aya tahira gaji.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: riwayat anu baheula.
1: Kumaha
0: dina jaman animisme, dina jaman dinamisme.
1: Kumaha cobi.
0: Para wali nyebarkeun agama Islam nganggo perantawisan wayang. Nya wayang anu ngandung perlambang
1: maha
0: manusia anu gemelar di maracapada. Anu dipimpin dengan kusilip sinir, dihalangan silokalan sasmita, diharuduman kusimul guaren jaman kiwari. Anu ayah patula patalina jeung pancen manusia hirup di alam dunya.
1: Kedah kumaha ulah.
0: Yen manusia teh diwajibkeun pikeun tapakur, tasakur sareng tadakur. Nyaya carita pawayangan anu bakal ngabukar bakerusiah manusia.

0: kayaan anu tagiwur daya papadana.
1: Duh.
0: Wire. Kismar Badranaya kirang langkung dua mingguan lamina.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaan teu damang wales. Teu usik teu malik teu renghap-renghap acan.
2: Ya, nuju kadatangan ka musibahan rupi ayeuna teh.
0: Nanging ari haneut nama masih keneh aya.
2: Ya, ketuk jantung nama masih katingal teh.
0: Gegetuk jantung nama masih keneh aya nawis geun Kismar Badranaya.
2: Ya, masih keneh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Rata ayah papadana gelas tatangi isuklak rati sikluk resa.

0: Maruli. Ingkang garwa Dewi Siti Ragin Ngagentra Palaputra. Astrajinga sareng dawala. Sadayana sami tungkul hamarik nulat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor ingkang ibu. Kunirangan dika. Anak ibu. Sastrajinga dawala kudu kumaha. Tingali kayaan bapak hidup.
1: Ya, rai poe teh meni.
0: Rai poe teh asa beuki parah panyakitna.
1: Anu repot lebih. Engkeut geuning panyawat teh.
0: Geus diubara aber ka ditu ka dieu.
1: Geus diusahakeun ka mana-mana.
0: Dukun lepus di jug-jug, paraji mati di sungsi.
1: Aya buktina.
0: Geus dedeh teh ingkang Kang Semar pujaan hate kaula. Sing karunya atuh ka kaula sareng ka Palaputra Kang. Nah kunaon salira teh dugi ka kieuna.
1: Atuh mun teh aya kapanasaran naon.
0: Bari jeung teu gugur teh angin jol brek we teu pupugu. Ampun.
1: Ampun. Parah atuh.
0: Mae. Cicetek yuk ya, wih.
1: Ayo tayang si Akang mah. Cipanon.
0: Abi teh cerik teh tipe ka hiji nepi ka ayeuna nepi ka geus hese ngaluar ke jumata abi teh.
1: Eta panon ge nepi ka geus carindul kitu.
0: Panon teh geus carindul dipret ge teh kaluar-luar kalah kaluar tina ceuli.
1: Nenol ka punuk-punuk si Akang.
0: Cerik wae sastra jinge.
1: Damu acager dicengcerikan.
0: Damu acager dicengcerikan dalamun emak sifat lalaki emak. Geus init ka ditu ka dieu neungeun piubareun.
1: Ihtiar anu penting.
0: Ari emak init rek saha. Anu ngurus bapa mane.
1: Emaknya aya anak inung kudu ka itu ka dieu cing.
0: Abdi geus sedih emak.
1: Ya kamu geser wa ka bawakeun ngahlas.
0: Bari jeung abdi mah di bejaanna teh geuning telat.
1: Da
0: eta HP-na sia mah aktif wae.
1: Da eta
0: di WA checklist wae.
1: Ya. Aye HP pada boga.
0: Kada geus 2 minggu teu kabeuli kuota.
1: Paingan atuh sa.
0: Di telepon tu lalit wae eueuh sinyal.
1: Oh, kakira
0: matakna atuh meuli HP teh jeung sinyal
1: na ceuk aing ge. Ceuk urang meuli tujuh pakai nya atuh.
2: Jeung tower na sakian.
0: Duh. Pari abi ge cul di lembur ieu teh keur malawija abi teh.
1: Ayeuna teh kagiatan naon-naon ge kapaksa
0: we. Keur naon keur melak naon selain teh.
1: Cing ngabudidaya.
0: Keur ngangsitkeun ayeuna teh melakeun gedang dikawinkeun jeung cengek.
1: Eh, ameh naon buahna?
0: Gedang dikawinkeun jeung cengek ari buahna. Buahna mah gedangan lada.
1: Maksudna mah ngarujak mah fungsi meuli cengek
0: sang. Aing geus sarua keur ingon-ingon di lembur teh.
1: Aing prahewanan akang.
0: Keur ngawinkeun ti kukur jeung ucing.
1: Naon maksudna?
0: Sorana aneh lain ti kukur.
1: Tapi kumaha?
0: Ti ucing. Kumaha ieu teh kalah hareureuy wae. Kolot keur sedih keur bingung teh kalah anger ngabala lodor.
1: Lainnya panasaran weh itu bari ngalonya.
0: Lain mah sudah lamun urang bararaeun mah kalah gering jeung cager-cager mah.
1: Apa bawa gering teu puguh.
0: Nuhun we mah parantos satuhu satia.
1: Haat ngurusanan.
0: Haat ngurusanan bapa pamit aya mama. Tos ka laut rupina bapa nya.
1: Digana geus tinggal ngaran.
0: Ai si Gareng ka mana ieu?
1: Cing atuh ai si Bungsu ka mana dinya?
0: Bapa Gering teu beuteu aya.
1: Si eta mah boal.
0: Si eta pagawean teh ulin wae bari mamawa gitar ka

0: jauh goblok sih teh. Mainnya diajar ngegitar jadi bengkel sih teh.
1: Sarwe
0: sih. Diajar ngegitar menjadi bas kayu sih teh. Coba. Terus dicanda kemana wae itu mah?
1: Cincin diikhtiaran kemana wae?
0: Ya tegas dibawa ke dukun lepus. Kaparaji mati. Tapi kabeh oge poek teu aya gambaran cenah kitu cepot. Cobian atuh ka rumah sikat kula. Rumah sakit, eta rumah sakit.
2: Ka mana teh?
0: Bilih kitu urang diius sakalian. Lain diius, ya dibius meureun. Dibius emang rek dioperasi, diimpus pelegung maksudnya. Oh, diimpus. Mending kana pajiga pamajikan aing kamari huluna dirongsen.
1: Ya, nanaon?
2: Aya naon teh jero?
0: Paingeun pamajikan aing teh rieut wae sirah.
1: Heuh, aing pek teh.
0: Barang dirongsen teretak huluna teh.
1: Allah.
0: Retak kuneun. Pikiran laku lampah salaki jigana mah. Heuh.
1: Salakina carekeun wae.
0: Pan ku aing diheureuyan kamari pamajikan teh.
1: Diheureuyan kumaha?
0: Pamajikan diheureuyan.
1: Heuh, ngaheureuyanana.
0: Pamajikan keur heula isukutna di tembok ku aing kamari.
1: Lain ngahereuyan
0: eta tapi kan ngajajar teh
1: lain ngahereuyan eta
0: mah lain ngahereuyan gelo eta mah kurek maehan we
1: sarua jeung hayang ka tipa
0: mah aing Kang Cepot teh geus sabaraha kali kawin nepi ka ayeuna teh
1: cing
0: karek 5
1: kakarek nyebut
0: karek 5 berarti eudeuk deui
1: geus diniatan eta mah
0: anu ka genep ayeuna teh
1: nya da hamu
0: eta kabeh 5-5na bermasalahna kumaha lain bermasalah maot kabeh
1: oh nasib nasib sang
0: nu kahiji nepi ka 5 maot maot
1: nasib
0: mah maotna kunaon nu kahiji nepi ka 4 mah nginum racun
1: alah bunuh diri
0: aya nu ka 5 mah diteungeul ku linggis tarangna ku aing
1: naha
0: naha teu daekeun nginum racun
1: aya sugan teh bunuh diri.
0: Cik eta 5 pamajikan aya anu berkesan kenangan
1: aya anu jadi kenangan-kenangan
0: cik aing mah kenangan teh jeung pamajikan nomor 2
1: oh jeung nomor 2 mah sang
0: awakna teh badag geus geus dream aspal pas malam pertama teh teu daek kapanggil liangna teh euy
1: kumaha tuh
0: aing ngakal we aing teh
1: cing akalan kumaha
0: neungeun jolang geus sian ku cai
1: oh terus
0: dipangku we pamajikan teh ku aing kana jolangkeun
1: kumaha
0: pan ngabrek-brek pas liangna teh
1: aya saeutik
0: tutupan ku korek api ku aing teh
1: aya saeutik dah
0: tuluy we ieu meuleubeusi pugu darek nambal ban belegung sia teh
1: beusi panas
0: ari sia geus sabaraha kali rumah tangga ari kuring mah hiji we dikeureuyeu
1: hiji ge cukup akang mah
0: hiji dikeureuyeu kumaha hiji we da teu beak-beak awewe mah hiji moal beak loba moal seubeuh
1: rebu hawa nafsu mah kitu
0: aing geus sarua kitu di imam mah hiji
1: ngaih di luar
0: jadi pamajikan di imam mah anggapnya Quran butus dipicen dipicen doraka dibaca teu kabaca keun dibungkus dina peti naon urang mamilarian Quran nu anyar tah eta sok ngaruksak kana rumah tangga teh tingali mah tu ningali caroge ngalempreh juga kieu ge teu oleh satia jeung satuhu
1: teu aral subahan
0: Kang Cepot mari ucing gering dibawa ka dokter hewan
1: ari mitoha
0: ari mitoha gering make BPJS itu saya nama urang bantun we mah ka palih lebak aya dokter
1: nya kainya sugan we atuh
0: urang dokter naon Cepot dokter hewan
1: pugu
0: manya bapak dibawa ka dokter hewan pan jalma weh sia mah teh nyaho bapak teh keur ngorana buaya darat
1: oh
0: matak bawa ka dokter hewan
1: disangka hewan bapak
0: wayahna pangnama nyalukan ka dieu teh menta supaya papatungan dama teh geus beak duit beak sagala sedengkeun perkembangan bapak maneh can aya meningna mawa duit Kang Cepot duit mah teu mawa geun mawa jualeun kuring yang mawa jualeun mah ieu kopeah geus anu nawar 15 miliar
1: atuh namun urang mah bikeun
0: atuh rek dibikeun euy sia
1: bisa miluan kurban
0: moal panggih deui kuring jeung didinya 15 miliar tadi tawar jeung hulu-huluna.
1: Ingat jadi bikin.
0: Wah ingat jadi bikin, cede.
1: Yang butuh nyawa.
0: Redek membawa domba itu di luar.
1: No, domba pan ekor kurban.
0: Itu mah domba naga asli turunan daun. Turunan daun, turunan domba deui. Oh nyaho, domba turunan domba. Blasteran itu mah.
1: Oh blasteran jeung naon?
0: Bapa na domba ti Garut.
1: Ai indung.
0: Indungna domba ti Tasik. Jadi balas terang. Ayu lahirnya di Banjarsari. Ubi dan Ida lahirnya ge. Siapa hari domba di bidanan hari anak digusur.
1: Anak kere usir kalau apa
0: aja. Karena nak kurban lagi enggak ya teh. Ya ayah kene.
1: Ayah niat.
0: Ayah kene anu hari tasrik gedingannya.
1: Ya.
0: Opat poe. Nabi kasenen teh masih kena bisa masjid.
1: Bisa.
0: Beli atuh ku silaing.
1: Sok kayaknya sih.
0: Bisa kurban.
1: Bisa teh saya.
0: Kuring mah kurban lagi enggak hewan berkaki enam.
1: Ah, atuh teu sah.
0: Mana di mana ya satu suku dah genep
1: berge oh
0: ayah
1: di mana
0: leon hayam ngarendeng di meja
1: suku dah meja
0: hayam suku dah dua meja suku dah opat
1: suku meja dianggap
0: coba tak meja tapi kan dianggap satu gitu
1: Si
0: coba

0: Aya di anu ngadon kurban kayak ping-ping nu katuhuna kanggo abdi kade cenah. Heeh.
1: Iya. Padahal teh teh aya hak. Aya hak sakitu ya.
0: Ai Kang Cepot kurban. Alhamdulillah.
1: Noh.
0: Geus 2 tahun ge aing mah kurban perasaan eh kumaha
1: korban
0: dalam leungkeut. Boro-boro kurban pan akekah ge acan aing mah.
1: Heeh, da acan ka benda Kakang beuleu masa.
0: Akekahan mah kawajiban kolot. Pan aing begableg anak aing sarua.
1: Oh nyanya atuh.
0: Aye budak teh lalaki awewe. Lalaki hiji awewe hiji. Heuh, lalaki dua awewe hiji teh. Jadi kudu boga 3 domba teh.
1: Nya.
0: Geus boga 5 kamari ge. Nah, atuh tadi ekahkeun, dijual da aya pangabutuh nu lain. Nah, naon? Ieu HP yang ganti. Eta
1: ari HP di pikiran.
0: Ari HP di pikiran sia mah.
1: Ai kolot eta
0: geus HP. Make HP naon ayeuna? Android.
1: Oh, itu hayang unggul wae.
0: Tapi butuhkeun meuli beas eta dijual deui.
1: Oh, nya. Atuh nungtu teh nungtu.
0: Naon HP narek dijual WA na wungkul.
1: Nah, nungtu teh. Nah.
0: Tong bisa ari WA teh singkatan naon teu ngarti aing mah. Ih, WA teh singkatan Wawan Aldo.
2: Wayahna Cepot tawala papatungan.
1: Nyampe barengan berusaha.
2: Salila bapak maneh gering teh emak teh. Meureumkeun mata teh ngan sakerejep dua kerejep. Tapi dina ngimpi eta kacida capekna.
0: Tang tos mah
1: eta.
2: Ngimpi di udag-udag juring.
1: Geuning. Ciri nyaboa.
0: Nyaboa itu bapak heureuyan mah.
1: Oh nya kumaha goreng.
0: Palang siang bapak Semar teh kacai sareupna.
1: Oh, mungkin meureun.
0: Oh da.
1: Buligir kitu mah tuh da sok.
0: Kacai sareup mah dibubuligir, setan teh arasup dina angin.
1: Deketan ku ibu siluman naon.
0: Kamari ge tetangga abdi di imahna aya kunti teh tilu.
1: Tilu
0: mah undang kiai di ruqyah.
1: Kumaha atuh?
0: Macakeun ayat kursi.
1: Oh,
0: anu dua mah kabur.
1: Kabur sieun.
0: Anu hiji mah cicing we.
1: Awe ka sieun teh mah.
0: Oh, naon awe ka sieun? Lain awe ka sieun sieun teh budeg cenah kunti. Aya
1: aya kunti.
0: Oh, datang ke dengen, rek panas kumaha, datang ke dengen, bro.
1: Rungah ringe, bermarukan.
0: Rungah ringe, he.
1: Marukan ngawaran dahar.
0: Loba jurik diliwuri, enoma. Loba setan mindah kontrakan.
1: Mindah rupa.
0: Mindah rupa, ayat-ayat mindah rupa. Kamari, bebas abdi. Balik ngawayang.
1: Kumata.
0: Aya duit nanti geus beak ti heula.
1: Da eta adat
0: teh. Malah Nayaga ge teu dibayar-bayar acan ku abi teh. Abi teh tina elep teh diusir ku Nayaga teh.
1: Diusir.
0: Turun sia dalang gejul. Abi teh disebut dalang gejul mah.
1: Turun sia dalang gejul.
0: Ku Nayaga teh abi teh nikreuh we leumpang da bubar teh jam 1.
1: Oh, jam 1.
0: Peuting keneh da pas keur ngawayang nu hajat nutup-nutupkeun gordeng. Kumacing da pa ieu lajengkeun ngawayang, lajengkeun tapi ulah ku ujang dalangna. Abi teh leumpang, abi sedih teh hate teh. Kieu cing teh jadi dalang teu gablegna naon teh.
1: Heuh, da bongah. Heuh.
0: Malah seragam nu dipake ku abi ge didudut teh meunang papatungan teh. Heuh.
1: Lenya tetesan.
0: Abi teh leumpang mah jadi dalang gagal abi teh.
1: Jadi dalang.
0: Ari deuk aliwat ka astana aya awewe nangtung.
1: Olah.
0: Wah, cing teh milik cing teh yeuh.
1: Rezeki gede ieu mah. Jeki wae
0: diusir ku Nayaga aing meunang awewe geulis. Heungeun aing ngagebeg. Da cenah mun nempu awewe dinu bala pasti kunti.
1: Nya bari jeung lain wayang.
0: Heeh. Ngeun ari kunti mah sok ngahiak bau eta ka ambeuh hiak teh bau
1: euy. Bau naon?
0: Bau neon, bau keleh.
1: Eta teh kunti.
0: Eh sugan teh keleh kunti. Kelek saha? Kelek aing cai mandi.
1: Aingana
0: sok. Eta mah dawala. Ceuk kolot cenah ari kunti mah tonggongna bolong.
1: Ya ciri lah mah.
0: Ku aing dirampak tonggong aing geblos teh.
1: Bener.
0: Malah aya tulisan hati-hati galian kabel.
1: Oh,
0: berembang aing teh lompat totog-totogeun maneh. Kunti.
1: Oh,
0: eta mah kunti bari ngudag luhureun.
1: Man,
0: bae aing kunti daripada sia dalang kekere. Eta mah aing nepi ka imah cebrot, nubruk panto, kolotrak dikunci. Alhamdulillah nepi ka imah.
1: Cing teh

0: kunti noong di luar kajero.
1: Kumaha si kunti?
0: Kuak, ayo ngecek. Ya Allah, kunti ya Allah. Eta kunti bari ngaleos ngomong.
1: Kumaha?
0: Nah cepot lebay-lebay teuing nempo kunti bebe jaka Allah.
1: segala rupa ngadu.
0: Mata kaya nama loba jurik gili wuri. Loba setan pindah rupa. Mengang itu bapak teite lepat barang tuang.
1: Ya, bili. Anu lada dari tuang.
0: Dari tos sepung mah gitu segala karaos.
1: Tepayaan tos.
0: Air rasaan anom kene. Yang segala dituang.
1: Janji brus beres cilaka.
0: Janji brus beres cilaka. Pana itu sepuh maya samura. Aya kolesterol. Aya diabet.
1: Gagal.
0: Abdi ge anu masih kene ngora jiga kieu.
1: Ya.
0: Kukupingan tos kaganggu mah aya na mah.
1: Ya mimiti.
0: Ngobrol teh loba hah we.
1: Loba rumah reungeun.
0: Iya, ieu panon ge.
1: Tina awal.
0: Lamur aya na mah. Dewe ke sarua mata mah lamur da wala.
1: Na kumaha cirina?
0: Kamari geus wae teh pamajikan anu digabruk ku aing. Ari pek dispenser di kulungan taplak leuwih sia. Geus teh pamajikan make jilbab aing mah.
1: Disangka make cudung.
0: Asa jauh-jauh teuing ada sarua sia teh dispenser caian, pamajikan aing caian.
1: Bener.
0: Atuh aya nama kieu we mah tong hariwang perkawis biaya mah.
1: Nya urang minang sareng.
0: Sanaos abdi ayeuna teh nyepeng artos oge. Insyaallah urang uclak eclok we ka juragan Panengah Pandawa.
1: Da boga binungan
0: ka Gusti Arjuna.
1: Urang mahakeun we.
0: Kaduana ka Gusti Anom Gatot Kaca.
1: Kanu bageur
0: sa. Kanu bageur pan asal keur disentak we ku Gatot Kaca mah.
1: Asal daek ditek.
0: Aya naon bot? Goceng eta kaluar.
1: Asal daek ditek ya.
0: Heeh, asal daek ditek ya urang mah. Asal daek disungluk-sunglukeun. 50.000 sakali ngadegungkeun eta teh. Da abdi nyeni nuju sepi eta mah.
1: Ada.
0: Nya sanaos bulan raya Agung oge ieu teh. Duka kumaha hese we nu miwarang teh. Rajeun kamari dipanggil ku iya takut kapolsek
1: naon titanabeh
0: lain pedah maok domba tatangga dipanggil weh kuring tetului di hampir dikerem 2 minggu
1: maoknya sekerinci
0: ayo siap maok naon lain maok sebenernya mah
1: maha
0: manggih tambang ngegoler di jalan hari dipulung tenyang tungtung naya dombaan naik mah
1: sekerinci dombaan eta
0: terus ayo dikait karena tambang sia sebarah dombaan
1: cing
0: ayo kabena mah ngan hiji
1: asal nama
0: tapi cek polisi 5
1: ayo
0: pek anak nana nuturkan
1: padahal tengah aja
0: belum
1: jadi pao
0: kadek cing hati-hati matak na ayo nama loba jebakan ulah palang pulung di jalan
1: ya sok kadang-kadang penipuan
0: kadang-kadang penipuan
1: akal-akalan jahat
0: lamun aya jalma anu ngontrak tuluy tertutup kade bisi teroris
1: nah eta urang teh kudu waspada
0: lamun teroris kudu kumaha kudu disimut tariris betung eta mah
1: tiris eta mah
0: ieu teupeun cing aya teh kana berkesenian naon eta teh
1: cing naon wae nu digarap teh
0: da kuring mah wawuhna jeung urang Cirebon nya tarling we
1: tarling
0: ai tarling teh gitar jeung suling
1: dua rupa teteh
0: tarling teh gitar jeung suling ha
1: ancak ngeunan
0: dua kumaha laguna pamuda idaman jadi impian
1: ada
0: pemuda hujan semanis madu
1: aduh
0: duh kelingan.

0: Tenun Tarling.
1: Tarling.
0: Ay, Tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupa na meni.
0: Di Indramayu aya Tardung.
1: Eta.
0: Ay, Tardung gitar jeung bedug.
1: Dua rupa.
0: Laguna kumaha aya di Bandung ieu?

0: ilham.
1: Terus?
0: Ayo berang, nanti saya nuhajat, manggung.
1: Oh, mantap.
0: Lagu SMS gini kan?
2: Bang SMS siapa ini bang?
0: Udah lain gitu lah kamu lagi.
2: Bang SMS siapa? SMS siapa abang? Katanya pakai sayang-sayang abang.
0: Kabawa meren. Kabawa ku takbiran. Dewek menyin kasenian teh di lembur teh kagembang.
1: Oh, kagembang teh naon?
0: Ari kagembang teh kacapi, gambang jeung kendang.
1: Tilu rupa.
0: Naon deui? Kacepet.
1: Tai kacepet sapa?
0: Ari kacepet, kacapi jeung tarompet.
1: Dua rupa.
0: Aya kene, aya kadagor.
1: Ari kadagor sabaraha rupa?
0: Ari kadagor ah nyuuh we di juru teh dieu. Asupan aing kasenian, heeh. Tamanta kurang oge sebenarnya mah salah da wala.
1: Da.
0: Salah kumaha? Ari hirupna kasenian, ari milih awewe asal-asalan.
1: Oh, jang digapruk wae.
0: Lamun urang dina kasenian, milih awewe ge cobaan sesuai dengan alat musik.
3: Contohna kumaha?
1: Eta we.
0: Contohnya wanita sesuai alat musik.
1: Cing kumaha
0: wanita gitar.
1: Oh.
0: Hari wanita gitar, gigitannya bikin bergetar.
1: Wow. Oh. Itu mah mesra, mesra man.
0: Kuring mah wanita biola.
1: Hari biola?
0: Hari wanita biola, bibir diam, tangan merajalela.
1: Rajin teh cicingan nu kitu mah.
0: Aing mah wanita bonang.
1: Ah, bonang.
0: Ari bonang, boolna cenah.
3: Aya cokong.
1: Tapi aya cokong.
0: Kuring mah wanita goong.
1: Ah, ai goong.
0: Ari goong, mun cingogo minta ditoong.
1: Karesepna,
0: sarang. Eh, lulus teh mah. Dewek mah wanita kendang.
1: Ah, kendang.
0: Ari kendang. Kentutnya berkumandang.
1: Alah, awewe boson gitu mah.
0: Nu penting mah awewe mah bersih hatena.
1: Ya, urang teh
0: kasatiaanana.
1: Geulis lahir geulis batin eta.
0: Kaimanan jeung katakwaanana nu penting awewe mah kitu. Hayu masalah ek gadis rek andana mah kumaha engke. Eh? Oh, masalah ek gadis ek randana mah kumaha engke. Bedakeun gadis atau randa. Kumaha ngabedakeunna? Dengekeun kiihna. Nah, kumaha lamun kiih parawan? Kiih parawan mah seprit. Seprit. Seprit. Nyirici teh kiihna teh. Lamun randa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Lamun nini-nini drotot hoang brot. Drotot hoang brot.
3: Bos. Keroan bos.
0: Kamari ge Agustusan di lembur kuring. Aya perlombaan. Lomba naon? Lomba newak manuk make bobogaan.
3: Lomba-lomba.
0: Bobogaan saha? Awewe. Pesertana teh gadis wungkul. Teu marake calana. Ngajegang we di kebon. Eta mah bener, aya nu meunang piit. Aya nu meunang tikukur. Aya nu meunang dederuk.
3: Meunang puyuh.
0: Ah, bus. Ya, anda teh serius. Aya nini-nini nurutan hayang meunang manuk meureun. Sarua bubulucun ngajegang we di kebon. Diarintip ku kuring teh. Da lain manuk nu dagangna ge. Naon? Datang na ge lain manuk. Careuh bagong. Anoa maung dinosaurus. Paling leutik teh kalong.
1: Lain, lain jigana ngame meureun nya.
0: Ada sato ge bisa ngabedakeun atuh. Heuh, ampun.
2: Sugan aya ide sastra jinge. Rek dibawa ka mana ieu teh sugan teh? Ngobrol teh ngobrolkeun masalah bapa mane.
0: Kumaha cuma abdi ge bingung.
3: Ka rumah sakit.
0: Ari keluhanana bapa teh naon ieu teh?
2: tausik teu malik teu ngarenghap-renghap acan nu aya ngan syukur geduk jantungna jeung ari haneutna mah aya kene
0: palang siang da wala rumpak caringin di diburuan jiga neun da bapak teh geus kolot atuh teh
3: genteng-genteng ulah potong
0: genteng-genteng ulah potong lain masalah kitu ieu warisan kudu dibagikeun heula yeuh mun bapak geus eueuh jadi pasehat teu punggung eta yeuh warisan anu mana eta tanah anu bapak tanah anu mana eta tanah anu dua ember harapun nganang domba aya gini manya sia warisan sakitu diparabutkeun
2: pamali atuh cepot tawala bapak manehna hirup kene eta warisan diobrolkeun
3: ngomong warisan atuh hirup kene
2: tulungan mah tulungan bantuan mikiran Kakang Semar ujaan hate kaula sing enggal damang atuh Kang
0: sair eta emak emak
2: kumaha cepot.
4: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan INB ya Neng, dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
5: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
5: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
6: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
5: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
6: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
5: Oke. Emang ya kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
6: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
5: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Pak, lain bogoh deui. Geus lain bogoh deui, tapi nya sastra jinge. Sabab ieu teh salaki kaula. Dama-damaeun kaula. Ari jalu kawamuna alanisa. Yen sanjana lalaki teh pamimpin awewe.
0: Tuh lalaki teh pamimpin awewe. Sia mah subuh ge pamajikan sia nu ngimaman. Maksud teh. Eta ge aing sok ditang ngimaman geus apal usolina aing teh. Hamatak apalkeun. Teu make usoli ge bisa. Nah, gak asal niat. Asal niat teh dina hate. Da Allah mah bujeng hingga kana gorowokna jalma, kana ucapna jalma, kana keretegna ati, kana uteukna ati. Allah mah mau ninga.
2: Nyapan maha sagala.
0: Berarti aing lacur ge, aing selingkuh ge Allah apaleun?
2: Nyapaleun.
0: Jadi Allah mah mau ninga. Memang Allah mah mau ninga tapi Allah mah tara comel. Nya si goblok mah kitu udah.
2: Mata kita nyung culung kelakuan teh daek.
0: Namun Allah Maha Uninga urang doa aing digugu kamari. Digugu kumaha? Ya Allah cing teh. Sada acan leuwih ka Cirebon mah ulah hujan cing teh ya Allah. Aya nepi Majalengka ga beres hujan badag. Nah cing teh Allah teu apal Cirebon-Cirebon acan. Sudon ka pangeran teu meunang.
2: Eta nu kitu tah.
0: Teu meunang berpikir negatif ka pangeran mah. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
2: ya lamun diterima.
0: Itu teh hal yang terbaik buat kita.
2: Tarima na ku sadar.
0: Tarima ku sadar.
2: Hujan ku hujanna ku kulutu.
0: Beda anak buah agim.
2: Kalau tuh ku kulutu.
0: Lain agim uje. Ustaz Jepri Ujang Jablay. Tunggu rewe itu emak tinggal itu. Didinya ngobrol wae atuh. Urang pencetan atuh mah.
1: Ya sok kayaknya ikhtiaran pang mencetan ke.
0: Urang balur poli mesin urut.
1: Ku
0: paling nah, siap
1: belek mah. Anu haneut-haneut atuh ku PPO taraso naon.
0: Atara piami ngorejat urang boolna tarasona.
1: Ayah-ayah puas. Ayah-ayah puas mah rojok ku beusi panas sakalian.
0: Bapak aing teh gering atuh manja itu nya. Di leketek mah dampal sukuna cicing tapi euy teh eling beneran jiga nu aing pernah basa aya dep kolektor nagih ka imah pura-pura pingsan pening deh kumiti kasurupan heula ngacak-ngacak WC aing deh da hoream ditagih ban aing deh pura-pura kasupan Mbah Jamrong aing deh ngamuk aing deh geus capek ngamuk ngalempreh aing teh pingsan ari ku dep kolektor di keleketek cokor aing deh aing ngejet tah eta geuning cenah ngejet cenah sukuna cenah. Aduh cing teh, ieu pangajian abdi nembe geus ngalayang di keleketek mah janten aya deui nuhun cing. Mata kena ulah anjuk utang wae geus sok.
1: Nya kudu nu kadadak.
0: Nganjuk naon Kang Cepot teh? Nganjuk motor.
1: Atuh kudu imbangan jeung usaha.
0: Motor metik. Metik naon Mio? Lain otomatis.
1: Otomatis.
0: Oh, otomatis oh gigian. Lain otomatis 2 poe di teka setoran dicokot polisi. Otomatis ya dah.
1: Ayo nganti gablek-gablek ya
2: kan. Pina stiker sayang tumah parah.
0: Yege. Barang sadayana nuju tagiwur.
1: Nah.
0: Ayak

0: sanes Semar Badranaya teh sanes satedamang tedamang
1: dah nanging kumaha
0: nanging sukma na diangkir ka sawarga Manikloka
1: dah eta
0: geuning Hoyang Pramesti Jagatnata

0: kamar Kiki Sumara Badranaya.
1: Loh, Lur.
0: Dina waktos eta ngarenghap sasatna secara sabahara sabihari. Tepat deuing.
2: Naon mae?
0: Naon mae? Sastra jingga. Geningan.
3: Alah, teu sakaraka.
0: Tingali bapa maneh ngapa-ngapa deuing.
2: Aduh,
3: katingal itu seger.
2: Bahaya cager deui mah jelema ieu.
0: Lain bahaya ku masih
2: eta. Aing ge nya hos ya mangeceng emak. Sugan sopan goblok sih teh.
3: Sugan teu boga hate goreng.
2: Emangna awewe eueuh deui sih teh. Aing kudu ngeceng emak. Ya heeh deui.
3: Keculametan
0: teh. Kakang Semer. Kakang Semer.

0: pujaan hati kaula, raja kula di dunia, Kakang Semer, Bebe Buku.
1: Aduh.
2: Nyir.
1: Kolelem.
2: Bapak, pura-pura bapak merenet.
3: Iya, api-api.
2: Api-api hayang dimanja kumah jika nama. Amuing.
0: Aduh ayah anakku.

0: Kugue hari-hari uang nama tukang.
1: Ya tangkos atau
2: dasi. Lain masalah hari uang, Pak. Iya bapak gus, mak gus saya 20 gram, Mas yo.
1: Oh Allah. Tersagala di.
2: Ya tersagala di ical parege. Terus dua leuit tuh saya teh.
1: Hari bahasa kapir.
2: Dijual, aku berit.
1: Bang.
2: Pang nahurkeun heula cai haneut. Bapak hayang mandi engkewe ngobrol nama jeung emak.
0: Nuhun atuh Kakang Semar. I miss you.
2: Heeh. Adeh, tos ngaran. Tapi ka uhera eta hareupeun anak.
0: Bakating ku bungah cepot.
3: Masina manehna.
1: Ku ajri atuh
2: da. Pang nahurkeun heula cai bapa hayang bebersih.
0: Unyuk sumang.

0: ngawangkeun anak.
1: Bapak teh ngahariwangkeun abi geus cul naon abi keur dahareuk karek dua huap cul we abi teh alas teh.
2: Basa jadi
1: kejang. Hampura bapak teu ngabejaan heula. Sabab ieu teh ngadadak parentah ti Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Yen bapak teh diangkir linggi, diondang datang, disaur cunuk, nyaeta kasawarga manikloka. Meni dua minggon itu pak, dua minggu sa teh cek di dunya. Di ditu mangan sajam satengah
2: deuleuh jang. Rejep sakitu mah.
1: Nah kumaha ieu teh pak aya tugas naon? Oh, bapak teteh bisa edit mawaraga badag. Sama mengaran-ngaran ngajug-jug ke alam kadewaan. Singnya hosi lain.
2: Kan alam kasih.
1: Yang disalian ti alam muleki teh urang ayeuna alam dunya. Aya alam jabarut. Aya alam malakut. Aya alam lahut. Ngajug-jug ke alam jabarut, malakut, jeung lahut. Teu bisa. Mawa nyaeta. Cuman tel narasa karena bab kadunyaan.
2: Temenang.
1: Teu bisa mawa abdi. Teu bisa. Da anak mah barang dunya. Teu bisa mawa emak. Teu bisa. Da pamajikan mah barang dunya.
3: Kanya dunya.
1: Kanya dunya eta mah jang. Matak geuning aya dina sakaol urang teh ulah ubu dunya. Lain ulah dudunya. Tapi sawaktu-waktu ieu rasa kudu lepas tina cuman telna rasa tanah bab kadunyaan.
2: Iya, ulah dunya.
1: Naon saurna teh Pak Saur Batara Guru?
2: Kieu jang, cebih kumaha?
1: Bapak teh meunang tugas. Tadi teh di sawarga teh tas debat jeung si Togog.
2: Oh, rame unah kamnya kieu.
1: Bapak teh baheula teh nitipkeun. Nya eta layang jamu sekali musada ka Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Ngaliwatan perdebatan rapat sidang pleno.
3: Rame heula.
1: Rame pisan bieu di sawarga teh. Duh mun direkam, Pak. Aya panginten CCTV, aya ge sisi jalan di ditu mah. Pan eta mah alat dunya, sia teh.
2: Nah, bisa saruakeun wae.
1: Terus kudu kumaha sangkan abdi percaya? Ku kaimanan?
2: Ya, eta.
1: Ku katakwaan. Yen ieu kabeh teh kaagungan pangeran. Anu musik malikeun urang-urang sadaya.
3: Nah, anjeunna wungkul.
1: Anjeunna wungkul ieu teh. Aing indit ka ditu teh lain pangawasa aing. Tapi pangawasa nu maha kawasa.
3: Eta.
1: Da urang mah teu daya teu upaya, umur gagaduhan, awak sasampayan, diri sasampiran. Tong boro-boro initna, tong boro-boro awakna, tong boro-boro kiceupna, dalah urang nage lain urang.
2: Kade matak ulah diaku.
1: Matak ulah diaku teh. Ulah sagala diaku teh sok. Tugasna kumaha, Pak? Heuh, bapak teh kudu nurunkeun. Ieu layang jamu sekali musada keur jadi ngamankeun di dunya.
2: Tah eta.
1: Sabab ayeuna dunya geus mulai genjlong.
2: Kan tenah.
1: Pandawa jeung Kurawa perang saudara. Nepi ka Pandawa diusir ti Astina, ayeuna ngababakan ieu nagara anyar, ngababad alas Amer. Jadi antara Pandawa jeung Kurawa saling ngagalang masa. Kurawa ngumpulkeun masa sakitu lobana. Pandawa pon kitu deui. Lamun Pandawa teu ngelehan, cilaka jang. Cilaka kumaha, Pak? Masyarakat leutik anu bakal terbelah jang.
2: Perang gede mah.
1: Satiap aya dua kubu, Pandawa jeung Kurawa, kadituna bakal aya dua paham anu beda.
2: Dua paisme teh di dinya.
1: Satiap geus aya dua paham, bakal aya dua isme. Setiap geus aya dua isme bakal aya dua perbedaan.
2: Jadinya timbul
1: pasea di ditune.
2: Dogdag.
1: Sabab manusia di dunya can bisa narimakeun perbedaan. Padahal pan di dunya teh perbedaan wungkul. Heeh.
3: Narimakeun tak kana
1: mah. Tong boro-boro sifatna di dunya anu gede. Matak ngaji teh ulah nuduh kana jauh, ulah nyawang kana anggang. Nu deukeut geura deuheusan, nu caket geura raketan, aya saha jeung aya naon dina diri, contohna satangtung diri.
2: Eta
3: baca ciri nanti.
1: Matak baca diri ikro lain maca Quran wungkul. Maca Quran gak wahartina itu dipraktekin maeta Quran. Baca diri. Nah dina awak oh perbedaan gitu.
3: Sobi.
1: Perbedaan kumaha di bapak. Sok pikir ku sia. Dina ieu awak aya 5 partai. Partai ceuli lambang nerbing. Partai irung lambang na ngadungkuk.
3: Andemek aya.
1: Partai mata lambang na bolotot. Partai sungut lambang na berwes. Partai leungeun lambang na ngalogodor. Setiap beda ngaran, beda fungsi. Ceuli mah keur ngadenge, irung mah keur ngame, panon mah keur nempo, sungut mah keur ngadahar. Teh. Leungeun mah keur nyeka. Geus beda fungsina, beda ngaranna, beda bentukna. Ayeuna ieu 5 partai dina awak urang sina meunteun nangka asak.
3: Dina nangka ulana.
1: Meunteun nangka asak. Heeh. Ulawak kamenten pagawean batur dalam lobaan ajaman ayu nama gancang ngapirkan batur batur kitu kapir batur kia salah beri tementen ke diri sorangan
3: salah kia lain batur
1: kitu lain kia salah maapa menten nangka asak te cik cepot cek irung nangka asak ciri nakumaha cek irung mah sengit cek jeli ngakebluk cek mata koneng cek sungut amis cek lengan hipu tuh dina awak wae geus loba pendapat anu beda cek irung seungit cek mata koneng cek jeling ngageblug sugan irung teh nyerang kana mata mau pasukan korong pente dipapag ku mata mau pasukan cile pente tapi naha jalma di dunya ayana perbedaan beda agama beda partai politik beda sosial beda budaya beda adat istiadat nepi ka gontok-gontokan silih salahkeun nah teu era mata kudu ngaraji kana diri teh neangan pangeran teh ulah kaluar tina diri mun manusia neangan pangeran kaluar tina diri na bakal sasar hirupna deket-deket anak talus nya ngaji teh deket-deket anak tere gini anak talus mata kadejak gerak tungtik pangarti tikiwari kotek tak pangabisak ti ayuna tungtut ilmu panemu tira lembut dimana ilmu ges asup kana wujud pangabisak ges nyempak kana awak pangarti ges ngancik kana hati omat eta ilmu ulah diaku nah make ulah diaku sabab ilmu lain keur adigung pangabisa lain keur sarakah pangarti lain keur sirik pidik jahil kadiaya bahagia bapak hari kitu mah bahagia abdi teh asa kaya lingan sabab di dunya teh moal lila jang moal di dunya mangan saukur saancul lele sagolewang daun pare saliwat
3: ulah lawan
1: anu langgeng mangke di alam itu alam asal poe panjang negara tunjung sampurna
3: alam teu kaselang-selang
1: alam nu teu kaselang-selang alam anu kamari geus kala radapan ku urang ngan kahalangan ku poho da kamari lain ayeuna ayeuna lain isukan teh sok muringkak bulu punuk da aing na make muringkak bulu punuk sieun paeh loba kene hutang aing mah
3: sieun paeh
1: teh sieun aing paeh teh eungap di kubur teh lain lamun aing paeh ti heula omat bejakeun kana ngubur aing ulah dibungkus ku boeh kitu hayang dibungkus ku naon ku daun talus
3: leuwih parah naon atuh
1: ameh naon ameh malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil kumaha lamun kalah dihuapkeun buntil mah
3: sapeun malaikat
1: kumaha ganti ku daun talus atuh ngarah disangka naon leupeut kok mau leupeut pajeng pia-pia di daharna ge geura ganti atuh
3: naon
1: ku naon ku keresek hideung ame disangka naon disangka utah manya malaikat bagian utah ari ngomong-ngomong utah inget kamari aing basa Idul Adha aya tetangga aing polisi pan ari mudikna teh ka Brebes pot dawala cenah uring cenah rek balik ka Brebes sok utah wae di jalan kudu nginum naon cenah ame teu mabok. Coba cinteng nginum antimo atuh. Regot nginum antimo. Aye karek nepi Cirebon geus utah-utahan tau tau geur. Nelpon deui ka kuring. Dawalana cenah bohong maneh teh cenah. Ieu ngabejaan teh kuring nginum antimo anger mabok cenah. Ari bapak damel naon ceuk kuring teh? Duruy polisi cenah. Oh paingan da antimo mah khusus untuk darat laut udara, tidak ada untuk kepolisian cenah. Ari aing mah kamari. Pan basa puncak Idul Adha teh macet pisan di mana-mana. Oh, komo jalur selatan nagreg geuning ditu. Aing nelpon si Wawan. Wan, jam 9 isuk-isuk teh. Di mana maneh? Nagreg. Oh heuh cing. Telepon di jam 12 beurang. Wan, di mana Wan? Nagreg. Wah, macet total cing geuning ieu. Jam 9 penting ditelepon deui. Wan, di mana Wan? Nagreg. Naon macet? Ieu imah aing di nagreg goblok cing. Eh, cek aing. Coba naik macet. Di nagreg cing oreng. Tak kitu ja. Matak bapak rek mere tugas ka silai. Da ieu pusakala yang jamu sekali musada teh. Ku bapak bakal dipihapekeun ka monyet beureum.
2: Monyet.
1: Monyet. Nah make ka monyet, Pak.
2: Monyet beureum mah ieu hareupeun kuring.
1: Eh, goblok ya.
0: Beda eta buntutan.
1: Beda aing beureum. Horoy atuh meuni molotot. Teu ngeunan disebut monyet aing geus sia. Mintoh aing ge ka aing aya amek tara nyebut monyet. Naon nyebutna? Londok. Kuneun ku bapak beti titipkeun ka monyet. Sabab ari monyet mah objektif. Kadang bapak sarua ngaran manusia teu cicing neh hiji pamadegan. Ari manusia mah teu cicing neh hiji martabat, Pak. Sabab martabat teh aya dua. Hiji martabat kacang, dua martabat telur.
3: Opium.
1: Eh belagu martabak eta mah sia teh. Cicing geus deukeut teh tarik-tarik teuing atuh.
2: Hay ta martabak atuh.
1: Heureuy goblok aing teh.
3: Ya, udah
1: ngapri. Daripada sepi sia teh. Martabak, martabak, martabak patu budak tadi getihan martabak ojek katabrak katabrak meranda bujurna ngajerit katabraku lalaki kacabak kacabak matoge kacamah kacamah mah hees dina jembatan kademurag gagabah gagabah matul gagaro gagaro mah helm acan ngoblok kita itu kan manjang sih ya mah mau tamat ku sapeuting. Oh jadi maksudnya mereka monyet geus teh ari monyet mah boga sifat objektif. Sok ngadenge sia jalma momonyetan, sok sok ngadenge sia jama dodomaan, sok tapi can ngadenge aing monyet teh jalmaan. Oh nyeuy
3: jalmaan monyet mah
1: monyet patraja jalmaan sugan aya monyet teh dalangan da eueuh. Ngan ada juga monyet kagak oma ya.
0: Tiga monyet tiga ratu.
1: Lain tiga monyet tiga bajing. Tak bejaan dulungan silai. Prabu Yudhistira anu karek sabara poe di istrenen. Jadi raja di Amarta. Sabab ieu teh beja teh pabeja-beja. Ku dewa teh geus dijieun gandem ramo sing saha anu mikahayang ka ieu pusaka layang jamu sekali musada anu kadituna bisa dijieun lambang nagara pek geura datang ka alas Tiblasara. Tiblasara teh di mana, Pak? Nya eta ayana ditutugan Gunung Indrakila. Indrakila teh ti Mandiran can mangulon. Beras ka Japara. Teuluy ka Kenca, beras ka Sampai. Mengkol deui ka Katuhu, beras ka Cipicung. Peunteuy-eunteung jeung Luragung. Ti Luragung ka Cibingbin. Ti Cibingbin ka Banjarharjo. Ti Banjarharjo ka Duku Jeruk. tuluy kamu potongan. Ah.
3: Aduh inget teta bita.
1: Aduh inget teta wes yang mah. Tak gitu ya. Jadi ya pusaka taya di bapak ini dia. Ngenrek dititipkan ke monyet berem. Atau saya nama kabdi kan dititipkan. Dari berem nama Sami. Kantun ngomong monyet itu mimpi tinap dike. Oh wayah nejak. Mua bisa bapak ke capek nama capek kene. Nganda kumaha atu tugas sih gak gitu. Wong inang dereng abang wong ngeludah ugi dereng tumiba ing siti bantol.
4: Dah.
1: Anada dayu.
4: Ege.
1: Sapa kang raus sapa kang meda.
4: Dah.
1: Daya sanes. Ia obrolan Ki Semar Badranaya. Kadang

0: ลูกเราได้ละเงี้ยคดีเราได้ดีอยู่ตัวเชียนตัวละดีอยู่ตัวละดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ตัวเชียนHey, anyir, saha itu ah, lebih ke jangkung badak gitu. Hey, saha. Saya teman ini tarik-tarik ting, ini jengeng karena cari aing. Kabinet-binet ting.Mana uang tanagaan goblok jamu? Tengah kena ingat. Hey, siap goblok siap. Siapa menghajar kena pikir dianggap toa celi aing deh. Takut kena kerumunan. Nepi kau wah poweran jamu.Mana tiga power buatan lokal siapa? Lajen tarik ngeguik siapa? Ulah kaget bapa semer.
1: Amuing.
0: Ambulan.
1: Ayah nunagi.
0: Cik atu jang, cik atu pak.
1: Ayah semah ya teh.
0: Ya pangabutuh hete
1: harga anai
0: urang bandrol dina tarang
1: mun lain anak aing
0: mun lain bapa aing
1: jang
0: pa curiayo sia cek bapa juring keun bae anakna juring bapana kunti meureun
1: da sia mah kitu da omongan teh malik-malikeun ne sia
0: teu dibalikeun mah tukang surabi ge tutung sabeula
2: astagfirullahalazim berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1, RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Abdi cicing sia. Sete ka mana sete? Itu aing katamu. Sete ka abdi katulah. Ai ai.
0: Tong baeuna cupa. I am sorry.
1: Teu hayang sorry aing.
0: Meni somseu bapa mah eh.
1: Somseu bapa meni somseu. Bapa meni somseu. Sombong sekali.
0: Teu hayang ngadengan teu
1: hayang pak pak ulah bendu pak pak ulah bendu pak pak ulah beli

corona segede naon da wala sagede gorong-gorong jiga naon.

Kumar Badranaya Sapal Putra. Kaget barangkas sumpingan denawa. Anu jangkung luhur simbar dada. Bewas cemros taya papadana. Pasmo

0: jablong.
1: Moal kitu batak ieu teh. Anu sok nginjem-nginjemkeun duit. Yes, bapa boga buah hutang, boga hutang ka rentenir. Henteu si aja.
0: Teu hubungan jeung si Ucok Baban.
1: Lah ini teh huntu nu pi karang geteng itu ka pager masjid do lah.
0: Nya moal teu harap, moal teu harap kitu
2: teh. Hey. Sorana ge nya ih. Lawan.
0: Cok. Bisa
2: kompak sih aja
1: ya buah
0: itu kompak
1: ada wadah karek bareng penting iya itu ulah kaget Bapak Semar.
2: Nah, uninga kaji si Mabdi nun.
1: Apa? Apa kaula tatanya saja jalan.
0: Oh iya, Romo.
1: Semar teh cenah hideung. Beungeut na bodas. Malah tandukna teh hiji di tengah.
2: Sanes tanduk imah kunjung, Sun.
0: Kunjung.
1: Euy, teh kunjung.
0: Mun kana badak bersulang.
1: Boga anakna teh tilu cenah.
0: Ya.
1: Nuka hiji beungeut da beureum.
0: Ya, mati eta nu hareup.
1: Abdi Sun nuka telah Afgan.
0: Oh,
1: Afgan. Afgan naon? Afgan Maghrib.
0: Adan.
1: Eta mah adan, cenah.
0: Adan.
1: Anu kadua si Dawala, cenah. Anu irungna panjang.
0: Mati eta satu.
2: Abdi Kulan Dawala alias Agnes Monica.
0: Adan.
2: Pangkeun kieu-kieu abdi teh artis sinetron.
0: Heis, sinetron.
1: Lain sinetron, sinetron.
2: Heuh eta sinetron,
0: sinetron.
1: Sinetron,
2: sinetron,
0: sinetron.
1: Si-ne-ne-tron.
2: Tron.
1: Hijikeun
2: si Udin. Eh.
1: Lalajoan mantakna film sia teh jaman ayeuna.
2: Heeh, ulah tinggaleun
1: aya sinetron Mamasa. Dunia termulih.
2: Terbalik,
1: balik Makassar da lemes termulih.
0: Heeh, bener.
1: Atawa dunia terwangsul. Kudu nyontoan ka barudak sinetron ayeuna ulah kalalasar.
0: Nya ulah kasar.
1: Dunia Nani terbalik, pono. Dunia termulih.
0: Tuh, ame apalin basa Sunda.
1: Heeh. Si boy anak jalan tah.
2: Jalanan.
0: Anak jalanan.
2: Sok lalajo tara Kang Cepot nyepu gue tuh. Di mana?
1: Oh, di RCTP.
2: Lain RCTP, ai SCTI.
0: Eh, di Bali.
2: Lamun RCTI, oh eta RCTI. SCTP, SCTengkep.
0: Kana
1: neng nurame mah curhat bareng mamah ledeh ieu mah mamah dedeh meureun dedeh soteun usia nu aing mah dipake unggal peutingnya ledeh we
0: oh, pasti mode si Ujang Panik
2: aya tayangna di mana
1: di Indosiar
2: Indosiar
1: atawa awas ada Sule
0: di mana
1: di mana di Goblog TV
0: global
2: global, global. Hey. Nu rame mah dangdut KDI.
0: Ya, di mana eta?
1: Di mana? Di MN Cert TV.
0: Pake jeung Cert.
1: Aisyah gablek TV teu dola.
2: Nya boga tuh. Mahina teuing. Da kabeuli ai TV-TV wae mah.
1: Berwarna teu. Henteu. Hitam putih.
2: Henteu.
0: Das.
1: Berwarna henteu hitam putih henteu da kumaha.
2: Hideung ngablek bag.
0: TV teuing naon.
2: Hai Kang Cepot boga TV
1: nyeboga tuh sabarain hari melina mah 14 in ngan enu maok tiluin
0: jadi nyesa sabaraha
1: nyesa 11 in di imah dan teh
0: gambarna full teh itu
1: ayo 11 in full gambarna nu berita teh boga doa nih pokoknya
0: main bal
1: kita weh main bal 8 urang 8 urang nanti asup ke TV ini
0: aduh sirahan Persib
1: malah Persib gak wakiperan pengen leleh wae jadi teh
0: Oke, madang adat medokan.
1: Cik atujang ulah norowe cowae sedek.
0: aing aing keur dinas teh sia eta pada.
2: Ceuk aing tong loba heureuy.
0: Kadenge teu.
1: Kadenge da wala.
2: Naon cenah?
1: Ceuk aing tong loba neureuy, tong loba neureuy sia.
0: Barina ge da eueuy.
2: Gandeng, melegu gandeng.
0: Gandeng.
1: Kadenge a, naon cenah? Neangan odeng, ceuk aing neangan odeng.
0: Kajenaan sayang odeng
1: saya. Da wala.
2: Cicing sia. Kembali nanti.
0: Oh, kadangnya tapi kolot.
1: Kadangnya ada wala biar nyentak. Nangan cina, ada wala dengan anak kucing yang di rumah.
0: Iker nangan anak.
1: Kurang angin. Coba.
2: Pun tenan bunda, bunda anak mah. Seur heroi.
0: Ampun angin.
1: Bejakin pak salianti seur heroi, seur hutang. Oh gitu.
0: Pegawaian anak kasbon.
1: Iya teh bener Bapak Semar.
2: Leres.

0: gunanya udah walaica sambalado
1: ada saingan genah sambalado sambalnya lada ladonya tidak.
0: Siapa lagunya pula pale goblok?
1: Siapa penasaran itu direka?
2: Heeh atuh sambalado. Sambalnya lada,
1: ai
2: ladonya lada. Kurang.
0: Tujuh. Ladona
1: sambala
0: cicing Pak cicing.
1: Ya, tok sarwana wae.
0: Ambil lu cicing Pak usana
1: juga. Omong ku adilayana.
3: Kaulah jauh di jung-jung anggang di teang.
4: Kumaha.
3: Kaulah teti negara kajinan.
0: Gini. Itu bangsa jin.
1: Banyak bangsa barakasakan.
0: Barakasakan, jin dan jun deh ya.
3: Ngaran kaulah teti ya kalah durwiksa.
1: Nah, kadang itu.
0: Boga adi pasti ah.
1: Ya pasti.
0: Teti ya kalah dur maghrib pasti.
1: Ayah saya nih hadis.
5: Jadi reka-reka
3: kaulah jauh di jung-jung anggang di teak dongkap ke dia ngadege selenting bawa ning angin kolepat bawa ning beja cena pusaka layang jamu sekali musada de dicepeng nate ku bapak semar
1: amuing saur sahan nun
3: jeg beja anu katarima
1: ya masalah beja
3: jeg hawar-hawar beja luar tah kaulah datang kadir terek menta etap pusaka atu dibikin syukur
1: atu
3: dibikin rek dibeli ngan lamun te dijual wayahna bakal dipaksa ku kaulah
0: amuing ayo nggak bocor ke ni om pak?
1: Ya, iya mah, iya mah yang judes.
0: Ayo mata dua, iya pak. Lain mata dua, mata mata meren. Depan ditulisnya SMS teh mata angka dua, macam ni.
1: Bener.
0: Teh mata mata, aku masih ayat tu akhir nanti. Itu masalah, nuk itu aje.
1: Saya dibawa bener.
0: Banyak saya gara-gara mata mata orang gerlut tuan. Dari diperiksa kantor polisi, pulang dia gerlut gara-gara mata mata. Tengen apa?
1: Pantenya ni.
3: Ari abdi mah moal ngoretkeun sun, moal ngoretkeun.
1: Leres.
3: Da memang ieu layang jamu sekali musada teh kedah dipasrahkeun.
0: Halus.
3: Tapi kedah kanu hakna.
1: Kanu kumaha heula?
0: Kanu hakna teh kanu kumaha?
3: Ieu teh sanes keur bangsa jin.
1: Ih, katengah. Da jin teh.
3: Sanes keur bangsa dedemit.
1: Aneh.
3: Sanes keur bangsa siluman.
1: Aneh.
3: Tapi ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta kanggo bangsa manusia. Manusia nage lain manusia biasa.
1: Tujang.
3: Tapi manusia anu wiku biksu.
1: Ah, eta tejang jiwa.
3: Ari manusia anu wiku biksu teh manusia anu geus apal ka jati dirina. Manusia anu geus nyaho kana bab kamanusaanana.
1: Nya.
3: Sabab ieu layang jamu sekali musada teh nyutat tina kitab sastra jenra rahayu ningrat mangruat ing biu
1: tah
3: ari sastra jenra rahayu ningrat
1: cobi hartosna
3: lain keur buta
1: sanes
3: lain keur jin
1: sanes
3: lain keur siluman silemin
1: sanes
3: tapi pituduh keur bangsa manusia
1: tugas
3: sangkan hirupna lempang nyaeta dina rel kamanusaanana teu ngenca teu ngatuhu istiqomah anceg panceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teu geder kasaweran
1: eta
0: ieu
1: jalmi iman takwa
0: nu iman jeung takwa heuh ya
1: bener
0: sinarieun dirinya bener ngomong ada jalma moal gelo wae
1: oh banyada
0: jalma kecuali obatnya telat nyatu nya heuh gitu
1: kurang gaya putih nggak tuh pura
3: jadi mau dipasrahkan ke kaula wayahna
1: lain hak
3: lamun aing apa karena bab kemanusiaan tapi pan anjeun lain manusia
1: ya
3: najan apa oke iya mah keur manusia anu apa karena bab kemanusiaan
1: ya bangsa jin mah piraku apa setan sing ngajalan
3: teh da aing ge apa karena bab kemanusiaan mah
1: ya,
3: sanajan ku manusia tara dipararake anu dipararake teh bab ka setanan bab ka jinan bab kada demitan dina waktu ayeuna. Buktina silih geser.
1: Ya.
3: Silih siku,
1: silih sungka.
3: Silih sungka kasalahan. Paendeuk-endeuk politik. Heh. Malah nu dakwah tinggal capetang, nu gaji tinggal hariring.
1: Bener.
3: Ari Quran di bararaca, ari hirup teluyu jeung Quran. Dakwah na pacapetang capetang. Dina TV dakwah palus-alus, ari igig-igig santri, ari legeg ti pasantren, tapi hirup teu akur jeung batur. Malah kabatur nitah zakat, kabatur nitah sedekah, aing sorangan nungguan pamere batur, malah duit zakat dibelikeun kana jeket. Eta manusia ayeuna.
1: Sok tah.
3: Heeh aing teh hayang numpes eta. Sangkan manusia balik deui. Nya eta kana kamanusaanana. Sangkan manusia teh balik deui kana pitrohna manusia. Deuleuhan welasan asihan nyahan. Nulung kana butuh nalang kana susah, nyait kana titeuleum nganteur kana sieun. Aing ge nyaho sirik pirik jahil kaniaya mah eta mah dagangan si aing.
1: Ya, dagangan di
3: dagangan di demit. Ngan sia rajin nawarkeun ka manusia, ari manusia imanna kurang.
1: Ka bongro.
3: Sabab hirupna kaluar tina rel Quran teh.
1: Bebari ka pangaruhan.
3: Aing ti imah bismillah datang ka kantor neungan paokeun.
1: Ieu eta aya.
3: Sia nu ngagodaan
1: eta aya dagangan eta.
3: Kari-kari layang jamu sekali musada ku sia rek di kawasa rek nyekel neon manusia sebagai pedoman. Tong loba carita mar pasrahkeun
1: moal bisa.
3: Eh
1: ha lain lain
3: urang ajar semar
1: nang disabaran
3: imah sia ku aing diganti ku gedong asa pasrahkeun moal bisa
1: nang sabaraha tingkah.
3: Aing mah kajeun cicing di imah reyot jiga kieu daripada kudu ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan.
1: Bener, bener.
3: Apan loba jalma nu sok ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan
1: demi kakayaan.
3: Agama dijieun topeng, agama dijieun kedok, malahan berdalih agama daripada politik di jerona.
1: Iya.
3: Heh, teu kabita maneh. Teu kabita.
4: Jadi badut teh geuningan
3: atuh mah. Jadi badut politik geuningan. Meungpeunan beungeut ku saweuy. Agama dijieun topeng.
1: Demi kekuasaan.
3: Demi kekuasaan agama dijieun topeng padahal ngabeungharkeun diri pribadi. Nepi ka duit haji dikorupsi ayeuna mah.
1: Ya. Kulain eta teh gawe duit eta ge dijab.
3: Apa leun setan kana kalakuan manusia ba? Heeh, jangka deui.
1: Kawas pada.
3: Lamun eta layang jeung sakali musada di aing tong boro-boro ku imah ku motor Mio geus dibikeun ku aing mah. Heeh,
1: nyeta iman.
3: Eta eta iman jeung takwana ipis ieu teh.
1: Mana teh ditukeurkeun teh kana kakayaan.
3: Iman jeung takwa teh kadang-kadang sok ditukeurkeun kana kakawasaan, kana
1: kahayaan,
3: kahayaan, kana kahayang,
1: kasenangan murukan.
3: Heeh, padahal kahayang jeung kambung teh gogoda teh. Heeh.
4: Tanu gogoda sitaeun teh.
3: Dipayahan ku aing. Eh. Lu ngapain?
1: Oh, aduh. Ngancam ka bapana mah.
3: Rek maehan sia ka bapa aing. Mundur, Pak.
1: Aduh. Mengker wae, ngelehan maneh we lah. Teu nantap tangap.
3: Sugan aing teu nyaaheun si cepot teh.
1: Atuh.
3: Sabenerna mah henteu ngaloba jalma era.
1: Eta bahasa katemong ku penonton.
3: Ente jangan berlaku curang seperti itu, bro.
1: Ya, ulah sok asa menang salahna.
3: Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Ngomong saka cumplang, saka campleng.
1: Lir kacang ninggang.
3: Lir kacang ninggang truk.
1: Ninggang kajang.
3: Kacang ninggang kajang, gitu, Jang. Cicing, Pak, geus emosi, Pak.
1: Ninggang anak tere, atawa.
3: Sia teu nyaho ka si Cepot.
1: Nya, can apaleun.
3: Cana apa datar aja wayang aja mancakna
1: ulah tinggalin
3: ulah dangdut wae ulah lajuan deh
1: nya
3: yeuh laju wayang dengan anjing jeung hansip si Cepot macan sabaraha
1: ah
3: tuh nu dikopea tempo
1: tuh ulah lalawara teh teh
3: manehna teh preman Ciawi Gebang.
1: Can pernah aya nu ngelehkeun.
3: Can pernah aya nu ngelehkeun gapleh ka manehna.
0: tahu. Si itu keur nguriling neangan tanding, anja celang neangan lawan. Hayang apal dikeutih sorangan.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
6: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
6: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
7: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
6: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
7: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jeda Sip top banget. Jeda Sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jeda Sip.
6: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Sok cobaan
2: tenggel kulinggis
1: kitik dari sirahna kuat eta teh
2: nya modar ye goblok sia teh
1: si goblok teh sia teh ente mending bali daripada aing baca ayat kursi.
3: Aduh
1: tong boro-boro ayat kursi Quran 30 juz aing wasieun
2: geulis
1: sabab bangsa manusia ayeuna hatam Quran 30 juz ari kalakuan jauh jeung Quran.
2: Nah,
1: aing masieun sote ku jalma anu migawe ayat-ayat Quran dina kahirupanana.
2: Eta nu dipikasieun
1: leuwih cerdas pas setan jeung
2: Quran. Oh, atuh
1: teu da setan mah karuliah jang
2: ari akang atuh sakola ge ya.
1: Memang ente kuliah tapi tong disebut si cepot lain anak kuliahan.
2: Oh,
1: kieu-kieu aing kuliah di Universitas Gajah Mada.
2: Nya fungsi jadi mah.
1: Tamat teteh, henteu gajahna kaburu ngamuk.
2: Tah tidinya. Tidinya. Jadi we gagal pindah deui.
1: Gajahna kaburu satru. Aing mah kieu-kieu jeung si itu sarua.
2: Oh, jeung meuli kopea.
1: S1. Sarjana S1 baso 2 gorengan 8. Dijumlahkan 22.000
2: sekali babayar
1: teteh. Setan geura ada pusing yang ari panu geloma euy.
2: Anjir
1: karaotan teh. Dan edan mah guru-guru edan deui.
2: Esa dilunya pala.
1: Dari mana tamat naon sakola?
2: Ya. Tamat teh
1: sakola. Tamat naon sakola SD?
2: Ah,
1: SD rek tuluy ka mana? Tuluy balikeun habis carekan bapak. Ge anjing tuluy ke sakola maksudna ieu teh.
2: Sakola diculikeun teh.
1: Oh, panjing. Hayang asup naon maneh? Eh. Hayang asup kedokteran.
2: Cita-cita hayang
1: mah. Ustad ulah asup kedokteran, ulah asup naon? Asup surga nu penting.
2: Yo.
1: Jadi paeh teh maneh hayang surga. Da ieu manusia nu munafik
2: teh. Nya eta.
1: Ieu anu gancang digoda ku setan teh. Ari setan teh sok datang teh sia keur salat datang.
2: Datang.
1: Ngagoda sangka dina hate sia aya kerteg salatna pupujieun
2: supaya
1: salatna hayang katangar kumitoha. Sangkan aya kerteg salat teh hayang ka sawarga. Nah disangkana sawarga jeung neraka teh lain pangbibita kitu.
2: Pangbibita jeung pangbibita.
1: Ade euy. Sawarga jeung neraka teh ditumpakan ku setan. Pake alat ku setan keur ngabibita manusia. Sangkan salatna gaplak, sangkan salatna batal, sangkan ibadahna batal. Maksudna kumaha? Bis
2: iya pak
1: apal setan bisa ngaji
2: marukan itu norolang ay setan
1: setan lebih pinter jang di urang
2: pinter lah orang
1: setiap bismi kalayan ari ismi te ilmu kalayan make ilmu Allah numana ilmu Allah Rohman jeng Rohim
2: nya
1: Rahman Rahim na nyaeta naat kana lillahi lillahi na manut kana Rahman jeung Rahim. Jadi Rahman Rahim sia bakal batal, maha murah maha sia bakal batal lamun teu make lillahi.
2: So eta arti teh
1: atuh parek ku guru ka juri gue ieu mah eh cicingnya kan ya jebakan ya
2: jebakan kade
3: lain ge penggoda teh
1: alhamdulillah artinya sagala puji kagungan Allah puji kabeh nu beunghar nu miskin nu deoh nu pengkor nu kasep nu geulis nu butut nu goblok nu pinter puji kumane da makhluk Allah ngan puji didinya kudu make lillahi sangkan tegaplah
2: sangkan tegaplah
1: sementara sia tong boro-boro muji salat wae anu make na wae tu usoli bardo magribi salah syarokati mustaqbilal ka'bah adaan lillahi ta'ala ari ngomong lillahi ta'ala tapi dina hate eta salat rek ditukerkeun kana surga ku sia
2: ngan kana buruh naon-naon teh atuh
1: heueuh nya euy
2: kana buruh wae aya kang
1: lain dia jin lamun dina muludan sabaraha ieu ye. Naon goblok sia mah emang aing rek bisa ngajual ilmu jiga kitu sia teh
4: diduitkeun ku sia kan maksudna
1: mana sih na jalma karek apa dua ayat geus langsung manggung
2: oh nya boga tarif we
1: dibayar 500 ribu 20 menit dakwah nanti
2: ya,
1: bayar 1 juta 40 menit dakwah nanti beda jadi kumaha itu lamun masalah surga jeung neraka surga jeung neraka tong diharep-harep ku sia salat sia tong ditukerkeun kana sawarga tong pake nolak ka neraka nah ai siapa ya hayang ka mana ka surga salah
2: salah
1: nah kamana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah lain asal ti Allah balik ka surga asal ti Allah balik ka Allah pokoknya bener ai surga jeung neraka eta mah kumaha pagawean sia di dunya
2: hasil gawe di dinya
1: ratu tarangga hukum pamarintah tarang maksa anggla kulapa nu bakal jadi hakim na diri melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng siap melak hade metik hade melak goreng metik goreng surga jeung neraka lain urusan pangeran tapi urusan pagawean hirup sia di dunia
2: amal-amalan
1: kuma amal-amalan sia da wala sia mun payah hayang kamana kata si goblok
2: abong popotongan aya di dinya
1: abong popotongan aya di Cigalontang si goblok mah coba cing hebat anjeun ngolotok ya pugu memeh sia ge aing heula ngaji mah
2: ya atuh
1: pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh
2: bener kasalawara
1: nah tapi geuningan maneh bet maksa-maksa ka bapa kuring aing mah tugasna kitu.
2: Da kitu.
3: Jujur
2: sama. Duta na ye.
3: Pangjujurna.
1: Aing mah tugasna aing ngagoda sia.
3: Ngagoda.
1: Lamun layang jamus kali musara dicekel ku mararane bakal aya jalma iman di dunya, ta aing teu hayang.
3: Mungeun sia ta mah.
2: Mung.
1: Aing mah mun aya jalma jujur teh ateul.
2: Malukana juga nyem we teh. Kana otak leneng.
1: Tah lamun kuring aya dari kahalangan, ada tindakan ente maneh jadi musuh aing.
3: Iya. Tuh,
2: lagi saingan.
3: Teu milu jadi musuh.
1: Teu milu jadi musuh.
3: Kati bodoh wae terus.
1: Bodoh aing ngalawan diserang ku aing.
3: Lamun nah, katahan mah kena.
1: Sok dipasrahkeun moal. Moal biasa. Ngeleketek ibu dak leutik teh ye. Hayang apal ilmu dan nepi ka mana? Ush, blok gaba. Kieu-kieu aing pejuang 45.
2: Nya.
1: Ditembak ku musuh can pernah kena aing mah.
2: Teteh pahlawan.
1: Ditembak sekali dor, nyincet.
2: Nyincet tadi.
1: Dor, dor, nyincet, nyincet.
2: Kuwalah.
1: Ditembak hiji sapotong. Dor, dor, nyincet nying.
2: Oh.
1: Merebet ku ditembak ku brep. Dor, dor, dor, dor, dor, dor. Nying, loba loba tinging, nying, loba loba tinging.
2: Jangan cepat
1: sedang gitu. Semar dipasrahkeun. Moal tiasa nun, ya. Yo aing dino lega ditang-tang ditungguan sia maju kurang aja.

0: kadenya cing hati-hati itu teh siluman ya.
1: Ya, kade urang ulah geuna.
0: Aing nempo cahaya anu beda ya. Kade serahkeun ka abdi, Pak.
1: Loh. Ya.
0: Abdi make jurus Cikalong.
1: Ya, aya deui.
0: Cimande.
1: Ya,
0: penting ieu Ciomas.
1: Si, oh, bener Ciomas.
0: Sama teh tilu kali, Pak.
1: Kumaha nyambat?
0: Pabarnes, pabarnes, pabarnes.
1: Saya.
0: Barnes teh naon? Penyakit barnes tiris.
1: Panas.
0: Paranas tiris, teman. Eta wae bapa raksa bumi datar, raksa bumi datar.
1: Oh, eta wae sama beda tilu kali.
0: Atawa sambat Paulis datar, Paulis datar.
1: Aya percaya.
0: Suharto Cibeureum, Suharto Cibeureum.
1: Ya.
0: Wamendor, Wamendor Margasari.
1: Wawanos.
0: Atawa urang Windu Haji, Windu Haji.
1: Oh.
0: Atawa sambat urang Taraju, urang Taraju.
1: Sama.
0: Taraju sudah lamun di Kuningan.
1: Lamun di mana?
0: Di Jakarta mah Taraje. Bapak Menteri Ujud Sujadri.
1: Ya.
2: Sama.
0: Sareng Neng Neli. Cep Topan.
1: Nah.
0: Yang malam ini nikah kita sambat. Supaya kuat, Jang. Supaya nyawer.
1: Bener. Bener sih, Akang.
0: Rek nyawer kakak cina asal akak nyanyi ku duit ku batu
1: atukan bae we ku batu gena
0: bener da batu ge butuh aing pangkeur nyian imah cina boga batu
1: cina bangun akak
0: ai bata cina ya semen cina ya ai kesik acan ai tanahna tanahna ge cina ya nyian imah geus boga naon boga niat dina hate paku tujuh siki jauh kene jang sok sang hareupan jang sang hareupan.

0: ayunan siluman bilih Kang Cepot kadese
1: bisi kateter lah.
0: Heh, sok bantuan yang bapak rek ngukusan menyan di tukang
1: nyah, rek ngadoa
0: rek ngadoa, ada kudu lahir batin ini mah jangan
1: mohon pak.

0: Para gitu.
1: Oh, kenal ae sok we akalah.
0: Asa gelut jeung tiang listrik.
1: Percaya.
0: Eh, siap. Duh.
1: Oh, benar.
0: Mending dipasrahkeun moal bisa.
1: Moal.
0: Mending modar.
2: Mending.
1: Mending.
0: Mending dipasrahkeun mending modar.
2: Mending.
0: Dipasrahkeun modar. Sok siap. Woi,
1: apui.
0: Goblok pinter ngelesna meureun. Awak badag itu teh nah kembatnya teh ka.
1: Oh, ka
0: kebaca gede.
1: Woi.
0: Tajongan aing teh atuh. Tajongan Jet Li. Apa Jet Li?
1: Taon.
0: Mesin penyedot air.
1: Eh, jet pump.
0: Teman. Oh, jet pump teh lanceukna Jet Li.
1: Oh, bener.
0: Budak sia. Wah, tak sebelan. Woi. Woi. Jackie Chan.
1: Oh,
0: ayah lagu apa?
1: Nau.
0: Jackie Chan. Tak sebelan. Woi. Siap.
1: Siku. Dan.

0: Oh, tak nak ganjil, tak dengar.
1: Eh, nyanyi tu.
0: Aduh.

Modar si Woy.

0: ayam.
1: Aduh, untung gede kene milik.
0: Naon gede milik?
1: Dihandap aya nu keur moe kasur.
0: Tuluy kumaha?
1: Tuluy ninggang.
0: Ninggang kasur.
1: Ninggang nini-nini nu keur moe kasur.
0: Nini-nini na keur kumaha?
1: Nini-nini na keur nangkarak dina kasur.
0: Kumaha tuh
1: kajadian? Si Cepot murag di luhur.
0: Kajadian.
1: Kapaksa si Cepot kudu ngawin nini-nini.
0: Sabab lempeng.
1: Jang.
0: Hah?
1: Si Cepot tuh sekakak kaua. Nini-nini na goler bari nyalik sih.
2: Bodar siah.
1: Kuring mah tepi piluan.
2: Lamun tepi piluan pasrahkeun layak jamu sekali musada.
1: Lain di kuring.
2: Mane make kopea?
1: Make.
2: Guru ngaji.
1: Lain.
0: Naon atuh?
2: Guru ngaji musuh aing.
1: Lain.
0: Naon?
2: Lah make kopea?
1: Ku dalang dipasangan ieu mah.

0: sia teh.
1: Iya, si dik lain bantrak-bantrak.
0: Ulah ambisi teuing jeung aing ge.
1: Ulah hareup teuing kawani.
0: Ulah hareup teuing ari kawani majang.
1: Oh, si eta mah. Ulah.
0: Teu ngabibisani bapa ge.
1: Iya.
0: Da si laing teh budak ngora. Keur meujeuhna tunggul di radu catang di rumpak. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya. Kulit waru anggan daru turun ranjang. Turun ranjang. Turun nul. Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Cager sia.
1: Aya tanah rekeng
0: cicing.
1: Ai sare tara jauh.
0: Cicing
1: ketek.
0: A daun. Hirup kene. Pae.
1: Amanya pae walan.
0: Menya pae nembalan. Poho deui.
1: Poho deui.
0: Udang sia cepot tawala. Duh. Ampun Pak. Pak bisa kilat dipariuskeun.
1: Yo ih, kilat.
0: Ah,
1: noela
0: geus hudang. Geus. Cenah pae. Poho.
1: Poho.
0: Ah, atuh kuring ngerek poho aya baturna mah. Abdi Pak ditewak cangkeng sakilat dibalangkeun.
1: Yo ih.
0: Kang Cepot maraos ninggang nini-nini.
1: Sedengkeun aing Akang Uu.
0: Teungeunahna aing malam pertama hampir modar.
1: Lah kumaha?
0: Nah, keracunan susu nini-nini yang sudah kadaluarsa.
1: Nah, atuh pake jeung pirajena di kemol.
0: Heeh. Aing sia ninggang naon? Ninggang cubluk aing mah.
1: Aingan cengkatra.
0: Aingan bekas karoneng kitu eta beungeut. Haling bagian aing jang.
2: Haling.
0: Sabab ieu mah lain lawanan memeh dahar.
1: Oh,
0: lain lawan atah-atah. Ieu mah lahir jeung batin ya.
1: Bantrakeun musuh.
0: Bapa bade mayunan eta jin. Heuh, Jang. Da tiasa kene jurus. Ah, kumaha aing we, Jang?
1: Lalajoanan we kayaknya.
0: Ku aing diajak kulindeukeut jeung aing sia. Sok atuh bae.

0: nya.
1: Oh, mana? Wah, masjid innalillahi sumar maut gitu.
0: Asana.
1: Nah, siya teh.
0: Aduh.
1: Lakolot teh gitu, eh, ngadoakeun teh.
0: Nah,
1: ya. Lain, itu dah. Aya paribasa.
0: Nah.
1: Pit ngendek-ngendek pasir.
0: Ya.
1: Sumar ngalawan jin, sok bayangkeun.
0: Jauh tanah kalah.
1: Sarwa jeung ngajul bentang kuasiwung.
0: Nah,
1: sarwa. Pacikrak ngalawan merak. Jog-jog nerui.
0: Nerui lah.
1: Buah loa.
0: Nah,
1: bener. Eh? Jika piit ngendek-ngendek damri
0: nah,
1: ngiti
0: ya, ngiti dibenerkan
1: ayo damri itu bus kota singkatan naon damri itu pan bahagia barutut bus nanti damri itu dorong aing munrek indit
0: ngomong
1: ayo nama ralus alhamdulillah ayo orang saksian.

0: yakin-yakin euy.
1: Turun buyut.
0: Rasakeun ilmu kaula ye.
2: Mangga, mangga.
0: Oh. Lebur saketi.
2: Oh, lebur saketi nya.
0: Sapternyu.
2: Panasnya.
0: Semu gunting.
2: Semu geuleuh.
0: Dulu Pak Wilis. Pinastiker sayang dumampara. Ieu denawa barang dijamah ku Semar Badranaya. Leungit tir nu sayak ilang warna nu sanyata. Daya sanes sukma atmana Sang Hyang Rancasan. Anu salawasna. Nya eta marah kayangan mika palai kana layang jamus kali musada bodar mar-

0: berhasil Semar. Tapi hiji waktu satungtung dunya masih kene ngadeg, aing bakal tetep ngagoda bangsa manusia kalawan mawa kana hal kagorengan, sabab aing hayang layak jamu sekali musada. Semar, Semar rancasan.
1: Aduh, ayo.

0: tiba moal daekeun datang deui jak.
1: Oh.
0: Moal daekeun datang deui.
1: Iya.
0: Moal. Sok silaing.
2: Geura berjuang kitu.
0: Geura init ka Amarta.
2: Bejaan.
0: Bejaan Prabu Yudhistira. Geura ngadeheus ka monyet anu warnana beureum.
2: Milu saembara
0: gitulah. Milu saembara ceuk cindekna mah.
2: Saembarakeun.
0: Sabab ieu pusaka layang jamu sekali musada teh ku bapa rek dipihapekeun ka eta monyet jak.
1: Bener.
0: Raja-raja anu mikah hayang teh lain hiji. Heeh, lamun ku bapa jol dibikeun ka Yudhistira, berarti bapa aya pamili sistem.
1: Tah eta.
0: Dek-dek topi disebutnya jauh tina rasa adil. Sedangkan aringaran manusia sok kadang-kadang hate kawarnaan. Kudeket, kudehes, kuresep, kubabaturan. Anu akhirnya sok salah sok jang.
2: Pedah kadunungan sok.
0: Pedah kadunungan sok. We acara tadi bikin. Kumaha cupa. Oh wayah anak kudu kamar tak aina jang. Ayeuna pisan pak. Ayeuna.
1: Isuk mabet.
0: Isuk mapan panguna geus dirak-rak dang halangan jalan.
1: Bener. Bener.
2: Geus guyur.
0: Sok wayah dadah geus guyur ka mamana. Saya tuh pak rampung dawuh tetas pangandika ka tigas kantun bindara. Amit pak. Jik

0: Prabu Yudhistira dengan sakalangkung-langkung gitu kayaanana.
1: Teka catur di jalan Prabu Yudhistira kapuniring Astra jingga dawala arantos dugi kamar gasopana
2: marga
1: marga jalan
2: sopan
1: sopana alas pring gading ancala
2: ing
1: Sastra jingga
2: dan
1: dawala
2: ulan
3: gai
1: geus jauh urang lumampa geus jauh urang ninggalkeun puseur dayeuh.
4: Pak, bangun Pak, makan dulu.
5: Aduh Bu, ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
4: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi, biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
5: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
4: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
5: Apa itu Bu? Habustrong?
4: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
5: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
4: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
6: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saya. Tebih kene pangintan agan. Urang ngareukeun heula kacape cepot. Paling mana belah hareup aya tangkal ngarungunuk jeung cadas anu ngampar. Oh, saya.

0: iya gan. Abdi ulah.
1: Adon.
0: Wayana ku kaula dibawa aprak-aprakan mapai alas.
1: Iya.
0: Dibawa apruk-aprukan turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar. Mangga syukur. Bade dibeureum bade dihideung bade dibeureum datos beureum abdi mah. Bade dihideung da bujur abdi kehideung. Moal bade ngijing sila bengkok sinembah sim abdi.
1: Nah,
0: bade dicanda keliang cecepot geura copet abdi mah. Balik atuh. Dicanda keliang cecopet kecepot kitu eta maksud kitu. Bagja sastra jinge. Cai. Oge maneh dawala.
1: Mangga kulan.
0: Bade dicanda katungtung dunya ge mangga asal diongkosan we abdi mah. Bagja kaula boga panakawan satia satuhu model maneh. Mun di Cikuningan mah wa mandor abdi teh kulan.
1: Saya
0: wa mandor Margasari.
1: Iya eta.
0: Mun di datarna wa ulis datar. Atau beperak sabumi datar. Bener cepot pame di Cibereumna Kang Suharto.
1: Eta teh.
0: Lamun di Ciomasna Kang Barnas tiris. Tong make tiris Barnas ya bos teh. Kaulah hayang mandi heula cepot, jay. Hayang mandi heula tadi di tukang ningali. Katinggal aya cai herang ngegolontor.
1: Aya di dinya.
0: Kadewe kulaan awak panas kesangan. Ya. Kabanjur ku cai tis bilih ka ocis. Lain ka ocis ka ceos eta kitu. Ngomong teh ka mana daek
1: cuma. Teuing geus sadi
0: mah. Kade ulah jarauh teuing. Sae ngantos sadi dieu kaula. Kade tong hareureuy wae.
1: Iya, tong ngalonyeng.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
1: Dah.
0: Dari dunungan ini tersuka salah luasa ini.
1: Nala luasa kumaha.
0: Ruangan tersuka salah langab. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarap-ngarap dunungan eweh. Ini hari di warung eweh dunungan sok luak liuk. Bisi eweh numang mayarkun itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ikan hiu makan air mas.
1: Artinya
0: I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat.
1: Artinya
0: I love you Bapak Hajar.
1: Oh, beres.
0: Benernya
1: beres.
0: Ikan hiu makan enten.
1: Oh, artinya
0: I love you panganten.
1: Aduh.
0: Ikan hiu makan toronton.
1: Arti
0: I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet.
1: Arti
0: eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugeuna I love you deui nya. Kayak dawala aya paribasa datang ka deuleut tarang. Undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas sabudeureunana. Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium.
1: Kuningan.
0: Apaan Kuningan?
1: Kuningan.
0: Kuningan tengaran lemur. Oh Kuningan tengaran lemur. Ah, kabupaten.
1: Kabupaten.
0: Desana Ciomas. Cinta neng Oom kasih emas.
1: Oh.
0: Ciomas. Cilimus. Cinta cep lili kaneng mus. Ciamis cinta karena senyum si cepot manis. Cianjur cinta karena si cepot orangnya jujur.
1: Cicalengka
0: cinta karena si cepot masih perjaka.
1: Cilacap
0: selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok itu mah. Patepang di bumina bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan panganten anyar urang doakeun
1: maha
0: sing sakinah mawaddah warohmah
1: amin
0: kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak ya. Siapa pahit sama manis
1: eta
0: panganten anyar laguna.

0: meja, panggung, segala we mulu. Alhamdulillah, jangnya. Cenah mun aing nyanyi derek nyawer panganten teh mentak aing datang-datang nyanyi teh gitu. Oh, ulah sok GR nyebutkeun rek disawer geus janji ka dewek.
1: Oh, tadi pan.
0: Lamun nyanyi cenah laguna panganten anyar. Kuring boga lagu panganten heubeul. Kumaha laguna panganten heubeul. Panganten anu monggaran. Sarua goblok yeun aing teh mah.
1: Eta mah neplak.
0: Ngan beda mimitina wungkul. Tapi da lagu anyar ge kuring boga ngarang. Lagu naon? Bandung Kidul. Bujir. Bandung Kidul. Tolong di sol nadanya. Pindah. Coba ke do sama sami sama dengan c. Pindah lagi. Asal apa pindah sih mah?
1: Pindah.
0: Jangan di situ. Pindah ke mana? Karena itu gue bilang guna coba.
1: Eta pake lah.
0: Pindah.
1: Undai.
0: Kaci gugur pindah.
1: Eta mah pindah nyewa lagu.
0: Nah, lagunya Bandung Kidul. Coba lagukeun. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Barnas, buat Bapak Ujud, buat kedua mempelai, buat Wamandor Margasari, Bapak Uli Sudatar, Bapak Soeharto, Bapak Bumi Datar. Laguna Bandung Kidul. Bandung Kidul ku terus mandi. Tidak lupa. Goblok teh suara aing bener sia teh.
1: Eta mah atuh.
0: Eta mah aing ge sok ngadenge goblok bangun tidur.
1: Bangun tidur lagu anak-anak.
0: Bade nepangeun heula jang ah.
1: Ai mangga sae.
0: Kasepuhan Ciomes.
1: Kanten lah.
0: Ka Bapak Kuwu.
1: Leres.
0: Bapak Adi SR. Bapak Adi sareng Ibu Kuwu na. Bapak Teddy Suminar. Kadis Kominfo. Nah, Kominfo Kuningan nanggap aing jika nanggap aja.
1: Oh, ya bahan.
0: Dan sok aya program di Dinas Kominfo itu biasa nama. Sosialisasi. Sosialisasi untuk aina teh itu kerusum hoak di urang teh. Apal hoak mana?
1: Naon.
0: Eta geuni manuk sareupna hoak.
1: Eta mah manuk kukuk.
0: Ai hoak teh nyaeta berita bohong anu penuh ujaran kebencian. Jika aing pan dihoakeun kamari cepot cenah naik haji padahal naik ojek aing mah. Lain teh hayang aing naik haji. Teu kabayar. Matak memeh ulin-ulin ka tanah suci sing mineng heula ulin ka tanah longsor geura
1: sok. Aing latihan
0: geura. Bapak Camat Bayuning. Bu Hajah Ium, Ibu PS. Pak Didi, Ibu Yuyun Ciamis. Bapak Tata Bayuning. Pak Tata teh pondokna. Pajana Tata Ranjang. Bapak Tata dina Ranjang gitu maksudna mah. Bapak R. Barnes. Pak Haji Yahya. Tah Pak Haji Yahya karabna trek bareng jeung aing teh. Geun aing salah meuli tiket. Ari Pak Haji Yahya meuli tiket nu ka Arab aing der tiket Persib. Atuh teu panggih di Arabna teh euy. Ari Pak Haji Yahya ngurulingan Ka'bah der aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Pak Haji Yahya membalik teh jadi Haji Mabrur, aing jadi Viking Mabur deuleuh. Oh. Ibu Bidan Ida Bandung.
1: Ya.
0: Ari ngobrol-ngobrol bidan teh sok inget ka popotongan.
1: Sok kasuat-suat dang ah.
0: Ai popotongan sia bari teu naon kitu bengkel askar bit. Si goblok geus sejauh. Imahna deket imah bidan.
1: Oh, deket imah. Oh.
0: Ngontrak urang nya.
1: Ya, ngontrak.
0: Om Budi. Di pemantau penyelenggara negara RI Ciomas. Bapak PS Bambang Bayuning. Bambang pondokna panjangna Bambang Kalimalima Gobang. Bapak Haji Apong. Aya laguna Apong mah. Apong bebek masak di kuali. Potong.
1: Pocong eta mah jang.
2: Pocong eta mah lagu anak-anak.
1: Pocong tungak eta usah.
0: Ibu Erna Banjar.
3: Banyak
0: tetangga aja. Dewek urang Banjar aya geuning.
1: Oh, eta teh
0: Bapak RT Ucid. Bapak Ku Sidaraja. Bos. Bos-bos Taraju.
3: Bos Taraju, bos-bos Taraju.
0: Sadayana we nu halal dirah. Jadi wiji-wiji urang Ciomas, urang Datar, urang Sidaraja. Muncangela, Aroya, Luragung, Margasari, urang balik yuk. Yes, ya mah. Tetapus di Luna Sante ngajak balik, ya mah. Alhamdulillah tiasa nepangan urang Ciomas sadayana. Si Cepot kedahna wengi ieu teh di Subang. Tapi demi urang Ciomas, si Cepot milih ka Ciomas tibatan ka Subang.
1: Satuju.
0: Ulawak ka keprok sia teh. Naon sababna? Sabab ka Subang manu nitah eueuh dulur teu boga matak mening ka Ciomas jaba dibayar. Si eta. Urang hiburan atuh a.
3: Hiburan naon?
0: Pantugas saya ngahibur, fungsinya ngahibur urang.
1: Iya, ngahibur.
0: Urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul. Iya paujud mah kasasar we datang ka kuring. Wayahna cenah pot teh mereka ngga pasep sunanarengan geus maot kumaha deui cenah. Wayahna cenah didinya kudu daek nyuluran. Oh, insyaallah cek daek trit bati jawab cepat.
1: Iya.
0: Sugan kapake cing dina teu kapakeun atuh geus tunggu sirungan catang supahan. Tong nepi ka di pegat di Dharma kaengrek balik teh. Ieu pakaulan teh da ai jauh mah ai alus mah pimana nya. Ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang. Susuganan ngiring ngamumule seni Sunda. Wios nu rame na batur sima bari manukieuna we. Penting mah ngawayang. Kepenting mah isuk gajihan urusan gede jeung leutik pirak ku leutik mah
1: oh nya nya
3: urang ge aku leutik-leutik deui
0: rek naon ayeuna hiburanana sulap ge sulap
1: tah sulap
0: bisa sulap sukses kamari gede imah oh, nyobaan anak pamajikan dikumpulkeun dengan ti hayam kurungan ku baskom
1: oh harita
0: anak 2 jam jadi apa prok dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegung eta
1: mah atuh sejenis
0: beda belegung
3: naon
0: beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah memeh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom ya ti kotok
1: oh pinter
0: lain dawala tadi sia dicalukan ku aing nya meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung
1: hare-hare
0: tadi sia budeg-budeg deuing sia teh
1: kalarungah ringeun
0: naon nu budeg teh saha teu di dinya nu budeg teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring
1: bae bae di dinya mah
0: nah jadi aing ya heuna nya kuring nu budeg teh kuring di dinya nu budeg teh kuring di dinya
1: lamun
0: oh didinya sugan teh kuring
1: mungkin bae
0: si goblok
1: nah jadi akang
3: dimalik
0: senjata makan tahu ya mah
1: makan tuan
0: senjata makan nasi goreng jawab anu budak teh kuring didinya
3: jawab
0: mun didinya berarti aing ya
1: benar
0: kuring oh nyanuhun atau hari gitu mah si goblok
1: numpuk di akang
0: siat di rumah siap budak terumah sa budeg malamun budeg rumah sa
1: daging getret
0: sok urang cetes heula ceulina
1: sok ketes
0: nu kenca ye
1: sok ketes
0: Bogor kadenge kadenge naon jeuna Bogor
1: bener
0: nah nu kacuhu Cirebon Cirebon salah
1: ieu
0: nah, salah munya ceuli nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beulah ulah sia meureun.
1: Ya pangi.
0: Oh, ngajak pasehan.
1: Ngajak ribut.
0: Iya, ngajak tarung ieu mah di kitu carana mun
1: cari masalah.
0: Ya. Cari masalah berarti. Ka dia.
3: Ya.
0: Oh. Mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring, berarti Kang Cepot teu budeg. Oke.
1: Sok.
0: Ari oke teh naon? Oke, teh. cak-cak rada gede, sok asa ada oke.
1: Oke.
0: Oke. Toke teman. Toke mah balanja ka toke. Toko.
1: Toko.
0: Toko menu di udud rokok.
1: Rokok.
0: Rokok pamajikan Mang Udin Rukmini.
1: Rukmini.
0: Rukmini mah di WC rukutuk belegung. Jauh-jauh teuing tina oke kana rukutuk. Ketingali emosi nanti nya.
1: Oh nya, tikeun anteh.
0: Sok rek nanya ka dewek. Oke.
1: Akus oke
0: di. Ai ceuk sia naon oke sok. Ari oke teh bahasa Araringis, Inggris.
1: Inggris.
0: Ai hartina, hartina teh oke teh jadi.
1: Jadi.
0: Berarti mun penyakit daging jadi, daging oke.
1: Bener.
0: Bener. Aya lembur suka jadi, suka oke.
1: Suka oke.
0: Mun rek kawin teh jadi ngera keuneh eta mah.
1: Betul.
0: Eta mah. Suwe teh tidak oke.
1: Betul. Eta boga modal.
0: Siap ditanya kukuring?
4: Siap.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Eus.
1: Ah, manya.
0: Manya goblok jauh-jauh teuing.
5: Manya lah.
0: Ari ngaran Cepot teh panggilan Eus.
4: Nah, siapa pipiluan teuing kumaha aing eh?
1: Nah, meni jadi
4: Eus, Eus aing. Bibir-bibir aing naha aing nu Eus anu teh bese?
1: Ah, da teu ngahesekeun.
0: Lain kitu da kudu nu deukeut atuh.
1: Da manya atuh.
0: Sok. Balikan deui.
4: Sok.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Dudung.
0: Beuh, geus ganti. Eta geus ganti deui. Rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia. Eta urusan aing.
1: Da
0: nu bulak-balik ganti KTP na ge aing.
1: Tuh. Teu nita.
0: Teu ngarugikeun sia aing teu nita.
1: Oh, tong ikut campur urusan batu.
0: Sok kumadinya we tah kitu aja.
1: Kembay.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Cecep.
1: Beuh.
0: Tempat tanggal lahir?
4: Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80.
1: Bener.
0: Bintang? Kamarima Gemini, ayeuna Virgo.
1: Bintang.
0: Manya ya bintang pindah pindah.
1: Meunang
0: da. Eudah Gemini mah goreng ramalanana.
1: Oh, jadi.
0: Mata aing pindah kana Virgo.
1: Lamun
0: Virgo goreng keneh, rek pindah ka Patala.
1: Didinya mah bae ngontrak naon we.
0: Hobi? Berenang. Cita-cita
4: jadi polisi.
1: Jadi polisi.
0: Duh, mau kata mana? Hah?
1: Budak.
4: Gancang teuing goblok siomeun.
1: Budak mah budak we.
0: Demi halo gancang teuing siomeun.
1: Aiku.
0: Budak mah budak we. Balikan deui, balikan deui. Balikan deui, balikan deui. Hobi
4: berenang.
0: Cita-cita
4: jadi polisi.
0: Kata mau mana?
1: Sok.
0: Ari kusia kadenge kitu.
1: Kadenge.
0: Naon cenah? Nyaon. Demi Allah teu kadenge.
1: Budak.
0: Matakna ulah sok wae ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak.
1: Si budak sia.
0: Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab. Sok. Saha ngaran asli? Dawala Atma di Brata pura-pura bekerja padahal kagak. Anjir panjang ngaran
1: euy.
0: Panggilan Dadau.
1: Dadau.
0: Tempat tanggal lahir. Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83.
1: Beda jeung.
4: Sia 83 aing 80 beda sabaraha tahun berarti nya?
1: Oh, itu we itu.
4: 83 kurangi 80.
1: Oh, cenesa.
4: 8-3-0 11 tahun anjir ya.
1: Ih, etang-etang.
4: Nah, etang hitung nepi ka butak-butak teuing. Kira-kira 8-3 dikurangi 80. Udah macam-macikan goreng aing mah. Macak pembagian pengurangan yang penambahan teh sok kadang pebeulit
1: teh. Oh, iya.
0: 83 dikurangi 80.
1: Jadi sabaraha sesana?
0: Jadi sabaraha? 3 dikurangi 0. Sabaraha 3? 8 kurangi 8.
1: Jadi sabaraha
0: 6? 6 tambah 3. Jadi beda 8 tahun.
3: Oh.
0: Pinter sia aing teh atuh
1: atuh. Aing percaya we.
0: Kayaknya dia mau naik utang itu ngeri kita silahin ya.
1: Bener. Ame teka colongan.
0: Ame teka colongan si Obing.
1: Ame
4: Bintang.
0: Nu gambar uh.
1: Naon nu
4: gambar? Naon Leo?
0: Ah,
4: Leo mah gambar ucing. Heulau kan diakan ucing.
1: Oh, bener.
4: Si goblok aya wae.
2: Bener. Ucing kan akan kuping.
4: Hobi bernyanyi.
2: Bernyanyi,
4: cita-cita jadi guru.
1: Jawab Kang, jawab.
4: Si goblok geus yeuh.
1: Kajawab bisa. Kajawab.
4: Anak hiji pamajikan hiji.
1: Bener.
4: Oh, si goblok mah asa ngajawab. Aing ge bisa kitu mah.
1: Sok.
4: Sok.
0: Cita-cita
4: jadi polisi.
0: Ha katur mana?
1: Sok.
4: Domba hiji sapi hiji.
0: Eta
4: kuring nanya naon? Eta sugan merkosa naon wae cepuring. Domba hiji sapi hiji.
1: Sapi osok ka domba osok.
4: Demi Allah aing mah. Demi Allah ka domba mah teu kahaja.
1: Ah, teu kahaja kumaha?
4: Demi Allah aing keur kieu bari nang tu aing domba mundur.
1: Kapaksa
4: tu. Kapaksa di dalam
5: lebar. Makan itu enggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
6: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
5: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
6: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
5: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
6: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
5: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
6: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
5: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
6: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
7: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Taka domba, aika sapi, sarua, teka haja kumaha, nyapan sapi cerik dikurbankun di situ. Ari aing teh kiih di dia barinang tuh, ari sapi tuh mundur-mundur yang aing, maju nyamperkan di situ. Tayata, paingan rek dipencit sapi na kekepehan. Rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula di parios pilih janten. Matakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegu ka batur, komo nyebut kapir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ieu, ka hareup hiji tu ka tukangna mah opat. Tah, ka batur nyebut goblok ka aing berarti goblok.
2: Opat kali.
1: Kabatur, hei, sholat sia. Kaing, hei, sholat, hei, sholat, hei, sholat, hei, sholat. Kabatur nyebut nunjuk kapir, berarti orang kapir.
2: Tuh.
1: Eta filosofis nunjuk deh. Jadi kudu introspeksi diri, intina nyebut budeg kabatur, berarti sia sorangan nu budeg.
3: Hampura itu dewa ya.
1: Kuring sarua hampura.
2: Hampura ada jeng dulur.
1: Dewek hampura jadi lanceng sok ngajajah ka adi. Kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceng
4: sok cempelak.
1: Dewek masalah. Kuring masalah. Dewek kuring.
2: Dah
1: tempat. Dewek hampura. Kuring ge sarua hampura. Dewek hampura kuring aing goblok.
4: Eta dejeun ka adean.
1: Aing nu salah. Aing goblok salah mah. Sok bae dog ku aing. Salah dua nana. Ajar gitu. Ampun. Tidak hampura di jadi goreng deui. Duh. Ngadiukan naon euy?
2: Kade atuh lah jang dige.
1: Kade bisi ngadiukan hampura. Tau. Ngadiukan naon euy?
2: Ada atau bersihan?
1: Oh, bersihan hela atau?
2: Sing ayah karep, idek dia pel kayaknya. Tahu nggak rek?
1: Tahu dah lo banget. Eta banget bisa dipel sekali.
2: Oh,
1: goblok. Emangnya banget aing teh jarang bah sih teh.
2: Bis disiar we.
1: Tuh. Eh, sebab tengah diukan naon.
2: Aipak teh.
1: Burut kagencet.
2: Ya Kang Burut.
1: Hei, bae we aing Burut. Daripada sia nyetrumi toha. Hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu. Hiburan naon sia teh tuh? Ah, hiburan naon atuh? Lo barudak di telalala jo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak. Oh, ada lomba barudak nya.
2: Nyanyi
1: siapa kurang nyanyi anak-anakku sekalian.

suara, sepatu, kuda. Sakieu lagu teh teu bae atuh. Eta keur budak SD, aya keur budak SMP, aya laguna beda.

0: mengendarai Porsche supaya good awoknya. Oh yes, oh no.
1: Hey.
0: Oh yes, oh no, malahin suara kuda belegu.
1: Lain.
0: Suara naon nu gelok ku kudaan.
1: Kudaan.
0: Hampura atuh. Keur bapak-bapak aya laguna? Aya.
1: Pada hari Minggu.

0: barudak leutik kade naon sih ya
1: ah
0: bermet nyalahkeun ka aing
1: mah ka mana ieu
2: kumaha
0: kade ge bieu naon tungtungna ka harti kumaha pada hari Minggu kuturut aya ke Garut utuh naik jaman butut ditarik ku kuda burut ut kunduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut ut mengendarai kuda bari jeung gagaro irung. Oh irung
1: ah juga
0: gagaro irung teu murwakanti atau aya murwakanti teh kumaha murwakanti lamun aa we
1: ah
0: mun oo we
1: oh
0: mun uu we mun ee wungkul we tuh direwas aing eta mah jiga urang Jakarta ngajak museum ka aing selamat siang Mik.
1: Oh.
0: Siang Mek.
1: Mek wae.
0: Ayo kita nguseup Mek. Hayu Mek. Meunang tawes giriwil, tawes Mek.
1: Bener.
0: Meunang kancra giriwil, kancra Mek.
1: Bener.
0: Pas meunang gurame giriwil, gurame coy bro Mek. Sok siaeun nyanyi atuh. Sakali sewang. Sarua we lagu anak-anak kuring ge.
1: Ya.
0: Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Astaga di. Ge teh nyanyi atau tahlil sia teh.
2: Deui geus cempreng kieu teh.
0: Ulah cempreng-cempreng teuing gedean sia teh.
1: Gedean.
0: Oh gedean. Heuh. Toke-toke di di hop. Lain di gedean cak-cak jadi toke goblok. Sora sia gedean. Aing ge bisa leuwih gede ti sia atuh. Komodo-komodo di dinding, diam-diam merayap, datang seekor bebeko lalu dikeruk bisa aing.
1: Bener.
0: Lagu zaman ayeuna, lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna. Budak ayeuna mah geus resep kana grup band. Matak aing ge teh eleh geleng yeun grup band saingan batur. Batur nyeun grup band Gigi, aing nyeun grup band Huntu. Huntu band. Ari Gigi band mah Arman Maulana, ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung.
2: Hayang we.
0: Batur nyeun grup band Pagetos. Aing nyeun grup band Patukeur. Batur Cangcuter, aing Slempakter. Hebat tah. Lagu anak-anak dilagukeun geura sok. Ku lagu band. Contohna Cicak di Dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Hai Kuburan Band teh nu mana? Aduh teu gaul.
1: Lupa.
0: Lupa lagi sa

0: Gabah. Cece. Eta ngarana kuburan band. Ari nyanyina kumaha? Cicak di dinding sok panggil heula. Pura-purana sia MC aing kuburan band.
1: Ya. Sok panggil aja
0: nyanyi. Baik, Pak. Para haridin, hadirin.
2: Hadirin.
0: Para dahirin, hadirin. Rahidin. Ha di di rin. Rin, hadirin, hareudang. Kawasa beuki jauh.
1: Tapi bagus.
0: Cik urang kuningan teh aya wayang juga kieu jeung bae dan ngalakon batur ge loba
2: tempat hiburan
0: penting masya Allah seurian we balik teh garing huntu
1: urang urang ge hiburan
0: kang nah lalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah baiklah para hadirin
1: itu
0: yang berbahaya
2: bahagia bahagia itulah
0: kita tampilin
2: tampilkan
0: artis yang sudah top banyak top mau
2: top kayaknya
0: top balilogan kusadaraya atau modara ingurin cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band
1: benar
0: cicak

0: Alah siap kurang eh. Tapi kalau kurang seetik hampur aja. Kaplah
1: kita kaping alun.
0: Baik kurang seetik mah dihampura. Ayo kurang 100-200 makanya di panggung nungke. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12.

0: gara-gara seekor nyamuk maghrib nepi ka teu jadi. Oh, jauh kene karek jam 5 gitu. Oh, baralik deui, baralik deui.
1: Duh, geus meureunan atuh.
0: Saha itu ati ngali? Nyir. Saha nya? Oh. Mau rangsel gitu tingali. Lain rangsel gini.
2: Manyo rangsel.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Aya keneh 2017.
0: Aya keneh di Kuningan jalma juga kieu.
3: 2017 di Bukuli kieu keneh aduh.
0: Lalajo wayang teh dibuligi.
2: Angin ngegelebuk cenah.
4: Bapak.
0: Daun jang.
4: Hayang jajan.
0: Teu boga duit. Teu boga duit.
4: Eta terangkan lah.
0: Oh, nah isinya terangkanlah, terangkanlah.
4: Hayang jajan mah, Pak.
0: Teu boga duit.
4: Eta terangkanlah.
3: Oh, teu boga duit, terangkanlah.
4: Usaha itu bapak teh, kami uing bisa jajan.
0: Eta terangkanlah. Ujang teh saha ngaran?
4: Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan.
3: Hayang kenalan ya.
0: Poe ieu sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura.
3: Da pantes. Gantian warung
4: mah. Hayang jajan bapak.
0: Eta terang. Ujang teh saha ngaran?
4: Kasih tahu enggak? Iya.
0: Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sia teh.
3: Eta mah
0: wau mah itu nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenah.
3: Lempak.
4: Bapak.
0: Naon?
4: Ayah jajan atuh coy.
0: Teu boga duit.
4: Mau keulah.
0: Sia mah pananyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon?
4: Bulan September.
0: Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sakali jajan ieu budak? Heeh. Ujang teh saha ngaran?
4: Ngaran Uing.
0: Heeh.
4: Ngaranna anu panjang anu pondok.
0: Bae anu pondok.
4: Anu pondok anu ti indung ti bapa.
0: Bae anu ti indung we.
4: Indungna indung asli indung tere.
0: Bae indung tere.
4: Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon.
0: Nah loba-loba deui geus sia.
4: Da bapa aing mah tukang kawin wae.
0: Hey hey hey hey hey. Lain tukang kawin wae beleguk aing mah lebe tukang ngawinkeun.
4: Oh di pamun panganten lalaki ne teu datang sok di opi ku sia teh.
0: Eh sia. Malina deung bubu da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh?
4: Mimitina de tungtung na i.
0: Bapak Doni.
4: Tah.
0: Bener.
4: Salah.
0: Eh. Ongkot tah goblok sia mah. Atawa Dewi.
4: Dewi mah awewe.
0: Awewe. Oh, mani lalaki
4: insyaallah.
0: Aya lalaki insyaallah.
3: Aya.
0: Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teteh. Loh kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot teh udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de.
4: Tungtungna i.
0: De.
4: Tidak, tidak, tidak.
0: Du.
4: Tidak, tidak, tidak, tidak.
0: Da.
4: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Dadi.
4: Salah.
0: Saha atuh jang?
4: Mimitina de tungtungna i.
0: Saha?
4: Entuy.
0: Oh, jee. saingan teu kabaca beleguk. Mimitina dek tungtungna ieu dibaca entuy anjir. Aduh, ampun cing. Mimitina dek tungtungna ieu dibaca entuy. 2017 aya kene budak ngaranna entuy. Was. Asa budak jaman baheula. Anakna entuy ku bapana leuwih goreng berarti.
3: Bapak.
0: Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapak Alek, ari anak entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapak Alek indung Sabrina, ari anak entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak. Bapakna Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Aya deui. Indungna Ran, bapakna Tatang, anakna Rantang.
3: Aya deui.
0: Bapakna Abas, indungna Kokom. Anakna Ember. Nah, Ember pagi sipilan kulala jawab ieu jadi aing sombong sarua.
3: Sombong sarua eta mah.
0: Daripada sarua aing mending beda. Indungna Iis, bapakna Iing, anakna Ngising. Bapakna supir bemo, anakna bapakna anak naon pamajikanna dagang dodol. Ari anakna ee. Padahal nu miheulaan, geus mah teu miheulaan. Ari Ujang geus sakola.
4: Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola?
0: Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon?
4: Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD SD acan.
0: Ari ngaji mah sok tapi Ujang.
4: Oh, sok nya panya? Tiap sore nya panya? Sapatuna ge alus panya?
0: Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nepi ka teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nepi ka teu bisa ngabedakeun.
4: Bilai minasyaitani rojim
0: anjir
4: lain anjir aloh
0: iya

0: dibaca Waduk Dharma. Sejauh-jauh deui. Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta, Abata.
1: Bapak geuning Abata, Bapak.
0: Beda masjid berenjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblok nama ieu mah.
1: Alif Jang Winyer Waran, Alif Jang Winyer In, Alif Jang Win PS Un.
0: Dibaca
1: anturkeun.
0: Alif Jang Winyer Waran, Alif Jang Winyer In, Alif Jang Win PS Un, An In Un.
1: Bapa geuning An In Un, bapa.
0: Beda mukena berjang. Bapak
1: ayang jajan itu pak
0: siate suen tegis poho karena jajan
2: bang balerke itu poho-poho
1: itu pak ayang bondon bapak
0: siap budak-budak ayah kolot yang pernah ngasaan gitu mah
3: bukan naon bonon
1: itu pak ayang bondon pak mani aramis tengah garantung
0: borondong ngoblok berisate borondong.
1: Oh, jadi borondong.
3: Borondong.
1: Hayang sop teh, bapak.
3: Marukan.
0: Eta mah geura awewe.
1: Ini kamari bapak ngadahar.
0: Iraha.
1: Kamari anu seuhah teh.
0: Lotek, goblok jeung teh. Sop teh, sop teh.
3: Mainnya sop teh tiga jam. Atuh hanya ini. Atuh sebel.
1: Eh, itu pak hayang jajan, pak.
2: Buat tuh yuk.
0: Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh Bali.
1: Kontrak masih berapa bulan, pak?
0: 2 tahun.
3: Oh, iya.
1: Hari ini na iraha.
0: Kamari akhir Agustus. Atau jauh kene.
1: Eh, hayang jajan, pak.
0: Eh, gawe duit ya.
1: Eta terangkan lah.
3: Ada.
0: Eta poekan lah.
4: Poekan.
1: Kuai diterangkan usia dipoekan.
3: Aing, is kamera karpe bengok.
0: Aing tega belak duit sih hayang jajan itu dah.
1: Aduh pak hayang jajan pak.
0: Kayak Indonesia balik di Arab urang jajan.
3: Saha?
0: Indonesia.
3: Sabar we.
1: Saha?
0: Indonesia.
1: Saha?
0: Indonesia.
1: Indonesia, Indonesia. Pamajikan sia
0: berdua.
3: Lala borang. Oh, tuli digebruskeun ka balong tuh dah.
0: Kade tong ditaruh hutan kumurang kali di Ciomas.
3: Ya,
0: Lah kulampasin tuy.
3: Contoh goreng sia
0: teh. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka.
3: Oh, aduh.
0: Hanyalah fiktif belaka.
3: Ya, benar.
0: Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja.
3: Kebetulan.
0: Oh, yang disebut betul yang benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas. Urang kalina sing soleh.
3: Amin.
0: Solehah.
3: Amin.
0: Doakeun ku Mang Cepot kabeh sing jadi presiden.
3: Oh, aduh.
0: Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina sapoe sewang we giliran atuh lah.
3: Bener.
0: Bener pendah. Wong inang dereng abang wong ngeludau ge dereng tumiba ing masjid di Bantul.
5: Dina waktos eta ya leutan waladia balantam tama ti nagara ujung barat.
3: Duh.
5: Dipimpin eta ku Patih Reksamuka. Alat kengkai ke mana alat ngemat-ngemat nyatang pinang.
0: Hei, kesini.
5: Hei,
0: gula kaget ya gula. Rek tumanya ke Andika.
3: Saha,
0: buta daulah.
3: Oh, gerombaan.
0: Gerombaan. Gerombaan. Gerombaan.

0: seorang ini yang bala-bala di kaula. Make kopeh jika nak sahihwan ini
1: jika nak masyarakat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajik terbaiklah. Salam yang mana agama Islam. Syabar rakaat salat isya di lembur mana?
1: Jawab
0: 12 sarwa.

0: Anu tukang juga jahe.
1: Daripada sia juga kersen.
0: Goblok aing teu ngeuna disebut juga kersen ku sia.
2: Oh, teu.

0: Kaula patih ti nagara ujung barat. Kaula datang ka dieu teh lain rek ngaganggu ka Andika. Tapi kaula rek nanyakeun
1: mana. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari RT 01 RW 03.

0: Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Jalan ke alas Tiblasara. Rekat Tiblasara sarua jigana saingan ieu.
2: Nya, pasti saingan.
1: Wayahna mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara ye.
3: Kablah mana?
4: Wayahna mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara cemang tuduhkeun euy.
3: Aduh.
1: Ieu monitor geus modar deui wae jigana. Badai kalah.

0: 17 syaratnya pada naon sun
1: kaula teker neapet muda-muda gandem rapot di para dewa yang cisa jalma anu hayak hirupna mulia kudumi boga nyeta pusakala yang jamus kalimusana
2: yang menang dibawa
1: yang dimana jalma hayak pusakala yang jamus kalimusana nya dina waktu ieu kudu ngadeheus ka monyet bodas aya monyet beureum anu ngaran putut sutadenta.
0: Oh aya kitu ieu monyet beureum anu make ikat kitu.
3: Nya peda buntutna pernah kene.
4: Manyawa buntutan.
0: Eta buntutna nu tukang dina beungeut meureun.
3: Buntutna itu. Dina hiji deui.
0: Sing goblok aing disangka buntut ieu.
3: Eta buntut teh.
0: Ieu teh sakieu mah lumayan ponok geus meunang nyunatan ieu teh.
3: Cikana di raya gungkeul.
0: Wayahna kulan abdi moal bade ngabejaan. Dah. Sabab abdi ge sami nuju milarian eta pusaka.
1: Lamun kitu carana Andika jeung kaula teh saingan. Heh.
0: Sanes saingan deui panginten aya kitu mah. Ayo nama sahanu gancang sahanu menang ya Pak Inten
2: iya sama baru sama Peter
1: kiyo weh ayo nama itu anjir di saruan ya kan ngelamun ke saya jual kakaula dan yakin aja itu jalma sangsara jalma kekere moksel malarat rosa butuh ku duit cepat no guys ya
3: iya tuh
2: nah itu tidak dandanan gitu
0: ngahina lain ngahina emang dandanan orang mah kiyo
3: oh danya hina
0: eh sana jangan baju aing kulehe tapi aing mah sangsara.
3: Imah oge.
0: Sana jan aing jalma sangsara tapi aing teu boga duit.
2: Teu boga duit.
0: Sana jan aing teu boga duit tapi imah ge ngontrak.
3: Ngontrak.
0: Sana jan imah ngontrak tapi teu kabayar.
3: Tapi dengdek oh.
0: Sana jan teu kabayar jeung dengdek.
3: Jeung bade kruntu.
1: Ulah loba carita hayo antara aing ka alas ti belasara.
0: Moal tiasa.
1: Jadi ahli karek ngahalang-halang kada paniatan kaula
0: teu ngahalangan. Mangga we. Mobil ari sendiri gitu. Abdi mah moal nuduhkeun. Daerah rahasia keur abdi. Sapangih-pangih we. Didinya neangan, abdi neangan. Sapa meunang sapa pinter.
1: Urang ajar Andika. Bakal jadi cucuk runggang na perjuangan aing. Bakal jadi panghalang dina perjuangan aing. Tuh. Tuh. Tadi balada aing sakitu. Ngalet ngengkri gaban dalet kebat-kebat nyatang pinang
3: bari rarang liat aing gitu
0: mua siun dawek mua sila aing tenempo balan aing
1: mana
0: entangan sorangan tukangin aing dah
2: iji
0: ge cukup kagak bah sisa kali ngamuk si mua
3: acak-acak
0: acak-acak WC kamari ge
5: najong pantong
0: najong pantong kok geuleuh ka pamajikan gelut jeung kipas angin sia teh mun. Heuh gelut jeung pamajikan jadi kasus eta. Eta CF teh kipas angin teh 10 di mana teh. Sataun teh teh.
3: Karena jang hari para bos.
1: Kumaha itu Gusti? Cangkal jeung jalma ye. Wani-wani cuman tak

0: pati-pati bapa ngajurungkeun urang.
1: Amun.
0: Lamun urang teu dibarengan ku kasaktian.
1: Geus percayaeun bapa.
0: Mata kitu ge kahiji geus percayaeun, kadua yakin bapa Semar teh ngabekelan ka urang.
1: Iya.
0: Da yakin urang ini teh nganteur dunungan teh keur ngawal. Iya. Bisa aya hal-hal juga kieu teh. Keun dunungan urang mah sina jongyon.
1: Ha kumaha teh bisa urang kurang tanaga?
0: Sama itu tilu kali.
1: Nanya mat,
0: Pak Haji Komarudin, Pak Haji Komarudin, Banjarharjo, Brebes,
1: itu beres.
0: Tebih-tebih itu Brebes pan sumping ke dina rongton. Bari karek nembongan tingti tadi, tingti karek jol.
1: Beren, jika nama kata aya.
0: Tadi ke aya ngenuan randa dihandap. Ting, itu ada gitu mah. Ayo siasat aja. Ayo dor.

0: goblok sia. Cubuk cabakan eta meunang sia.
1: Lalawara teuing.
0: Meni badag euy.
1: Oh nyaho oh atuh.
0: Hayang apa cara ngabadageunana?
1: Cing, kumaha?
0: Kumaha? Unggah isuk-isuk dibalur.
1: Ya, balur.
0: Make oli mesin urut.
1: Ah, oli mesin cepet.
2: Ya, oli mesin mah.
0: Tuluy. Deang hareupeun hawu.
1: Ya, deang
0: marah. Adangkak hareupeun hawu.
1: Nungkeut.
0: Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe manehna kenteng.
1: Ya, bari dibolek lah.
0: Badag teh herang we anjing.

0: lagi lu teh euy.
1: Yap.
0: Adi lu kumaha? Deungeun da 5 kali sewang.
2: Oh.
0: Sok cenah.
1: Materi pulang.
0: Saheula nu deungeul aing. Aing heula goblok. Sok sultan eh sultan.
2: Sultan heula sultan.
0: Sok atuh. Ucing. Beurit.
3: Beurit.
0: Beurit dihakan. Beurit dihakan.
3: Ucing. Ucing.
0: Ucing meunang, meunang beurit.
3: Meunang beurit.
0: Jadi nu meunang aing beurit.
3: Ya heula da meunang beurit dia tungtungna.
0: Ih goblok. Balikan deui ah. Ucing berit. Berit dihakan ucing. Ucing menang, menang berit.
3: Menang, oh,
0: menang sia goblok. Ya. Aing nu berit dah. Berit ucing. Berit dihakan ucing. Ucing menang, menang wirang.
3: Menang wirang.
0: Jadi nu menang
3: ucing.
0: Ucing. Sia deui wae nu menang.
3: Ieu menang.
0: Bae sok tina naon.
3: Sadra we. Kitik cingkaring
0: teh urang teungeul euy.
3: Tangan puluh
0: kana 5 kali
3: heuh. 5 we 5
0: pilah. Siap ke heula keur wiridan.
3: Oh sok. Sama teu lah mehaya kekuatan.
0: Kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu ya kaliru ya katipu ya kaliru.
3: Katipu we.
0: Wa kunta wa kunti wa haliul hakim.
3: Ya jeung mah oke.
0: Siap sok.
3: Hiji.
0: Siapa cari-cari jeing meni ngong-ngong-ngong kada siapa
1: ngong-ngong-ngong
0: karek hiji ta
1: karek hiji
0: siap dua
3: duaan yang nariat
1: kumaha Nafik
0: opat hey dong nipu aing goblok.
3: Nah,
0: mainnya tas dua tuli opat tas dua mati luhela.
3: Nggak bisa
0: kan? Balik, balikan deh geometis. Rugi aing. Siapa bisa ngitung henti goblok?
3: Ah, teh sakola.
0: Abang teh sakola siapa?
1: Sok bilang bener.
0: Salah, salah aja.
3: Balikan deh, we.
0: Balikan deh, jangan dah aing kati
3: buku. Ame buku aku ah.
0: Hiji. Aduh, dua. Kade dan dua tilu.
3: Tilu.
0: Aduh, lima. Ayeng. Siaga sini pun ya, aing goblok. Tas tilu ma opat karek lima. Siate bodoh-bodoh teuing. Balikan deui.
3: Tong disiar pidora kan. Bisa ngitung.
1: Oh, kenyakan.
0: Jujur. Sia teh teu jujur hirup teh teu sangka.
3: Sok bener.
1: Bener bilang nana.
0: Sok. Ruksak awak ge ari jujur mah teu.
3: Ah, gue.
0: Teu masalah.
3: Daripada si dorakal.
0: Oh. Sia 5 5. Hiji. 2. Aduh, 3. 4. 6. 5. Paduli aji rek langsung ngadep geulah teh hayang dibalikan deui lieur aing.
3: Pek wae nepi ka 7 ge.
0: Sok siaeun.
3: Balas.
0: Anjir mani ranya ieu aing.
3: Naon atuh.
0: 5 teh asa lieur.
3: Heuh balas deui we 5 deui na.
4: Balas deui balas.
1: Kuat kuat.
0: Siap.
4: Siap. Siap.
0: Hei.
4: Rejis.
3: Karasa.
0: Karasa. Karasa.
3: Henteu
0: nah nya ku aing mah karasa ngacuplak kana geung ieu
4: kene nu tadi
3: karasa
0: nu tadi sesat tadi
3: nya nu tadi kabawa kene
0: ieu dua aya nu teu balik ye
3: nah teu balik kumaha
0: ulah babale dogan bisi kana kaca gitu
3: nya tong pirajeunan kitu
0: ieu mah jelas kana tarang meuni jekuk
3: cenah nya tong pirajeunan babale dogan ah teu kalajo malah lajo we kanya
0: ieu til
3: eh
0: aji
3: tah
0: til eh aji ieu nu nonjok teh ka aing weureun
3: pangi geuning karek
0: nyebut nipu hudah sia hudah
3: Siti,
0: sia. Ari gelut kudu make sopan santun.
3: Oh, benar.
1: Ame teh capek.
0: Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah.
3: Tah, eta we lah.
0: Kumaha carana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul.
3: Tah kitu, ulah jang dijebel.
0: Mun diberi izin karek neungeul.
3: Menang mun teu diizinan.
0: Mun teu diizinan wayahna ulah neungeul. Siap.
3: Tapi taat kudu taat disiplin. Disiplin.
0: Wah. Bade naon?
5: Bade neungeul.
0: Neungeul. Wah, mangga iya. Pada pada buncunur ya di kesmenta izin mengenang
3: kanan. Aijus tidinan mah kita panasaran.
0: Balas baik sok. Bade naon? Bade nengel.
5: Bade kenging.
0: Oh iya saya cari gitu. Si goblok tadi izin.
3: Tadi izinan panggis janji kuah.
0: Perjanjian. Siaga mau diizinan baik.
3: Oh perjanjian kuah.
0: Kuah apa pada laut,
5: pada nenggel,
0: ke mana?
3: Mana?
0: Pada maksa, upai katu iya.
4: Aduh, kita maksa.
0: Kurang ajar tu benang dicari.
3: Benang ka Allah diompas.
0: Nepi kamaksa.
3: Eh, bapak saya balas.
0: Aing gerek maksa kasia. Wai. Puncen, enggak. Pada laut, pada nenggel, ke mana? Pada maksa.
3: Maksa.
0: Atau doraka. Oh, nya
3: asal gua. Untung ya.
0: Ulah. Untung di warto.
3: Untung di elingan. Aduh.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
3: Punten juk tiga brus ya tadi.
0: Ulamun henteu aing tiga brus ka neraka jahaho.
3: Jahanam.
0: Jahanam itu urang. Aduh. Siap, hok iya. Pada naon? Pada naon?
5: Tegengeng.
0: Eh? Tegengeng.
3: Maksa weh.
0: Pada maksa?
5: Iya, doraka tadi ge.
0: Nya.
3: Doraka moa.
0: Tapi aing moa nenggel-nenggel
3: murid. Atuh benang dibomol.
0: Eh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abdi diwartosan atuh nuhun.
1: Hayang ka neraka.
0: Ih. Bade naon?
5: Bade neungeul heungeuh.
0: Teu kenging.
5: Bade maksa.
3: Maksa.
0: Atuh doraka paduli teuy.
4: Ayo. Dosa. Dosa. Dosa.
3: Doraka. Maksa doraka.
0: Aduh. Lamun jalma nenggel itu menang izin sarwa jeng dayus moa menang moa ngambil sengi surga surga acan gandeng siap
3: apa?
0: Liur anjing kesepakatan jeng siapa liur
3: anjing intip
0: aduh ampun mah aing rek bae
3: nya pasti da dicaster tadi
0: jik sing selamat
3: gapek sing
0: cumpung
3: sur mangsar ka itu
0: mun mane betah di ditu WA kai sugana ilu datang nu dagang pulsa paket di ditu
3: bener
0: aduh aduh aduh nyawa geus dina elak-elakan
3: geus nyedak di sana teh
0: ka dia siap hideung rek neungeul lagi nya
1: ulah kang ulah kang
0: ulah ka dia
3: dek aman
0: maneh hayang beunghar hayang usaha goblok geus setan geus ya
3: pedang dilejokeun
0: mun maneh hayang beunghar aing boga harta karun duit lain, intern lain, berlian lain, mas, dah mas, koneng nama konengan biye,
3: orang kene,
0: goblok lain harta karun itu mah, harta kadut cete,
3: ayo segante mas ngorak,
0: kemalinan kemalinan deh, aduh aduh aduh aduh, nyebut nyebut nyebut nyebut, aduh aduh, nyebut nyebut nyebut nyebut.

0: Multiple hopple hopa paleke pepe talepo pacak. Aisyah ngomong naon.
1: Bolina.
0: Rupa kata lapak kata mulhu pukutu. Babi bini. Lepato moton.
2: Kalasari neng.
1: Pacutra.
0: Kumasia weng. Hopo toh omong.
3: Mentok sok ngomong gire-gire.
0: Likata mahapa talakata panun.
1: Ngerti teh saya itu kan
0: oh, urang mana mane? Kuring teh urang ngamarta, popata ka patuhu.
1: Oh,
0: nah cenah maneh dengdek ka katuhu. Sabab hirup kuring berat kana kabeneran. Jeung dibeungbeuratan ku babeneran. Ya. Bulu kutuk pala patang solo potok kalau potam melaka bulu kupaca kata babalaka.
3: Wow, sihir jadian ni kaya macam mana?
0: Cik balikan deh.
1: Dah berapa ni dibalikan deh mana lagi mana?
0: Bulu kena pupuk kalah kena kata pak pelitiki pala kata potok hobo babalaka. Oh, gerak tumpul karena jokut gerak tangga karena sadapan.
1: Benar kan deh.
0: Lapot.
1: Lapot teh naon lapot?
0: Modar. Wah.
3: Lapot teh modar.
0: Lapot teh modar.
1: Padeukeut lapot kana modar.
0: Lapot.
1: Ye modar.
0: Modar. Wah.
1: Lain.
0: Aji ganti deui.
1: Ganti. Karasa meureun.
0: Lapot. Karasa. Bahasa nepi ka teu anger. Woi.

0: sitihi piti hulu puhu kopodong.
1: Pocutra.
0: Lakata mikiti pihiri kiti mirpata lakas sama kata mata laka baja balakata. Lupa tangi tumpat suari mamantu tingpong dari obang.

0: Babalagan tengah goler.
1: Benar tapi.
2: Atau nggak jarak kakak.
0: Palagilika timang polok kotomon babalah hapat. Hapat.
2: Ayang ngebelok.
0: Nyebut anjing nama bentes gitu. Bentes.
2: Datang

0: ngomong deui.
1: Harasa sia.
2: Bebohong.
0: Heh, ampun bener urang mah teh.
1: Karasa
2: bebohong.
0: Naon teh?
1: Dijemput ku aing sia. Anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Kita siap bisa geuni ngomong. Setan teh goblok aing geus teh.
0: Ayo dijemput menyeri. Karasa.

0: Bapa Sumari sang hareupaneun teh geuning.
1: Olong.
0: Berat. Berat. Dada kakuatan we Bapa, Bapa Sumar. Astra jingala gentra Sumarti kaanggangan.
1: Ih,
0: watek wantos Sumar badran aya sakti mandraguna.
1: Duh,
0: nepakeun kasaktian ka Astra jingga kalawan jarak jauh.
1: Duh.
2: Angka.
1: Duh.
0: Mudah-mudahan dia ke sekarang saya nu asup ikan awak.
2: Ya, beda.
0: Alah. Aduh, kena bingung. Alah. Anjir. Alah, simet kening.

0: Malaysia.
1: Oh, nyak benar kuat.
0: Di tengah di dalam air.
1: Oh,
0: edan siai. Di tengah di dalam
1: air. Gelok
0: air. Edan mani. Di tengah di dalam. Di tengah di dalam.
1: Kuat ni.
0: Abap.
1: Lawan. Tepuk di dalam air.
0: Udang siap.
1: Udang.
0: Pek dah.
1: Yeah.
0: Woi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Sorry.
4: Ayo, suka apa? Aduh. Ampun sastra jingga.
5: Adat.
4: Ampun pot.

0: cepot dalok dak. Aya nu juga nama lomari,
1: Sun. Oh, ada lomari.
0: Nah, ieu leduk ieu. Aya buta, Sun.
1: Ya tadi.
0: Abdi maksa. Naroseun jalan ka alas Tiblasara. Palayeun kumang, aya palayeun eta? Layang jamus kali musada maksudna teh. Nah, kumaneh kala diajak keluut. Lain teu we atuh dititah darjeki moal patukeur. Ta eta sabarna dunungan aing we.
1: Dunungan teh atuh boga hate goreng dunungan.
0: Teu boga hate goreng ari aing sok panas diheula. Eta we kabogoh dunungan aing anu heureuy da aing nu ngamukna teh tuh.
1: Kos boga rasa we
0: akang. Eh beres ngamuk teh aing lah disalahkeun ongkoh ku dunungan aing. Lain dipuruhan. Engke deui lamun aya nu kitu ulah dilawan sastra jingga
1: ulah saruana
0: ulah saruana bersihkeun ieu ati layang jamus kali musada moal kapi boga lamun ku jalma anu boga pikir dengki kalawan kotor
1: nya
0: kade perjuangan anjeun ulah kakotoran ku tekad anu sejen. Apan cekolot oge mi hape sisir jeng minyak
1: bisik
0: bisikaan celoman leungeun mi hape pikir jeng niat bisikaan sonan deungeun punten aganda sakawit nama abi teh
2: bela diri
0: kalawan bilih salira kaganggu maksud abi teh kitu nya bilih kaganggu perjalanan ngajug-jug ka Tiblasara der aya nu miheulaan
1: nya
0: lamun rejeki mah moal ka mana sastra jinga moal pahili-hili jodoh pati bagja cilaka eta urusan pangeran rejeki mah geus dipincukan oh jadi Allah itu kan pincu gitu kan lain gitu maksudna geus dibagi-bagi moal patukeur rejeki kaula jeung rejeki anjeun
1: aya ajanganna
0: oh saya jadi kitu mah punten ya abdi penginten lepat abdi teh teu salah-salah teuing cepot
1: tuh
0: ayeuna mah hayu urang tuluykeun lalampahan ka alas Tiblasara da kesang kaula geus garing deui kesang saya terus garing kesang abdi ka koprotan ieu
1: oh ada
0: mah itu urangnya sewe leumpangna saya atuh saya hayu sastra jinga mangga

0: punah kebat lampah. Tunda lampah etak kacarius di alas tiblasara.
1: Yege.
0: Wanara berem kekasih putut suta denta.
1: Dohlah.
0: Dina waktu seeta gugun tayangan tina tangkal anu hiji kana tangkal anu liar. Ngantos-ngantos kasumpingan manusia anu mikapalai kana pus

0: kaulah geus hampir sabara poe leuweungan di alas Bandawasa.
1: Maha de.
0: Nyaeta keur neangan jalma anu ngabogaan hak kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Syaratna hiji, kudu bisa ngajawab kana tatarucingan kaula.
1: Kahiji.
0: Tapi nepi ka waktu ayeuna kanca, satiap jalma anu panggih jeung kaula eueuh nu bisa ngajawab kana tarucing kaula, kana pertanyaan ti kaula nganung harti eta jalma can aya hak miboga kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Tes. Kaca. Saha itu aya jama anu ngaleut?
1: Punten punten punten punten. Punten.
0: Saha.
1: Nepangkeun kaula Resi Drona ti asli.

0: paman jalmina teh. Iyo monyet teh geuning.
1: Ya.
0: Beda. Udah teangan. Tipe emang kuda teh. Ih patulungeun teh ulah kalaleungeun kaula cicing kareun. Cicing dalaka
2: atuh.
0: Carangkeul, carangkeul. Dalaka
1: bermenar.
0: Wah, eta. Apa? Iyo geuning monyet teh. Dah.
1: Ya, cek aing mah tong mari lu dari tadi ge.
3: Tidak lah.
1: Kan aing jadi kaya. Citra yuda citra sama di marana?
0: Keur ngabaraso di ditu.
1: Nya nya.
3: Apa pagawean geus
1: jadi. Pangapunten ieu teh ge ya.
0: Anjing ari aing jadi ajakan ngobrol.
3: Aing cing laleo.
0: Aing geus gajian wae aing teh laleo sih. Aing jajan baso saharu wae.

0: Emang naik gak perlu duit ah. Mending gak baso deh ya sih. Cok kau lagi tukang mabok mah tongsok di bawa. Cobi paman taros iya teh laras gitu monyet anu di pilari ku urang anu ngaran putut suta denta cik
1: cing parios kayaknya sepuh
2: buntan manara
0: bagal ini
2: eta saya nemen nu batuk teh di pengger saya nu batuk ini
1: ah pa
0: eta mah dadanguan londok abong di leuweung
1: nya atawa cicak citra soma
2: laras ieu teh nu katelah putut suta denta.
0: Memang kau lah putut suta denta. Wis nyaan paman iya putut suta denta teh.
1: Ya iya.
0: Weh iya paman leres. Putut suta denta teh. Ya iya ama putut suta denta teh gini kan.
3: Monyet rawon burung ya teta.
2: Iya monyet anu nuju di pilarian. Ku unggal jalma teh.
3: Unggal para raja teh.
2: Ditehangan ku para raja. Satatar media desa. Sabar adunya.
0: Bawa. Memang leres kaula teh putut suta denta dupi salila teh aya naon
2: salah ulah loba catur tanpa bukur carita tanpa nyata
1: yalah sidik
2: bangna mah mah datang ka ditu aya kapentingan anu kacida pentingna lain datang tanpa seja lain landong

0: Bandung.
1: Moa bus moa basa basi. Wah. Kaula datang ka dieu teh rek menta layang jamus kali musada euy.
0: Pangidungkeun geus sok ka
1: nya. Sabab nya eta pusaka teh bakal jadi pibekeun raja kaula. Anu ngaran Anger Duryodana, raja nagara Astina. Mangga moal bade dikoretkeun nun.
0: Alus, alus.
1: Sae, nanging aya syarat anu tangtu. Naon? Pangjawabkeun pertanyaan kaula.
0: Naon pertanyaanna?
1: Rek nanyakeun elmu naon ka Resi Linuhung model kieu. Rek nanyakeun naon ka pandita anu tutas ku pangabisa model kieu. Tuh, muridna ngaregreg sarjana hukum unggul. Si Aswatama sarjana ekonomi.
0: Aswatama.
1: Disingkat SPD. Ama SPD mah sarjana pendidikan.
0: Moanya wani ya monyet kim cicing. Monyet mah percayaan weh.
1: Percayaan monyet mending itu kieu. Monyet mah teu apal wayang. Salah deui salah deui nyetrikan ge monyet sopan.
0: Ya. Eta sok.
1: Ngaran si Lukman ka sarung eta.
0: Bener.
1: Rek nanya ke naon kawiku anu tutas ku ilmu panemu jampe pamake jeung pangarti.
0: Ya Allah
1: sakedik weh patarosan ka ulama coba naon ari hartina pancabakti. Naon ari hartina pancabakti memeh ka kaula ka murid kaula heula
0: eta mah
1: apa
0: naon ari pancabakti
1: ari panca teh lima
0: bener. Ari bakti
1: wadah cai
0: bakti goblok eta mah
2: aduh bakti
1: antara teh Anger Jayawikata
3: mun pama
1: ari panca bakti teh naon
3: ari panca teh lima
1: ari bakti
0: bakti
3: ari bakti teh eta geuningan pamajikan baeud wae
1: baketut eta mah
0: anu
1: lain bakti
0: anu kitu mah nyungcung
1: atuh budi Anger Jayarata.
4: Saya mah.
1: Bobot. Coba jawab. Leon hartosna pancabakti. Ari panca teh lima.
0: Tah.
1: Ari bakti? Ari bakti? Leon. Heula. Ari masalah nu kitu mah can diturunkeun.
0: Can kasih cep
1: ka murid-murid teh. Panca bakti wanara.
3: Naon hartosna?
1: Ari panca teh lima. Ari bakti teh pagawean. Pagawean anu sepiing pamrih rame ing gawe. Teu miharep buruh. Teu miharep upah. Teu miharep pamuji. Estuning lillahi ta'ala. Celik putih celak herak sagolek pangkek sacangreun pageu eta nu disebut bakti leres teuning atuh disebut ge wiku dangiang giriwangi
0: dangiang giriwangi
1: dangiang wayang anu nanggap elektron eta teh teu acan beres patarosanana turuykeun.
0: Sok.
1: Hayang muka bab sabaraha jeung mama?
0: Oh nya.
3: Ari panca bakti teh aya lima hiji-hijina naon wae.
1: Tah ari hiji-hijina mah mama can pernah muka tah. Tokana mah aya lima we.
0: Lima we lah cukup.
3: Ya naon hiji-hijina?
1: Atuh teu kudu dibahas. Anu penting mah apa geus lima geus we.
0: Naon dina?
1: Bere keur naon kudu apa? Nu penting mah apal kana ayat-ayat Al-Qur'an.
0: Ya.
1: Susuratan, surat pondok, surat panjang, bener surat tanah.
3: Wayahna moal tiasa kapasrahkeun.
1: Eta
0: lalawara.
1: Lalawara. Teu sieun sakitu mamah ngaleutkeun geus ka bandaleut. Ngomat-ngomat nyatang pinang, ieu teh murid mamah wungkul.
0: Omong itu si Cecep
1: musuh. Ieu preman Ciberung.
0: Aduh.
1: Ieu preman Walahar.
0: Ari eta eta nu pang tukangna.
1: Kitu preman Cilimus.
0: Oh, si Cecep teh.
1: Mama we nyekel. Majalengka.
0: Iya,
1: eta teh. Sok diraku. Mama geus bisa ngajawab.
3: Teu acan lengkep kaula nu
1: pancate lima
3: ari bakti.
1: Bakti teh digawe urang tanpa pamrih.
3: Leres.
1: Nya.
3: Nu lima teh naon wae.
1: Tah teu kudu ngobrolkeun nu lima. Lieur aing kana hulu.
4: Panjang-panjang waktu.
1: Panjang-panjang waktu setengah tilu teh.
0: Oh, keur naon bari ngawe nyang.
3: Wayahna teu tiasa.
1: Kurang ajar sia.
0: Halina teu.
1: Kieu we wanara ayeuna mah.
0: Lainan tepeun.
1: Eta ka kadieukeun. Layang jamu sekali musada bikeun ka kaula.
0: Paserahkeun eta.
1: Hayang duit sabara juta ku aing dibere.
3: Aduh, teu kabita.
1: Aduh, dasar monyet. Teu butuhan duit. Lamun maneh ngajual layang jamu sekali musada, maneh bakal pangheulana monyet numpak Avanza.
4: Di tangan.
1: Avanza mah di tangan. Asa madep ka mama. Sok. Sahan mah geuleukeun mamare umroh deui. Sok.
3: Wayahna moal tiasa.
1: Abong monyet sih teh.
0: Bedegong.
3: Saha nu monyet teh?
1: Setiap nu buntutan berwes, cekrah-cekroh, berwak-berwek eta monyet.
3: Eta monyet syariat.
1: Ari monyet hakikat.
3: Monyet hakikat mah anu sagala diukur ku duit, sagala diukur ku harta, eta monyet ngaranna.
1: Ajau.
0: Anu
1: aing eta mah. Urang
4: sama monyet.
1: Angger.
3: Kumaha paman
1: lain antepan ya mah?
0: Ya lain bawaeun
4: monyet.
0: Di sabaraha.
3: Apa kajawi kata? Teu terang. Oh, paingan atuh.
0: Oh, paingan euy kasieun.
3: Gaul sia mun.
1: Dipasrahkeun.
3: Moal tiasa.
1: Ayo dikepung wakul buaya mangga tewa.

0: itu kadik jayanan kaburan tak popolotot tegeringan sakitu kasaktianan jang itu gitu agan monyetnya kan
1: ya kening itu bulu nan
2: ai bareum-bareum
0: nya ai semua bareum nama nya semua bareum nama
1: nya
0: tapi bareum kena bawal na geuning ya
3: jadi kasih saya tahu nyirik-nyirikeun ka kitu
0: urang sampurasun kaulan rampes saha ieu kaula Yudhistira.

0: ketua. Oh. Iyo monyet make mahkota.
1: Nyang eta aduh disebat.
0: Bagia Satria.
2: Anjir bisa ngomong.
1: Oh,
2: jika lagu dul sumbang.
1: Mah,
2: kalau monyet bisa ngomong.
1: Oh, tentu.
2: Tentu cara bisa ngeheujeun.
1: Pirage segede teko.
0: Sahaya. Kaula Yudhistira Raja Marta kaula nu Yudhistira
2: leres.
0: Dupi lupang tersaha.
1: Oh,
0: aku bemo.
1: Bemo.
0: Dupi eta nu pengker. Kaula nu kaula barakata kresna kaula nu.
2: Mung mahkota kaula nu judi seuseuh jang teu ngakopea heula.
1: Iya. Aku kopea heula
0: aya naon kasep kaula teh milarian wanara anu jenengan Putut Sutadenta. Oh kaula pisan kaula pisan
1: eta payune
0: aya pikir saeuna leres salira anu nyepeng layang Jamus Kalimusada leres leres
1: delapah
0: kumaha pami dipunut ku kaula mangga moal bade ngoretkeun bae teh teuing.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
4: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
4: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
5: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dok, dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?

0: kakakku?
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena khasiatnya ampuh

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Kalian orang kulon oge mangga asa tiasa ngajawab kana pertanyaan ti kaula. Naon pertanyaan ti salira? Naon nu disebut pancabakti? Naon cepot? Dari panco tengah duta naga, panco goblok ya tamu. Panco.
4: Jawab.
3: Siapa guru nanyakan ke aing deh, sepupu pasti bodoh aing aja deh. Hari panca teh lima, hari bakti. Hari bakti teh pagawean udipigawe neseping pamrih rame inggawe. Lillahi ta'ala disebut nate pengabdian teh ya. Leres. Leres, leres, eta onyet. Leres, leres mang. Nyir eta monyet disebut mangkai. Teh sangka aing geblek alo monyet.
4: Eta laweun. Heeh.
3: Ari pancabakti teh lima pagawean, lima pengabdian. Leres. Naon wae di antaraana?
4: Lebih.
3: Eta pancabakti anu lima deh.
4: Jinjina naon takulan?
3: Pangapunten mamanawian, mangga mangga mangga. Bade leres, terugi geur kaula. Bade lepat sami, terugi geur kaula. Teuntung terugi. Ari bakti nu kahiji bakti kanu maha suci.
4: Nyah.
3: Kanu kagungan urang-urang sadaya. Nandakeun yen diri urang teh teu daya teu upaya umur ngan saukur gagaduhan awak ngan saukur sasampayan diri ngan saukur sasampiran usik malik es kuning ku kersa jeung pangawasa kudrat jeung irodat nu maha kawasa
4: eta pangawasa anjeunna
3: eta bakti nu kahiji leres bakti nu kadua. Bakti nu kadua nyaeta bakti ka ibu sinarengrama. Naon sababna bakti ka ibu sinarengrama? Margi lahirna anu mikanyaah urang. Anu ngajadikeun urang tehnya ibu sinarengrama. Moal aya urang pamit teu aya ibu sinarengrama. Kalawan Gusti ge geus ngelehan ku anjeun. Moal ngahampura kana dosa eta jalma, tanpa eta jalma meunang pangampura ti indung jeung ti bapa. Sabab indung teh tunggul rahayu. Bapa teh tangkal darajat. Matak lamun aya jalma dorakati indung ti bapa cilaka.
4: tercemplak kayak nung bapak mencelakakan.
3: Kaluhur mual sirungan kahandap mual jangkaran, kagigir mual betian kaharip mual ranggeyan. Mundi kampung kairandu mundi leweng kaidangdir, dijin pamikul bengkung, dijin pangharet bingkeng, dijin panyolok bengkok, malah dijin suluh teruhai ruhai acan, kalah mata pusing kanuniu. Tah dengekeun.
5: Regepkeun.
4: Aing hormat lah kolot teh.
3: Pencak aing jempe ge.
5: Oh,
3: rumasa.
4: Oh, bener. Rumasakeun.
3: Bakti anu katilu.
4: Tobi.
3: Bakti anu katilu nyaeta bakti ka diri pribadi. Naon saobna ya bakti ka diri pribadi?
4: Tobi.
3: Sabab dina awak urang teh darma titipan wungkul. Nu tadi teh ya diri sasampiran awak sasampayan panon jeung awasna irung jeung angseuna cepil jeung danguna ieu teh yakin kudu dibaktian ku urang carana kumaha carana fungsikeun ieu panca indra anu aya dina awak urang teh keur dina jalan anu lempeng.
4: Beneran.
3: Dina jalan bebeneran, dina jalan anu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala.
5: Pantenlah.
3: Kunu makawasa. Sabab anjing buduk dijarian. Paeh ukur bilatungan. Tapi manusia paeh sajaba na ti bilatungan bakal panggih jeung kecap balitungan. Anu satrasna bakti anu kaopat nyaeta bakti ka sasama hirup.
4: Allah.
3: Ayeuna sasama hirup teh lain manusia wungkul.
5: Anes. Makhluk hirup naon?
3: Aya sato anu disebut hirup nyaring. Aya tatangkalan tutumbuhan anu disebut hirup cicing.
5: Cicing
3: teras. Palebah dieu sarua hirupna, sarua munajatna ka pangeran, sarua mujina.
5: Tenang.
3: Kumaha cara mujina aya hablum minal alam. Urang salaku manusia teh kudu ngaapikan kana kaayaan alam. Tangkalna ulah dituaran, gunungna ulah digundulan.
4: Dah ajeun.
3: Sabab yakin lamun urang teu ngajen ka palebah dinya, alam nu bakal ngahukuman urang banjir, longsor jeung sajabana.
4: Eta deres.
3: Anu kalima nyaeta bakti ka pamarentahan.
4: Abisumat pamarentah.
3: Nah, ka pamarentah kudu bakti sabab lahir kaula ning Gusti, batin kaula ning Maha Agung. Ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Yen urang teh di antarana kudu taat ka pamarentahan anu aya. Lamun pamarentahna korup, palebah di urang gunakeun lengkah-lengkah anu proaktif gunakeun alat-alat negara keur nepikeun ieu aspirasi jeung keluhan-keluhan. Ulah ngaliwatan demo, ulah ngaliwatan anarkis, ulah ngaliwatan tindakan-tindakan anu kadituna nyaeta nyieun beneng ceweng panyerewedan komo ngadu dombakeun masyarakat golongan A golongan jeung golongan B nepi ka diadu domba alatan kapentingan pribadi.
5: Eta kenapa
3: hebat Yudhistira. Alah leres memang bener eta diantarana panca bakti keur bekal ajeun hirup di dunya keur bekal ajeun ngeuyeuk dayeuh ulah nagara. Kasep geura tarima ieu jamus kali musada mangga.

0: jauh lagi mau jauh ragrag nak dia.
1: Ikan.
0: Tapi lamun tengah liwatan dia saya marah aku tu objektif teh ya kau lah.
1: Nyanya.
0: Hebat Yudhistira. Amarta sanajan negara anyar, singgiri negara anu gede, negara anu picontoh keur balarea.
2: Dinasti tersayang Tumampara.
0: Ieu wanara Putut Suta Dentang lagi beugeun salirana.
2: Jagelek jadi Kismar Badranaya.
0: Oh ya, tugas gua geus beres, Ujang. Layang jamu sekali Musa datos kacandaku Gusti Yudhistira nya cu. Kantun urang ayeuna jalan satrasna nagara Amarta sapertos kumaha. Hapunten samudaya kalepatan kaopat nu kagungan maksad ka para penonton sadayana. Salamat nonton, salamat ditonton, salamat urang sadayana. Sakali salamat tetep salamat. Kembang pinetik sinubaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi

0: produk Habu Strong yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget, Neng, dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah, Kang Dani ikut senang ya dengarnya. Nah, Kang Dani bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih, Neng, ya. Terima kasih, Habu Strong.
1: Sama-sama, Kang Dani. Terima kasih juga ya, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Genomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai